0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, aktivitas mencari mating masih menjadi tradisi yang bertahan di kalangan masyarakat pesisir Kabupaten Alor. Kegiatan ini dilakukan warga dengan mencari, menggali, dan mengumpulkan kerang, siput laut seperti bia, hingga cacing laut yang hidup di kawasan pantai dan padang lamun saat air laut surut. Di Pantai Deren, sejumlah warga memanfaatkan waktu surut air laut untuk mencari mating menggunakan alat sederhana seperti kayu kecil dan ember. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada pagi atau sore hari ketika area pesisir mulai terlihat dan mudah dijangkau oleh warga. Beralih ke informasi berikut, Desa Duarato Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi wisata yang terus dipromosikan agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa Duarato Gregorius Maubere, pemerintah desa sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah yakni wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato. Selain itu, pemerintah desa juga telah membuka akses jalan menuju salah satu destinasi wisata baru bernama Aso atau Ma'mil yang diyakini sebagai tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jam, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Beta masih terus menemani di rangkaian Sasando Pagi. Nah, kali ini Kotong akan melihat tentang sungai yang merupakan suatu sistem ekologis yang bersifat dinamis dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai tekanan lingkungan eksternal. Dalam sistem yang dinamis itu, ikan-ikan yang hidup di sungai bertindak sebagai jangkar ekosistem, sekaligus predator dan mangsa yang menjaga keseimbangan rantai makanan. Nah, ketika populasi ikan menyusut, ini adalah indikator adanya bahaya besar yang sedang bergolak di bawah permukaan air. Ikan sendiri merupakan bioindikator yang jujur ya. Sensitivitas ikan terhadap kualitas air membuat kehadiran ataupun ketiadaannya bertindak sebagai bahasa alam yang memberitahu kita manusia apakah ekosistem air sedang sehat atau sedang bermasalah. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa sungai-sungai di banyak wilayah di dunia sekarang ini mengalami tren pemanasan suhu air yang konsisten. Seiring dengan meningkatnya suhu udara global, kenaikannya memang tampak kecil di permukaan sekitar 1 hingga 2 derajat Celsius dalam sejumlah pengamatan jangka panjang. Tetapi dalam sistem ekologi sungai, perubahan sekecil ini dapat membawa implikasi yang tidak kecil. Air sungai yang lebih hangat menurunkan kadar oksigen laut, mempercepat metabolisme organisme akuatik pada titik tertentu, dan dapat meningkatkan risiko stres fisiologis hingga kematian pada spesies yang sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, kerentanan seperti ini menjadi semakin nyata pada sungai-sungai dangkal yang kehilangan peneduh alami akibat degradasi vegetasi riparian, pembukaan lahan, dan perubahan tata guna lahan di wilayah hulu. Tanpa tutupan pohon di sepanjang bantaran sungai, radio

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakanona, air sungai yang menghangat tidak hanya menimbulkan stres fisiologis pada ikan, tetapi juga mengubah karakter kimiawi perairan itu sendiri. Secara fisika, pelarutan gas dalam air termasuk oksigen menurun seiring meningkatnya suhu. Akibatnya kapasitas air untuk menyimpan oksigen terlarut ikut menyusut, mempersempit ruang hidup bagi organisme akuatik. Dalam kondisi tersebut, semakin tinggi suhu air sungai, semakin rendah kadar oksigen terlarut yang tersedia. Padahal oksigen merupakan elemen krusial bagi hampir seluruh kehidupan ikan. Meski sebagian spesies memiliki kemampuan beradaptasi terhadap fluktuasi oksigen harian, daya toleransi ini memiliki batas yang ketika terlampaui dapat memicu tekanan fisiologis. Fenomena ini dikenal dalam dunia sains sebagai deoksigenasi perairan. Deoksigenasi perairan bukanlah bencana tunggal yang datang lalu pergi, melainkan bisa menggerogoti ekosistem sungai layaknya penyakit degeneratif yang lambat disadari, hingga akhirnya ekosistem sungai ambruk tanpa sempat diselamatkan. Dan yang lebih parah lagi adalah deoksigenasi ini diperparah oleh polusi, ya. Gelontoran limbah domestik hingga limbah industri kimia beracun dibuang begitu saja tanpa proses pengolahan yang benar ke aliran sungai. Sungai pun dipaksa bekerja rodi untuk mengurai tumpukan limbah. Semakin pekat limbah yang kita buang, semakin gila-gilaan bakteri mengonsumsi oksigen, membuat stok oksigen yang sudah menipis akibat suhu panas menjadi benar-benar habis. Nah, ketika beban limbah di sungai melonjak tajam, bakteri pengurai juga bekerja lembur memonopoli sisa oksigen yang ada dalam air. Dan terjadilah yang namanya perang perebutan oksigen yang tidak terlihat antara mikroba pengurai dan ikan-ikan di sungai. Nah, dalam perang melawan deoksigenasi ini, spesies ikan endemik yang paling sensitif dan bernilai ekologis tinggi biasanya menjadi korban pertama yang tumbang.

0: galon setua. Warna su pudar dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar re. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ra? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan,

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturisme, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunan ini masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor, yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya sonaf itu dibuat dari kayu, itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonaf Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Besi itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Besa. Ya, karena Usipina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bagi jutaan masyarakat di wilayah tropis, sungai adalah salah satu lumbung protein utama yang menopang kehidupan. Di pedalaman yang terisolasi, ikan-ikan dari sungai merupakan sumber gizi harian yang gratis, sehat, dan paling mudah diakses. Nah, ketika lumbung pangan alami ini rusak atau hancur, tentunya pukulan telak langsung menghantam dapur rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang menggantungkan hidupnya dari alam. Dengan kata lain, berkurangnya populasi ikan-ikan di sungai adalah ancaman nyata bagi kedaulatan pangan, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari akses pasar modern. Karenanya, sungai adalah infrastruktur pangan yang krusial bagi negara. Begitu infrastruktur alami ini rusak, kerentanan sosial akan meledak, memicu efek domino yang merembet pada kemiskinan ekstrim dan runtuhnya ekonomi lokal. Bahkan ketika populasi ikan-ikan di sungai menipis, ya, hukum pasar juga memaksa harga ikan yang melonjak drastis. Dan saat harga tidak lagi terjangkau, konsumsi protein bagi keluarga miskin otomatis merosot tajam. Dampak paling mengerikan dari rantai pasok yang putus ini adalah melonjaknya angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak serta balita di wilayah bantaran sungai. Jadi kalau kita lihat pada titik ini, ya, apa yang dialami oleh sungai bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan transformasi sosial yang akut. Transformasi sosial ini berjalan perlahan namun pasti. Karenanya, Bapak, Mama, Abah, Saudara, tentu saja ketika ekosistem sungai dibiarkan rusak, tentunya kotong sesungguhnya sedang merancang krisis yang bergerak perlahan dari hulu ke hilir.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan sekolah rakyat permanen pertama di NTT yang dibangun di Kabupaten Kupang mulai beroperasi pada Juli 2026 setelah progres pembangunan mencapai sekitar 75%. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah di Jalan Tilong Dam, Desa Oil Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu 31 Mei yang lalu, didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kelompok rentan. Beralih ke informasi berikut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak koperasi kredit di NTT mengambil peran sebagai pendamping bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan ngopi bareng bersama pengurus dan manajemen koperasi kredit di Aula Kopdit Obormas pada Jumat 29 Mei yang lalu. Dalam dialog tersebut, Ferry menilai koperasi kredit di NTT telah berkembang pesat dan memiliki pengalaman yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung penguatan KDKMP. Menurutnya, sejumlah koperasi kredit di wilayah itu telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis masyarakat. Informasi ini dikutip dari rri.go.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi pagi ini dalam obrolan Akamsi. Nah, Bapak Mama Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pagi ini Ketong akan membahas tema yang sangat dekat dengan Ketong punya kehidupan setiap hari ya, yaitu pangan lokal. Pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan daerah. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah, hingga kebutuhan akan pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan, pangan lokal hadir sebagai salah satu potensi besar yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan. Nusa Tenggara Timur sendiri punya banyak kekayaan pangan lokal yang beragam. Sebut saja jagung, sorghum, jewawut, ubi-ubian hingga berbagai hasil pangan khas lainnya yang tentunya telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat sejak dulu kala. Namun bagaimana pangan lokal dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini? Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, untuk membahasnya pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang tentunya aktif mendorong pelestarian dan pemanfaatan pangan lokal. Ada Kakak Yohanes Efremi Ngabur yang merupakan pegiat pelestari pangan lokal. Beta langsung menyapa Kakak Yohanes dari Zoom-nya RR Kupang. Selamat pagi, Kak. Halo. Iya.
2: Halo, selamat pagi, Kak Zen.
1: Oke, selamat pagi, Kakak Yohanes.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Ya. Bagaimana kabarnya, Kakak?
2: Sama ya? Baik-baik saja sebenarnya. Iya. Sama sebenarnya.
1: Terima kasih banyak, Kakak. Beta sapa dengan Kakak Yohanes. Kok ada panggilan lain?
2: Sebenarnya nama panggilan saya itu Sony.
1: Kakak Sony, oke. Selamat pagi, Kakak Sony. Terima kasih banyak, Kakak Sony, sudah bergabung bersama kami di obrolan Akamsi pagi hari ini. Luar biasa ya. Ini hari kita berbicara tentang pangan lokal. Nah, kalau Kakak sendiri nih, ya ini sebagai pegiat pelestari pangan lokal, apa sebenarnya membuat Kakak itu begitu peduli begitu tentang atau untuk melestarikan pangan lokal di daerahnya kita?
2: Oke, baik, Kak Zen. Kalau ditanya soal kenapa saya tertarik dan peduli dengan pangan lokal kita, sebenarnya ini berangkat dari kebiasaan di keluarga kami, maksudnya bukan kebiasaan saya, maksudnya orang tua saya itu mengajarkan kami terkait dengan bagaimana kebiasaan menanam. Jadi saya itu berangkat untuk melestarikan pangan lokal ini dengan kegiatan menanam. Jadi nilai-nilai ini yang terus saya bawa sampai sekarang, bahkan sampai saya waktu masih kuliah atau begitu selesai kuliah juga saya kembali ke sini. Bahwa kegiatan menanam itu menjadi sebuah lifestyle gitu ya, menjadi sebuah gaya hidup gitu. Itu sih, Kak Zen, yang buat saya akhirnya terdorong untuk jauh lebih baik juga kalau misalnya kita tanamnya itu hanya tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman yang hype gitu ya, tanaman-tanaman yang lagi disukai banyak orang, tapi bagaimana kita melestarikan apa yang sudah orang tua-orang tua kita pernah tanam dulu gitu. Jadi seperti itu sih, Kak Jen.
1: Oke, luar biasa ya. Ini kecintaan terhadap pangan lokal berangkat dari kebiasaan habit ya, keluarga juga ya yang sangat mencintai pangan lokal ya. Luar biasa, Kak Sony. Kalau Kak Sony sendiri nih sebagai pegiat pelestari pangan lokal, ini Kakak melihat kondisi ketahanan pangan di daerah kita saat ini seperti apa nih, Kak Sony?
2: Sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan ketahanan pangan lokal di daerah kita, sebenarnya bagus-bagus saja sih sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau untuk menanam. Jadi kalau yang saya lihat sekarang itu bukan soal pangan lokal itu punah atau tidak, tetapi bagaimana kebiasaan menanam itu terus dikembangkan untuk kita yang anak-anak muda sekarang.
1: Yeah.
2: Karena sebenarnya pangan lokal itu akan terlestari kalau misalnya kita menanam. Dan mumpung di NTT ini lagi banyak nih, masih banyak nih lahan-lahan yang perlu kita, apa namanya, kita perlu sentuh lah itu lahan-lahannya. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, yang jadi masalah sebenarnya di sini seperti dibilang Kak Sony, kebiasaan untuk mulai mau menanam, memanfaatkan lahan ya, tidur begitu betul. Untuk potong menanam ya.
2: Iya, betul Kakak.
1: Iya. Kalau Kakak lihat seberapa besar potensi yang harusnya digunakan anak muda begitu untuk memulai kebiasaan menanam ini sendiri, dan kira-kira tanaman apa saja yang menurut pandangan Kakak Sony ya, itu sebenarnya dapat dikembangkan begitu, tetapi belum banyak yang mulai bergerak untuk menanamnya.
2: Kalau apa namanya potensinya, menurut saya potensinya sangat besar sekali ya. Karena yang pertama sebenarnya anak muda kita di NTT itu tumbuh dan berkembang di komunitas yang memang tradisi untuk menanam di pekarangan itu sangat tinggi sebenarnya. Salah satu contoh saja, misalnya daun kelor. Ya, daun kelor itu kan hampir di setiap rumah, saya yakin lah. Di daerah pesisir ya, maksudnya daerah-daerah dataran. Nah itu, minimal satu pohon kelor gitu. Jadi, atau misalnya cabai. Cabai itu, atau lombok kita sebut. Lombok itu kan sebenarnya tanaman yang hampir ada di setiap rumah. Tinggal bagaimana kita sebagai anak muda ini melihat itu sebagai sebuah potensi. Ya. Selama ini kan kita melihat potensi itu seakan-akan ya sambil lalu gitu. Maksudnya sudahlah gitu.
1: Yeah.
2: Karena

0: kemudian yang tadi kakak Jen sebut tadi itu jawawut,
1: Iya.
0: sorghum, itu sebenarnya bertumbuh dengan baik di tempat kita ya, di NTT gitu. Karena memang tanaman-tanaman ini tidak membutuhkan begitu banyak air, kecuali waktu masa-masa dia vegetatif, waktu dia masih tumbuh. Kalau sudah masuk masa generatif, kebutuhan akan air itu tidak terlalu banyak, gitu. Butuh tapi tidak terlalu banyak. Kemudian selain itu umbi-umbian untuk teman-teman di NTT yang daerah sedang sampai daerah dataran tinggi, itu umbi-umbian itu tumbuhnya dengan sangat baik, gitu ya. Misalnya singkong atau ubi jalar, kemudian talas itu banyak sekali, dan itu sebenarnya sumber-sumber karbohidrat yang mana itu kalau cerita orang tua saya, cerita kakek-kakek nenek saya itu
1: Iya.
0: Menjadi makanan pokok mereka dulu. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang muda itu kembali lagi nih ke gaya hidup orang tua kita dulu. Itu sih kakak, kalau saya lihat.
1: Oke. Potensi pangan lokal di NTT ini sangat banyak ya kalau kita lihat ya, setuju sama yang dibilang Kakak Sony tadi. Tinggal bagaimana kita kembali memanfaatkannya. Ini berarti kita sebagai masyarakat harus kembali melirik pangan lokal di tengah dominasi beras dan mungkin pangan
0: Betul.
1: impor yang ada begitu ya Kakak Sony ya, agar
0: Ya,
1: kita tidak
0: betul,
1: menyia-nyiakan
0: betul.
1: banyaknya potensi pangan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau di daerah Kakak sendiri, ini pangan lokal yang paling banyak dikembangkan sekarang apa nih Kakak, dibudidayakan?
0: Kalau yang dibudidayakan tanpa harus ada intervensi dari kelompok manapun, kalau di lingkungan kami ini yang paling banyak ya jagung ya. Jagung itu kayaknya masih menjadi favorit kita di NTT karena memang itu sangat sangat cocok di kita gitu ya, di tanah kita. Kemudian selain itu ya umbi-umbian kayak singkong itu hampir setiap rumah itu punya itu. Kebetulan menggeluti dunia apa namanya pendampingan untuk petani kecil ya di desa.
1: Ya.
0: Jadi kalau saya berkunjung pun saya lihat di pekarangan mereka itu hampir hampir ada itu, hampir ada yang namanya singkong, kemudian mereka juga tanam jagung. Di samping itu mereka juga tetap menanam sayur-sayuran, kayak sayur-sayuran yang dibutuhkan pasar saat ini ya, yang secara ekonominya itu secara nilai ekonominya itu bagus. Begitu.
1: Oke, jadi yang paling banyak dibudidayakan itu seperti dibilang sama Kak Sony jagung ya, karena
0: Jagung ya,
1: memang
0: jagung.
1: cocok sekali dengan iklim kita di Nusa Tenggara Timur ya.
0: Betul,
1: Ya,
0: betul.
1: dan mungkin juga tidak membutuhkan perawatan yang terlalu banyak juga ya. Nah,
0: Iya.
1: kalau Kakak Sony melihat mengapa begitu pelestarian pangan lokal ini ya sangat berkaitan dengan kedaulatan pangan daerah nih Kakak.
0: Kalau kita bicara soal kedaulatan pangan itu kan artinya kan kita tidak bergantung ya, tidak bergantung dengan apa namanya, tidak bergantung dengan pasokan pangan dari luar. Maksudnya kita punya ketahanan secara secara individu atau secara kelompok. Nah, menurut saya kan pelestarian pangan lokal itu akan sangat bergantung atau sangat berkaitan dengan kedaulatan pangan itu sendiri. Karena ketika kita misalnya memiliki atau kita memiliki banyak pangan lokal, artinya kan kita tidak bergantung lagi dengan sistem yang dibangun dan lahirnya itu dari luar. Misalnya salah satu contoh sederhana sekali. Misalnya begini, tanaman atau pangan lokal kita itu kan tanamannya itu tidak membutuhkan begitu banyak pupuk ya. Maksudnya tidak membutuhkan banyak pupuk-pupuk kimia. Nah, ketika misalnya kita tanam jagung, saya beberapa kali kebetulan saat ini saya sedang mengajak beberapa teman untuk membuat sebuah komunitas namanya Lab Tani Bajo di Labuan Bajo. Ini tugasnya untuk, bukan tugas sih, tapi kami berdinamika di sini untuk memantau, mengamati kira-kira tanaman

0: Tanaman-tanaman lokal kita itu tumbuhnya seperti apa sih kalau tanpa kita menggunakan intervensi pupuk atau teknologi-teknologi yang advance di bidang pertanian? Yang kami lihat itu benar sih orang bilang, tanah kita itu tanah surga. Jagung itu pernah sekali jagung lokal kita, saya kasih ayam gitu.
1: Iya.
0: Maksudnya saya kasih utuh. Ayamnya tidak makan. Eh, 1 minggu setelah itu dia tumbuh. Maksudnya, ketahanan, kedaulatan pangan kita itu kan sebenarnya akan sangat kuat ketika misalnya kita itu sudah apa namanya sudah tidak bergantung lagi dengan keberadaan kelompok di luar kita begitu. Nah, kedaulatan pangan juga ini kan akan sangat berkaitan dengan bagaimana ketahanan pangan dalam keluarga begitu. Jadi sebuah kelompok besar akan dikatakan daulat secara pangan ketika misalnya keluarga-keluarga di kelompok ini atau individu-individu di kelompok ini sudah tidak bergantung lagi berkaitan dengan pangannya pada kelompok di luar dirinya. Misalnya, kita sudah tidak bergantung lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan pangan gitu ya, berkaitan dengan ketersediaan beras dan lain-lain. Karena kita sudah punya makanan yang cukup, kita punya pangan yang cukup untuk bisa hidup dengan sehat. Seperti itu sih Kak Jen, kalau kalau yang saya
1: Iya,
0: lihat ya.
1: benar. Iya, setuju sama Kak Sony ya. Ini ketahanan pangan lokal ya sangat berpengaruh juga dengan apa yang ada di meja makan begitu ya Kak Sony ya. Kita
0: Ya,
1: tidak bergantung
0: betul.
1: lagi ya karena kita masyarakat sendiri juga punya pangan lokal ya. Dan kita tidak perlu atau tidak bergantung ketika mungkin harga pangan seperti beras naik.
0: Betul.
1: Ya, kita
0: Ya.
1: punya jagung yang sudah
0: Ya.
1: ada di lahan
0: Ya.
1: kita yang bisa kita konsumsi ya. Dan
0: Betul.
1: ini sangat-sangat menarik sekali nih Kak Soni. Tapi ke arah sini Kak Soni melihat pelestarian tantangan lokal. Ini Kak Soni juga mendampingi kelompok tadi di Labuan Bajo begitu ya, Kak Soni ya. Kelompok tani ya. Ini tantangan-tantangan seperti apa yang Kak Soni lihat begitu dalam upaya pelestarian pangan lokal di daerah?
0: Oke, tantangan terbesar kita kan sebenarnya yang menjadi isu sentral saat ini ya, maksudnya isu paling yang menjadi keresahan bersama kita yaitu perubahan iklim. Nah, tantangan paling besar itu soal pengetahuan petani-petani kita atau bukan hanya kita sebagai orang muda tentang bagaimana adaptasi dan mitigasi terhadap dunia pertanian itu sendiri, gitu ya. Misalnya dulu petani-petani kita itu kan punya kalender musimnya sendiri ya. Maksudnya mereka itu misalnya di daerah sini di wilayah Manggarai ya atau Flores bagian barat itu kan ada 2 musim musim yang para petani kita atau keluarga-keluarga kita dalam menanam. Misalnya di bulan Oktober sampai bulan sorry dari September sampai Oktober itu musim tanam begitu ya karena nanti panennya sekitar bulan Januari Februari gitu. Nah, masuk musim kering nanti mereka itu akan menanam tanaman yang sangat bisa adaptif gitu ya dengan kondisi iklim atau cuaca di saat itu. Tetapi sekarang adanya isu perubahan iklim ini, maksudnya bukan hanya isunya, maksudnya kita sudah rasakan perubahan iklim ini yang membuat semuanya ini kacau gitu. Jadi petani kita itu sudah tidak punya lagi kalender kalender musim seperti yang dulu. Jadi mereka juga bingung nih, mau tanam ini saat ini tapi tidak ada hujan, atau misalnya kayaknya ini cuma satu hari ini, akhirnya mereka tidak tanam. Ternyata seminggu ke depan masih hujan. Jadi perubahan-perubahan ini yang membuat mereka itu kesulitan. Ini tantangan bersama kita. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di masyarakat kita, di petani-petani kita untuk yang namanya istilahnya adaptasi gitu ya. Adaptasi dan mitigasi berkaitan dengan pertanian. Salah satu contohnya kan misalnya kalau di wilayah kami karena banyak tanahnya yang miring, gitu ya. Kita punya kebiasaan untuk bikin terasering. Nah, kalau di teknologi pertanian modern kan disebutnya itu nanti bisa dibikin jadi ada jebakan air, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat wilayah NTT ini kan misalnya kalaupun musim keringnya lebih banyak dibanding musim hujannya, tetapi kondisi kelembapan tanahnya itu masih bagus. Artinya apa? Artinya kan unsur. Nah, ini kan orang tua kita kan dulu sering sekali tidak ada kebiasaan kita di NTT itu untuk membakar. Kalau mau buka lahan itu bakar bakar hutan, tidak ada.
1: Iya.
0: Ya, seingat saya dan betul, sepengetahuan
1: betul.
0: Saya, nanti koreksi kalau ada yang yang bilang oh ada itu. Nah,
1: iya.
0: Orang tua kita itu kalau saya lihat selalu menggunakan prinsip kerja hutan dalam bercocok tanam. Jadi orang tua kita itu selalu di ladangnya itu misalnya dia kerja tahun ini, berarti kebun ini yang dikerjakan. Ada satu kebunnya yang tidak dikerjakan yang membiarkan kebun itu tetap jadi hutan gitu. Nah, begitu musim berikutnya dia akan lepas lahan yang sekarang dikerjakan dan dia akan kerja di lahan yang sudah hutan itu. Jadi proses-proses seperti ini kan sebenarnya cara kerja alam ya, cara kerja alam. Di mana ada musim, ada istirahat lahan dan lain-lain. Jadi teknologi-teknologi ini atau pengetahuan-pengetahuan lokal ini perlu digali lagi sebenarnya untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Nah, memang sih secara apa namanya? Kalau orang-orang sekarang kan lebih mengenalnya sebagai teknologi pertanian organik ya. Maksudnya sekarang kita lagi dicekoki lagi soal organik. Sebenarnya itu bukan ilmu baru, tapi itu hal yang kita lakukan yang selama ini tidak pernah kita kumpulkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya sudah ada di kita, di orang NTT. Kemudian kalau orang, misalnya orang orang-orang modern sebutnya itu atau dari orang Eropa sebutnya itu Hügel culture. Padahal kan di kita ada itu, maksudnya orang tua kita itu sering kalau habis habis bersih kebun, terus mereka kumpulkan daun-daun kayu-kayunya itu, kemudian ditimbun dengan tanah. Itu kan proses untuk membentuk lapisan-lapisan tanah menjadi tanah yang lebih subur. Dan itu sudah sering dilakukan orang tua kita, tapi kita tidak pernah melihat itu sebagai sebuah teknologi yang sangat maju. Lalu kita meninggalkan teknologi itu, kemudian kita kejar dengan sistem-sistem pertanian, teknologi pertanian yang berkembang di luar sana, yang mana mereka juga sebenarnya mereka tidak punya lahan seperti kita lagi gitu. Itu sih kakak, kalau saya lihat tantangannya di situ, perubahan iklim dan bagaimana kita mengembalikan lagi pengetahuan-pengetahuan lokal kita ke era yang sekarang.
1: Itu. Benar, ya betul sekali ya, seperti dibilang sama kakak Sony tadi ya, pengetahuan-pengetahuan lokal orang tua kita dulu nih sebenarnya harus dilihat sebagai solusi untuk perubahan-perubahan iklim sekarang ya. Ya, kalau tadi Kasinis juga sempat mengaparkan banyak sekarang orang yang buka lahan dengan cara membakar begitu, tanpa tahu akibatnya nanti seperti apa, dampaknya seperti apa ya. Kalau kita bandingkan dengan ketempunya orang tua dulu yang membuka lahan itu secara konvensional ya, membuat ada seperti dibilang Kak Sony, ada lahan yang nganggur dulu begitu, istirahat dulu, kemudian betul. Sebelum diolah lagi untuk menjadi lahan pertanian ya. Dan ya, mereka tidak betul. Menggunakan cara dibakar ya, cara yang ya, cepat ya. Begitu. Bahkan tadi juga ranting-ranting ataupun sisa-sisa tanaman tadi ya dibuat jadi bagi yang untuk pupuk ya, untuk menyuburkan ya, tanah, mengembalikan kembali pH tanah biar tanah juga tentunya bisa kembali optimal ya ketika ditanami lagi tanaman yang ada begitu Kak Sony. Nah, ini yang membuat petani kita sekarang harus adaptif ya, karena kalau berbicara tentang perubahan iklim, tentu perubahan iklim ini terus berjalan ya kakak ya, dan kita tidak bisa menghentikan, mengharap bahwa oh kita tunggu sampai kapan iklimnya bagus baru kita tanam begitu. Tetapi petani harus adaptif ya, bagaimana caranya ya, begitu betul. Ya kakak Sony ya. Nah, selain dari tantangan perubahan iklim tadi nih Kak Sony, mungkin satu lagi tantangan yang kita lihat sekarang adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, perubahan pola konsumsi masyarakat nih Kak Sony, yang perlahan kita melihat bahwa mereka juga mulai perlahan-lahan menggeser pangan lokal begitu. ya pangan lokal itu nomor dua. Nomor satunya mungkin makanan-makanan yang dari luar begitu ya, ketong bilang ya Kak Soni. Ini seperti apa Kak Soni melihat tantangan pelestarian pangan lokal ya, di mana masyarakat perlahan-lahan perubahan mulai mengalami namanya perubahan pola konsumsi.
0: Baik Kak Jen, kalau omong soal pola konsumsi, ini kan sebenarnya kita berangkat dari konstruksi nilai di keluarga-keluarga kita di NTT gitu ya. Nah, saya masih ingat dulu cerita-ceritanya karena saya juga bukan lahir di era mana di mana beras menjadi primadona kan pertama kali menjadi primadona. Saya bukan di era itu, tapi di era yang sudah menjadi nasi itu sudah menjadi sebuah kelaziman. Kenapa saya bilang ini berkaitan dengan konstruksi nilai dalam keluarga? Misalnya begini, saya dulu waktu kecil, saya hanya cerita pengalaman saja, atau sampai sekarang keponakan-keponakan saya, adik-adik saya gitu ya. Kalau misalnya tidak mau makan nasi nanti dibilang, nanti kamu bodoh.
1: Yeah.
0: Padahal sebelumnya dia sudah makan ubi gitu. Jadi ada nilai-nilai dalam keluarga kita yang akhirnya membuat kita itu punya persepsi bahwa atau punya pandangan bahwa makanan lokal itu tidak baik, makanan lokal itu tidak bergizi. Jadi ini sudah sangat lama dan itu sudah menjadi budaya. Jadi seakan-akan beras itu menjadi simbol kemakmuran, simbol masyarakat yang masyarakat terpandang, masyarakat yang punya stratanya lebih bagus atau punya privilege gitu ya. Nah, bagi saya kan sebenarnya sekarang ya, setelah saya sadar bahwa kalau kita mau omong pola konsumsi, menurut saya arus percepatan informasi, kemudian pertukaran budaya soal bagaimana orang mengkonsumsi makanan itu kan sangat cepat sekarang ya. Kita tidak bisa tarik remnya supaya orang itu tidak boleh mencintai makanan-makanan yang berkembang di luar sana. Itu kan maksudnya upaya yang sangat berat sih menurut saya kalau seperti itu. Tapi bagaimana upaya kita untuk menyadarkan kembali bahwa keluarga-keluarga itu sudah mulai lagi untuk menerapkan bahwa makan itu tidak harus beras, makan itu tidak harus dibeli gitu. Makan itu bisa kita ambil dari pekarangan rumah kita gitu. Misalnya dulu ceritanya kakek nenek kita, orang tua kita itu makan ubi. Kalau kami dulu mau pergi sekolah, makan ubi atau makan jagung, setelah itu kita kenyang. Dan tidak ada istilah makan nasi. Nah, sayangnya ya, kalau di pengalaman saya, sayangnya ini hanya menjadi semacam dongeng untuk buat kita punya imajinasi tentang hidup yang lebih layak. Karena mereka selalu menempatkan makan ubi itu sebuah kesengsaraan, sebuah hal yang buruk gitu. Yang beruntung kalian sekarang itu pergi sekolah makan nasi. Jadi seakan-akan kalau kita makan nasi haruslah kamu sekolah dengan baik.
1: Makan ubi tidak beruntung begitu ya.
0: Kalau tidak sekolah juga tidak apa-apa kalau hanya mau makan ubi gitu. Jadi cerita-cerita begini atau misalnya pola-pola kita dididik dengan cara seperti ini yang membuat pandangan kita bahwa makanan lokal kita itu tidak memiliki nilai yang bagus. Nah, bagi saya sekarang itu mungkin ini sekedar masukan, boleh diterima boleh tidak gitu ya. Mungkin mulai sekarang keluarga-keluarga itu mulai mengubah nilainya ya, mengubah cara pandangnya tentang pangan lokal kita. Jadi kalau anak itu sudah dikasih jagung, kalau dia suka ya sudah gitu. Tidak perlu lagi dipaksakan bahwa setelah ini kamu harus makan nasi, karena kalau makan nasi kamu akan jauh lebih pintar. Tidak usah. Kemudian kalau dia sudah makan ubi, ya sudah, itu jadi makanan pokoknya dia gitu. Jadi kalau dia sudah kenyang, sudah gitu. Jadi itu sih yang saya lihat sih Kak Zed. Maksudnya pola konsumsi kita itu disusun, dibuat patternnya, dibuat polanya supaya kita itu bergantung pada kelompok luar diri kita, seperti itu.
1: Iya, berarti di sini
0: itu yang saya.
1: Iya, berarti di sini ya, kita lihat peran penting keluarga begitu ya.
0: Betul.
1: Iya, dalam mengenalkan pangan lokal kepada anak-anak begitu, karena
0: ya.
1: Iya, sayang sekali kalau
0: dan,
1: mungkin.
0: Dan sorry Kak Jen, saya potong. Dan makanan pokok gitu ya, makanan pokok.
1: Oke, jadi ini keluarga sangat punya peran penting begitu ya, Kak Sony ya. Jadi anak-anak sekarang tahu ya bahwa oh ternyata ubi misalnya, pisang misalnya, jagung misalnya, ini juga bisa menjadi makanan pokok ya, selain daripada nasi tadi, tidak harus melulu nasi ya. Dan mereka juga tahu ya tentang makanan atau pangan lokal saat ini, bukan hanya mendengar cerita orang tua dulu ya.
0: Betul.
1: Ini kan habis masanya nanti begitu ya, Kak Sony, kalau tidak dilestarikan. Ya. Nah, kalau dari Kak Sony sendiri, mungkinkah ada langkah-langkah begitu sebagai pegiat pelestari pangan lokal terkait edukasi pangan lokal kepada masyarakat, bagaimana pelestariannya dan lain sebagainya, seperti itu?
0: Oke. Pertanyaannya Kak Jen ini sebenarnya membawa saya kembali ke pernyataan saya di awal. Maksudnya paling sekarang itu yang kita butuhkan itu kebiasaan menanam sih sebenarnya. Kalau misalnya mau tanya bagaimana untuk menjawab tantangan itu, ya sudah kita mulai menanam, kemudian tidak perlu bingung, oh saya mau tanam apa. Ya, biasanya kalau misalnya kita mau pakai pilih-pilih ya, maksudnya cari, oh kayaknya saya cocok tanam ini, saya cocok tanam ini, itu tidak bakalan tanam-tanam kita. Intinya begini, kita lihat saja apa yang bisa tumbuh kayaknya di sini. Terus kita lihat, misalnya kita baru di situ, di lingkungan itu. Kita lihat tetangga kita, oh dia tanam itu. Oh berarti di sini cocoknya itu. Ya tidak apa-apa kita tanam itu. Kemudian, saya hubungkan dengan pertanyaannya Kak Jen sebelum ini tadi soal pola makan itu. Ya mungkin jauh lebih baik kalau di keluarga kita sekarang itu mulai dipikirkan bagaimana pangan lokal itu dijadikan makanan pokok. Kalau kita pikir misalnya apakah anak-anak sekarang itu tidak meminati makanan lokal, saya pikir tetap ya, masih minat mereka menurut saya. Misalnya di rumah kita buat gorengan ubi, atau kita rebus ubi, rebus jagung, jagung bakar, anak-anak itu masih suka makan. Tapi karena polanya kita menganggap itu sebagai makan selingan lagi, bukan sebagai makanan pokok. Akhirnya setelah makan jagung ya harus makan nasi, begitu. Jadi seakan-akan nasi ini apa ya, semacam jadi hal yang pokok gitu ya. Maksudnya ya kita mungkin kajian juga jauh lebih paham tentang politik pangan gitu ya. Bagaimana kita dulu dianggap bahwa kalau beras itu sebagai makanan pokok kita. Jadi akhirnya yang buat kita merasa tergantung dengan beras gitu.
1: Iya.
0: Nah, menurut saya kita ini sudah harus mulai bergeser lagi sudah ini cara berpikirnya, bahwa makanan pokok itu tidak harus beras. Kita masih punya jagung, kita masih punya ubi, kita masih punya masih banyak lagi. Cewabutlah, apalah. Bahkan kalau di Timor sendiri itu di bagian soe ke sana ya, masih punya tradisi untuk merambah itu atau makan apa yang sesuai musimnya. Itu menurut saya itu jauh lebih manusiawi untuk untuk apa ya, untuk kita bagaimana pangan lokal itu bisa terlestari gitu ya. Dengan hal-hal seperti itu sih, banyak hal yang kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan yang perlu kita teruskan. Kemudian kalau ada hal yang sudah ditinggalkan, ayo kita mulai lagi. Itu sih Kak Jen, kalau untuk saya ya.
1: Iya, benar sekali ya Kak Sony. Ini mindsetnya kita yang perlu diperbaiki ya, seperti itu ya. Iya, sehingga kita tidak bergeser pola makan kita tetap begitu. Ya, nah, kalau Kak Sony sendiri melihat ya seberapa besar peluang pangan lokal ini dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi begitu. Mungkin anak-anak tidak suka makan ubi yang hanya direbus begitu. Ya, diolahlah menjadi makanan yang kekinian begitu ya, Kak Sony.
0: Betul, ya. Potensinya sangat besar sebenarnya. Misalnya begini, ada banyak olahan-olahan makanan lokal itu yang dijadikan makanan yang ramah lidah anak sekarang ya. Salah satu contohnya kan misalnya jagung. Kan Jasuke itu banyak yang jual jagung susu keju ya, tinggal apa namanya kombinasikan antara tradisi kita dengan tradisi barat ya, karena ada kejunya. Ya, maksud saya ada banyak hal ya, setidaknya kita mulai dari hal-hal kecil. Atau misalnya begini, ada pengalaman menarik kemarin. Kalau di Kupang sebutnya jagung ketemak.
1: Jagung
0: Timur pada umumnya sebutnya jagung bose. Kalau kami di sini itu sebutnya itu lobuk ya. Jagung lobuk. Nah, keponakan saya dia itu gen alpha gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dia tidak pernah mencoba makan makanan seperti itu. Tiba-tiba omanya, mama saya di rumah bikin gitu ya. Terus dikasih ke dia. Terus dia tanya, memang pertamanya dia tanya, ini bubur apa, Oma? Jadi dia pikir ini bubur. Ya, tapi memang teksturnya seperti bubur. Terus omanya bilang, oh ini namanya lobuk gitu ya. Maksudnya ya itu tadi, jagung bose tadi. Terus dia bilang, boleh coba, Oma? Boleh coba. Setelah dia makan, ternyata dia suka. Dan dia bilang, ah ini macam makan nasi, Oma ya. Maksudnya bisa mengenyangkan. Nah, menurut saya kesadaran itu sebenarnya sudah ada pada setiap individu kita yang ada di NTT. Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang lebih tua tidak membawa pandangan yang salah tentang kesadaran mereka. Misalnya ketika keponakan saya bilang begitu, saya bilang ke omanya, sudah oma nanti tidak usah dikasih nasi lagi karena dia sudah bilang kenyang. Maksudnya ya sudah, bilang sejak dia, ya memang ini makanan pokok kita orang NTT. Nah, jadi hal-hal seperti ini kayaknya perlu deh kita kembangkan seperti itu. Itu Kak Jen, itu
1: perlu
0: itu.
1: Cara-cara kreatif begitu ya Kak Soni ya.
0: Ya, cara-cara kreatif. Atau misalnya kembali memperkenalkan apa yang dulu pernah dibuat diperkenalkan lagi ya, dengan sentuhan-sentuhan yang lebih ramah lidah kita lah sekarang begitu.
1: Oke, betul sekali ya, dengan demikian pangan lokal kita ini tetap lestari begitu. Harus ada inovasi-inovasi ya, juga mungkin ya ke depannya, Kak Soni ya.
0: Iya, ya, betul.
1: Iya. Nah,
0: sorry Kak Jen.
1: Silakan.
0: Tapi memang begini. Yang menjadi kegelisahan kita sekarang itu bagaimana pangan lokal kita itu bisa dijadikan makanan yang ramah untuk dimakan kapan saja. Sedikit cerita, misalnya kita mau bandingkan dengan nasi Padang. Ya, maksud saya bagaimana makanan lokal kita ini diperkenalkan seperti masakan nasi Padang itu.
1: Naik itu kelas
0: nasi
1: ya.
0: Nasi Padang ini kan, iya betul. Maksud saya begini Kak Jen, nasi Padang itu kan bukan yang sengaja diciptakan untuk dibikin warung kan. Itu kan tradisi orang Padang, orang Minang memasak. Oh, begini cara masaknya mereka. Nah, makanan rumahan mereka dibikin jadi masakan yang bisa dimakan semua orang. Nah, saya sedang berpikir dengar RRI Pro 4 Kupang ini, maksudnya kepikiran, oh iya juga ya. Nah, ini mungkin tantangan untuk kita semua sih, yang perlu kita cari tahu. Bagaimana caranya supaya makanan lokal kita ini, itu bisa dijual tidak, atau diolah tidak hanya jadi artisan ketika ada festival baru muncul. Tetapi ini bisa disajikan kapan saja, baik untuk pejalan lah, untuk orang-orang yang kelaparan di siang hari, di tengah malam, dia bisa makan gitu.
1: Betul.
0: Jadi ini menjadi PR bersama kita sih Kak Jen.
1: Benar. Iya. Jadi harus lebih memperkenalkan pangan lokal kita ya, karena kadang-kadang kita lihat pangan lokal itu hanya hadir pada event-event tertentu ya. Mungkin pada ada jamuan tertentu, ada festival ya, dan lain sebagainya, itu baru muncul begitu di atas meja-meja ya. Tetapi kalau kalau seperti dibilang untuk naik kelas seperti nasi Padang tadi ya, Kak Soni, ini yang harus menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya begitu ya. Jadi semua orang akhirnya bisa mencintai pangan lokal dan mengakui bahwa ternyata kita punya pangan yang selama ini luar biasa begitu, tetapi potensinya tidak atau belum dikembangkan dengan baik ya. Iya, Baik.
0: Iya. Luar biasa. Begitu, Kak Jen.
1: Iya, benar sekali ya. Luar biasa untuk perbincangan kita pagi hari ini, Kak Sony ya. Baik, ketang juga sudah sampai di penghujung dari obrolan kita ini. Untuk Kak Sony sendiri melihat, bagaimana pandangan Kak Sony melihat masa depan pangan lokal kita begitu beberapa tahun ke depan lagi, apakah akan terus berkembang atau masih stuck begitu?
0: Oke, okay. Kalau prediksi saya sih pangan lokal kita akan akan sangat sangat maju dan sangat bagus ke depannya, karena yang pertama kesadaran dari komunitas-komunitas kita ya, komunitas anak muda, komunitas masyarakat NTT itu sendiri gitu ya, untuk melestarikan ini. Jadi kalau saya lihat tidak hanya di Timor, tidak hanya di Flores atau di Sumba saja, ya maksudnya sudah hampir sampai ke pelosok-pelosok, komunitas-komunitas anak muda yang peduli dengan pangan lokal itu semakin banyak. Di Timor itu saya pikir Kadiki itu menjadi salah seorang penggerak yang cukup bagus ya untuk bagaimana pangan lokal dan tradisi orang Timor konsumsi makan itu sangat bagus gitu ya. Kemudian kami di sini juga misalnya kami sudah hidup berkomunitas anak-anak milenial dan Gen Z yang tergabung di Leptani Bajo ini, kami juga sedang memulai untuk mencintai lagi atau melestarikan lagi apa yang kita punya. Jadi dan ini bukan karena kita dikasih uang terus kita bikin ini, tidak. Tapi ini berangkat dari kesadaran bersama kami. Kesadaran itu sudah muncul. Jadi potensi untuk ini bertahan ke depan itu sangat baik. Kemudian rata-rata masyarakat NTT itu sekarang sudah ada pada level kesadaran kritis. Mereka itu bisa, banyak anak-anak muda di NTT itu sudah mulai mulai mengkritisi kebijakan, mulai mengkritisi sistem yang mana yang selama ini seakan-akan pangan lokal kita itu diisolasi gitu untuk tidak diakses. Nah, sekarang itu anak-anak muda itu punya kesadaran kritis untuk membenahi sistem sehingga atau membenahi kebijakan sehingga pangan lokal ini bisa diangkat lagi. Jadi ini potensi besar kita, anak-anak muda kita sudah mulai bergerak ke arah sana untuk mulai mengangkat kembali pangan-pangan lokal kita di NTT. Begitu Kak Jen.
1: Oke, baik ya. Dan yang pastinya kita punya harapan bersama begitu ya, Kak Sony. Di akhir dari obrolan kita, apa pesan harapan kakak biar generasi muda juga ikut menjaga warisan pangan lokal kita dan ya langkah-langkah sederhana begitu biar kita tetap bersama-sama melestarikan pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan daerah sekaligus closing statement dari Kak Sony, silakan.
0: Saya sih berharap begini, di era kita yang menghadapi perubahan iklim yang sudah kita rasakan sekarang, bahwa teman-teman itu atau kita keluarga-keluarga di NTT sudah mulai kembali lagi ke akar kita, ke asal kita, gitu ya. Bahwa kita punya kekuatan besar, kita punya kemampuan yang cukup besar untuk memiliki ketahanan pangan, gitu ya. Jadi bahwa gerakan-gerakan tentang kedaulatan pangan itu terus dilakukan. Dan untuk teman-teman yang sudah memulai, yuk kita semangat. Tidak harus tidak harus dilihat sama banyak orang dulu baru kita semangat, tapi kita secara individu kalau kita sudah punya kesadaran, biarkan dunia sendiri yang menilai. Intinya kita bekerja dan kita tidak bergantung lagi dengan orang-orang di luar diri kita.
1: Oke.
0: Seperti itu Kak Jen.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, luar biasa motivasinya Kak Sony untuk ketong semua yang lagi mendengarkan obrolan rekam si pagi hari ini. Bersama-sama kita punya tugas begitu sebenarnya untuk melestarikan pangan lokal kita yang ada ya Kak Sony ya. Baik, kakak terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami.
0: Iya, sama-sama Kak Jen.
1: Obrolan rekam si pagi hari ini dan selamat lanjutkan aktivitasnya Kak Sony. Salam sehat, salam lestari untuk kita semua.
0: Salam
1: sukses selalu. Iya. Baik, Pak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, demikian obrolan Akamsi pagi hari ini tentang pangan lokal sebagai solusi ketahanan pangan daerah. Dari perbincangan kita tadi bersama dengan Kak Sony, kita belajar bahwa pangan lokal tentunya bukan hanya warisan budaya yang perlu dijaga, tapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung kemandirian pangan yang berkelanjutan. Semoga ini semakin menambah wawasan kita dan mendorong kita semua untuk semakin mencintai, terus mengonsumsi, serta mendukung pengembangan pangan lokal. Beta akhiri obrolan Akamsi pagi hari ini. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat pagi, tetap bersama kami di Perempat 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih keker mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan Katong.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pedagang kain tenun dan aksesoris adat di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor, terus mempertahankan usaha penjualan produk budaya lokal sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Beragam kain tradisional dan pernak-pernik adat dari sejumlah daerah di Alor hingga NTT di Alor dipasarkan di lokasi tersebut. Salah seorang pedagang berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada mereka dan pengrajin tenun lokal agar usaha budaya tradisional tersebut tetap berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Alor.

beralih ke informasi berikut, Bukit Cakrawala terletak di Halirman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan panorama alam yang memukau. Hamparan perbukitan hijau luas berpadu dengan diulangi, hamparan perbukitan hijau luas menghadirkan suasana tenang bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung. Keindahan Bukit Cakrawala terlihat dari hamparan padang rumput hijau yang membentang luas hingga ke kaki perbukitan. Bahkan keindahan alam di sini juga masih alami yang membuatnya menjadi destinasi wisata unggulan di Alor. Informasi ini dikutip dari erari.co.id mengakhiri Balita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang di rangkaian Sasando Siang ya. Kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan mengenal salah satu kuliner tradisional yang ini kalau bisa dibilang ekstrim dan sudah mulai langka. Nah, namanya adalah Kidu. Kidu adalah jenis makanan yang berasal dari Kabupaten Karo. Dinamakan Kidu karena makanan ini adalah sejenis binatang atau ulat dalam pohon kelapa, aren, sagu yang sudah busuk, kemudian dimasak dengan cara direbus. Sebagai makanan sehari-hari, Kidu dijual di pasar tradisional dalam keadaan yang masih hidup ya. Ya, jarang sekali rumah makan atau kedai makan yang menjual makanan ini dalam keadaan siap untuk dimakan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, sejak zaman dahulu Kidu-Kidu ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat etnik di Kabupaten Karo dan telah lama dikenal oleh masyarakat Karo baik di kota maupun di desa dan telah diwariskan secara turun-temurun. Kidu sebagai makanan dalam masyarakat Karo dianggap sebagai makanan yang telah memenuhi kriteria enak dan dapat dimakan siapa saja. Kriteria enak tidaknya makanan ini sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang bumbu dan cara pengolahannya ya. Yang memang sementara ini banyaknya bumbu yang digunakan untuk membuat Kidu itu tergantung dari sedikit banyaknya Kidu yang dimasak dan selera bagi yang membuatnya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, bukan asal sekedar makanan ekstrim begitu ya, tapi Kidu ini punya khasiat dan manfaat. Yaitu yang pertama ya, ulat sagu ini bermanfaat untuk menambah stamina karena punya kadar asam amino yang tinggi. Menurut penelitian, asam amino pada telur kalah dengan asam amino yang terdapat pada ulat sagu. Yang kedua, ulat sagu ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dipercaya memberikan asupan energi atau tenaga yang tinggi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, itu dia sekilas tentang salah satu makanan khas ya, yaitu Kidu yang berasal dari Kabupaten Karo.

Inggit. Kok nih? Saya WhatsApp tidak balas, Instagram juga tidak balas. Kok kira itu koran kan? Balas dikit kan? Inggit.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kurang 15 menit ya sampai di pukul 11. Dan kotong terus lagi di kuliner Nusantara ya. Kalau yang satu ini kotong akan ke Betawi. Ada kuliner juga yang hampir punah kalau bisa dibilang, namanya adalah bubur AC. Beberapa kudapan daerah memang ada yang terancam punah karena generasi penerus yang tidak paham lagi cara pembuatan atau bahan dasar yang sulit dicari menjadi alasan utama kelangkaan dari kuliner-kuliner ini. Salah satunya adalah bubur AC, makanan khas Betawi. Jadi walaupun bernama bubur, tapi hidangannya tidak seperti bubur pada umumnya karena ada keistimewaannya sendiri. Sayangnya bubur AC ini mulai langka dan hampir punah, padahal pernah menjadi ikonnya kuliner Betawi yang sangat dibanggakan. Nah bapak mama, bapak saudara, bubur AC ini disajikan dengan menggabungkan bubur nasi lembut dengan kuah semur yang kaya rempah. Biasanya bubur disajikan dengan rasa gurih ringan, tapi bubur AC justru menghadirkan sensasi manis gurih khas kecap pada semurnya. Kuah semur yang disiram di atas bubur ini membuat tekstur dan

Dan informasi kuliner ini juga menuntaskan kebersamaan beta dengan Bapak Mama semua untuk siaran hari ini. Nantinya di pukul 11 kita akan lanjut dalam rangkaian teras UMKM ya, bersama Kak Peli nanti. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, masyarakat agraris di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur hingga kini terus merawat tradisi Hong Hang Woja sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Ritual adat ini bukan sekedar seremoni pertanian, melainkan simbol keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, Rovinus Hibur Hijau, menjelaskan secara harafiah Hang Woja berarti makan padi atau mencicipi hasil panen perdana beras dan jagung. Menurutnya ritual ini wajib dilakukan sebelum masyarakat menikmati hasil buminya guna menghindari kemalangan atau penyakit. Beralih ke informasi berikut. Komitmen dalam memperkuat kebudayaan literasi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Pondok Baca Kampung Kabor di Maumere, Kabupaten Sika, yang menyumbang bantuan berupa ribuan ekslempar buku bacaan kepada Taman Baca Masyarakat TBM Lurumutin di Kabupaten Malaka. Bantuan ini untuk mendukung penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat, khususnya peserta pendidikan non-formal yang mengikuti kegiatan belajar di TBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Lurumutin. Ribuan buku ini diserahkan kepada Ketua TBM Lurumutin Malaka, Maria Deviana Seran, saat melakukan kunjungan ke Pondok Baca Kampung Kabor di Maumere. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rompat Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Edisi ini hari ya, hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Dan dengan semangat yang baru juga, Beta hadir menemani Bapak Mama, Bah, Saudara sampai di jam 5 sore nanti di bulan yang baru ya. Dan hari ini ada narasumber pelaku UMKM ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang dalam ketempung obrolan teras UMKM. Kita akan mengenal lebih dekat ya salah satu UMKM kuliner yang menghadirkan sajian sederhana namun punya banyak penggemar nih Bapak-bapak, Bapak, Saudara. Dan usaha ini menghadirkan mendoan yang ketong tahu itu renyah ya di luar, terus lembut di dalam dengan cita rasa khas yang berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner di Kota Kupang. Nah, kira-kira seperti apa nih ya Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, awal mula usaha dari mendoan plat R Kupang ya, yang tentunya sekarang sudah jadi menu favorit, dan bagaimana menjaga kualitas rasanya agar tetap konsisten. Dan sudah bersama dengan Beta Depung owner langsung ya Bapak Mama Bapak Saudara, Beta menyapa dulu ada Kakak Wahyu Tri Ramadan. Selamat siang Kakak, apa kabar?
2: Ya, selamat siang Kak.
1: Apa kabar nih Kak?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Oke, ini Beta menyapanya Kakak Wahyu, Kakak Tri atau
2: Rama?
1: Kakak
2: Rama.
1: Salah lagi. Bukan Wahyu, bukan Tri, tapi Kakak Rama. Iya. Ya. Kakak Rama, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak Feli.
1: Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah hadir bersama dengan Ketong di teras UMKM Pro 4 RRI Kupang. Beta sebelum lebih dekat lagi ya ketemu mengenal ini mendoan plat R Kupang. Dia pun nama nih beda ya Kak ya dari yang lain. Orang tuh namanya mendoan apa gitu ya, yang mengundang cita rasa, yang mengundang penasaran dengan bentuk dan rasa dari mendoan ini. Tapi ini plat R. Yeah. Ini maksudnya apa nih Kak, mendoan plat R ini?
2: Iya Kak. Kalau untuk tempe mendoan itu kan memang apa namanya? Nama ya. Tempe. Kalau mendoan itu arti dari bahasa Jawanya di Indonesia kan adalah setengah matang atau lembek. Nah, lembek. Jadi mendo-mendo, tempe mendo, setengah matang. Nah, kalau plat R sendiri emang sebenarnya apa namanya? Itu plat nomor kendaraan saya pertama. Jadi kalau mendoan kan sebenarnya aslinya tuh dari sebuah daerah di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas.
1: Iya.
2: Jadi kalau saya memang aslinya dari Kabupaten Cilacap.
1: Cilacap.
2: Sebelahnya kayak Kupang Soe lah gitu lah. Nah, jadi untuk plat R sendiri emang itu plat nomor kendaraan sekarsidenan di wilayah situ. Termasuk saya.
1: Begitu. Jadi,
2: kenapa pakai plat R? Kalau saya kasih nama Banyumas, ini terlalu
1: panjang.
2: Apa namanya? Iya.
1: Jadi terlalu menunjukkan asal sebuah asal. Daerah begitu ya.
2: Jadi apa namanya? Supaya lebih umum karena apa? R sendiri itu untuk kendaraan tuh ada di wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Itu lebih luas. Jadi saya menggunakan nama plat R, dan kebetulan saya apa namanya namanya Rama, depannya R, terus plat kendaraan juga R juga sekalian lah. Jadi udahlah, pakai namanya agak unik aja, plat R itu aja.
1: Oke, malah Beta pikir mendoan plat R ini bentuknya plat begitu, bukan menuju kepada satu keterangan dari nomor kendaraan begitu. Jadi plat R begitu ya Kak ya.
2: Tapi baru kepikiran juga Kak, ternyata iya benar, persegi panjang dia kan.
1: Jadi cocok dong.
2: Cocok ya ternyata.
1: Cocok sama bentuk dari tempe mendoan ini. Omong-omong Cilacap ada ya? Langsung iya ya. Teman kita salah satu penyiar juga dan asalnya dari Cilacap juga ya. Wah, luar biasa, ada teman nih ya, orang Cilacap yang sudah tinggal lama di Kupang kok Kak? Atau baru nih?
2: Jalan 6 tahun.
1: Wah, iya, lama. Ya, kayaknya Ratri harus banyak berguru. Oke, baik, sudah 6 tahun ya Kak.
2: Iya,
1: emang waktu itu hijrah ke Kupang karena memang mau berusaha atau memang ada pekerjaan lain?
2: Tuh? Ada pekerjaan. Jadi emang apa usaha ini sampingan, tapi juga ya kita seriusi lah untuk ini.
1: Oke, baik ya. Nah, Kak, itu tadi nama yang tentunya punya ciri khas juga dengan mendoan plat R, dan ini dekat sekali dengan yang namanya depung owner langsung punya kisah di baliknya, terus latar belakang namanya. Nah, terus mulai dari kapan nih mendoan plat R Kupang ini mulai beroperasi di Kota Kupang nih?
2: Kalau beroperasinya baru banget Kak, kita kayak baru lahir gitu lah.
1: Masih berangkat.
2: Iya, kita mulai itu saat bulan Ramadan kemarin, bulan Februari.
1: Jadi beberapa bulan ya?
2: Berapa bulan, kita mulai itu langsung ikut event takjil.
1: Iya.
2: Nah, tiap sore itu jadi kan kita kalau orang takjil kan carinya yang gorengan-gorengan gitu kan. Kepikiran, jadi mulainya di Februari. Setelah Lebaran baru menetap di suatu tempat untuk reguler setiap hari sampai sekarang.
1: Jadi memang benar-benar baru berjalan di Februari ya, sampai bulan Juni ini. Wah, luar biasa. Ini perjalanannya juga walaupun masih baru tentunya banyak pengalaman juga ya Kak ya, dan pembelajaran yang didapat selama membangun usaha ini hingga bisa dikenal ya. Kalau mau dibilang sudah mulai dikenal ya sampai sekarang ya. Wow, ini plat R Kupang. Plat R tapi Kupang ya. Wah, luar biasa ya mendoan plat R Kupang. Nah, Kak, dari sekian banyak pilihan usaha kuliner, kenapa akhirnya memilih menjual mendoan sebagai produk utamanya?
2: Ya, sebenarnya sebelum ini saya sudah mencoba berapa, Kak. Mencoba berapa juga, baik makanan, minuman, jasa gitu. Jasa, cuman apa namanya? Untuk yang satu ini emang sebenarnya sebuah cita-cita.
1: Mendoan jadi cita-cita ya.
2: Karena apa, saya di sini kan apa namanya pendatang Kak. Jadi saya suka jajan, suka nyemil-nyemil gitu. Kebetulan apa namanya, saat datang ke sini kok cari mendoan enggak ada. Gitu. Jadi saya kalau pulang, pasti selalu mendoan yang saya cari pertama kali.
1: Pulang ke Cilacap ya?
2: Ya, ke Jawa atau
1: ke Jawa.
2: Jadi mendoan ini salah satu makanan favorit saya gitu. Jadi makanya apa namanya, untuk usaha ini emang saya sudah mimpi dari sebenarnya dari pertama di Kupang, karena abinya sendiri kali ya itu. Tapi waktu kesempatannya baru ada di tahun ini gitu Kak.
1: Jadi ini memang berangkat dari memang kakaknya ini suka jajanan mendoan ini, cari di Kupang susah begitu ya, mungkin ada tapi belum ketemu yang pas juga ya. Terus memang kalau balik ke Cilacap memang carinya mendoan begitu. Baik ya. Akhirnya kepikiran ya bikin sendiri aja kali ya. Benar juga ya, kadang justru dari makanan yang sederhana juga tapi selalu dicari ini ternyata ada peluang juga ya Kakak melihat itu ya, peluang usaha yang besar, apalagi kalau punya cita rasa khas yang konsisten juga ya. Itu berarti Kakak buat sendiri, mulai belajar buat sendiri tuh waktu itu.
2: Sebenarnya latar belakang itu keluarga juga Kak. Keluarga di kampung mbah saya itu pengusaha tempe.
1: Tempe,
2: iya. Jadi

0: ya, konsultasi resepnya, iya, begitu ya, cara pembuatannya begitu ya.
1: Gitu tadi. Sudah terus tes. Oh, kita survei berapa kali, cari bahan, coba berulang kali mana ya. Pernah saya bikin keras, pernah saya bikin terlalu lembek gitu kan. Jadi ya akhirnya menemukan yang resepnya sekarang didapatkan dan sudah dipasarkan situ, Kak.
0: Oke, baik. Jadi memang sebelum berniat untuk memang sudah ada niat, tapi untuk menjalankan usahanya itu butuh dukungan juga ya. Bukan hanya secara kemampuan, tapi memang harus melihat resep-resepnya itu seperti apa yang cocok. Waktu itu penyesuaian dengan lidah orang Kupang ke mana tuh, Kak? Sebenarnya, masih survei dulu kah, atau memang ya langsung benar-benar 100% mirip kayak di Jawa?
1: Sa 2023 kalau nggak salah sempat ada yang jual mendoan di Kupang. Sempat saya coba tes, tak lihat ramai sekali gitu kan, ramai sekali.
0: Ramainya.
1: Bertahan sampai kalau nggak salah 2025 si ownernya pindah dari Kupang, jadi tutup. Jadi kalau untuk peminat saya rasa namanya gorengan, hampir semua orang pasti suka gorengan. Hanya mungkin hanya seleranya aja, mungkin ada yang suka lembek atau crispy gitu kan. Jadi kalau gorengan sih makanan umum, Kak. Jadi bukan suatu makanan yang mungkin yang menghindari hanya orang yang takut kolesterol saja ya, kan. Artinya makanan umum, jadi mendoan ini enggak asing sebenarnya, apalagi untuk yang pernah merasakan atau sebenarnya juga enggak harus datang ke Jawa di misal di pulau lain, atau sebenarnya kan di sini pun ada yang misal resto yang menyajikan mendoan gitu. Cuman yang saya usung ini kan adalah sebuah rasa yang otentik, jadi yang emang asli gitu, Kak.
0: Bener. Gitu, Kak. Karena memang kakak sendiri juga datang dari sana, ya. Terus memang pencinta sejati pendoan, ya. Jadi akhirnya punya kerinduan untuk punya usaha kuliner mendoan khas bener-bener dari daerah sana, ya kan, ya. Oke. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat dalam menjalankan usaha ini, Kak? Apakah ini sudah kakak sendiri, Kak, atau ini sudah jadi usaha keluarga, atau ada tim khusus begitu?
1: Kalau untuk di rumah saya bersama istri, terus alhamdulillah juga sudah ada support dari karyawan. Jadi mulai dari proses pembuatan, bungkus tempe gitu, sampai menjual. Teman kita ada tim. Tim, jadi ya alhamdulillah, jadi membantu kami juga supaya dari mulai stok sampai penjualan bisa terorganisir semua.
0: Wow, gitu, ya. Keren ya. Memang kalau dalam usaha ya, tentunya ini dukungan keluarga juga ya, Kak ya. Dukungan keluarga dan tim ini menjadi salah satu faktor penting supaya usaha juga bisa terus berkembang ya. Baik, nah Kak, untuk mengikuti selera pelanggan ini ya, Kak, yang tentunya kalau mau dibilang kan selera pelanggan ini juga terus berkembang ya, Kak ya. Apakah pernah melakukan inovasi menu atau menghadirkan varian-varian begitu ala mendoan plat R begitu? Ada kosongnya tuh, Kak.
1: Kalau untuk menu cuma satu, mendoan. Cuman kita menerima masukan. Jadi sempat awal-awal buka kita bilang namanya selera pelanggan, kita ikuti kayak, Kak, saya mau agak kering. Padahal kalau dalam hati itu bukan mendoan namanya. Tapi gak apa-apa, kita
0: ikut selera. Masukan aja gitu.
1: Jadi kita menjual berdasarkan kemauan pelanggan. Jadi kering, agak kering.
0: Ini duta mendoan masalahnya.
1: Tidak juga, kan. Terus dari segi, kalau untuk warna kita agak sedikit lebih kuning, Kak. Jadi kita kunyitnya kita perbanyak lagi. Sebenarnya sih nggak ngaruh dirasa, hanya di tampilan saja. Jadi dia nggak pucat.
0: Iya.
1: Nggak pucat.
0: Gold gitu kok.
1: Iya.
0: Lebih gold ya.
1: Terus terakhir itu pendampingnya sambal. Sambal. Jadi kan orang Kupang khususnya suka pedas. Jadi requestnya adalah, Kak, tambah lagi cabenya gitu. Supaya makin
0: menyesuaikan selera, menyesuaikan. Kan.
1: Ada lagi yang minta tambah cabai potong lagi, kami mengikuti gitu. Begitu.
0: Oke, jadi memang lebih ke bukan hanya menambah varian, tapi memang menyesuaikan saja dengan permintaannya. Tapi akhirnya dapat rasa ya pas tengah-tengahnya gitu,
1: ya. Pas tengah-tengah.
0: Atau tiap kali datang ada yang minta gorengnya, Kak, jangan terlalu lembek, atau setiap kali ada yang order ada permintaan khusus begitu.
1: Kalau untuk kita menjual setiap penggoreng pasti kita mode normal ya, standar. Dia sesuai namanya mendoan, jadi setengah matang. Jadi kalau saya tanya dulu, apakah mau yang kering atau yang normal? Kalau normal itu setengah matang. Kalau goreng kering ya kita goreng kering

0: kita ikuti customer gitu.
1: Oh begitu. Kalau goreng kering berarti memang bukan khas Mendoan lagi ya kalau menurut kakak ya, atau ke mana tuh kak?
0: Kalau untuk apa namanya crispy-nya sama, hanya mungkin afternya aja kalau emang sudah dingin tuh emang kalau yang basah yang setengah matang itu kan udah hilang crispy-nya.
1: Oh.
0: Nah, kalau yang goreng kering dia bertahan lama crispy-nya. Oh, gitu kak. Okay. Itu aja bedanya sih.
1: Lebih banyak peminat yang mana nih? Yang apa lembek apa yang crispy nih?
0: Lembek.
1: Oh lebih.
0: Lembek ya.
1: Oh, tapi memang itu aslinya memang harusnya lembek kan? Atau
0: lembeknya bukan maksudnya nggak matang aja.
1: Yang letoy maksudnya. Yang gimana tuh maksudnya tuh?
0: Dia karena kan gorengnya kan cuma sekali balik.
1: Oh.
0: Jadi taruh sekali balik angkatnya. Hmm, itu paling
1: bukan kayak gorengan yang dibalik ya, bolak-balik itu ya.
0: Jadi emang pastikan dulu satu sisinya matang tapi bukan matang banget lah. Jadi jangan sampai golden brown gitu. Jadi warnanya masih warna kuning gitu. Yeah, belum sampai merah atau coklat gitu lah. Kita balik. Sudah nanti itu apa namanya? Bukan lembeknya lembek enggak matang. Tetap matang cuman emang ada sisi lembeknya dikit lah gitu lah.
1: Balik lagi ke nama Mendoan itu ya, mendok-mendok tadi
0: mendo,
1: itu
0: mendo,
1: ya.
0: Sampai okay. Mendo.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa. Nah, Kak, selain Mendoan ada kosong nih produk pendamping atau menu lain yang juga ditawarkan kepada pelanggan sejauh ini di Mendoan Plat R?
0: Kalau untuk sampai sekarang belum sih kak, karena kita masih fokus di apa membuat Mendoan ini dikenal masyarakat terus disenangi oleh para pelanggan gitu.
1: Iya.
0: Supaya paling nggak orang tahu ini Mendoan ada di Kupang nih di sini. Nah gitu loh kak. Nanti kalau untuk yang penambah menu emang nanti belum dipikirkan. Ya mungkin nanti
1: masih fokus ke satu produk dulu ya untuk menarik pasar ya peminat di Kota Kupang begitu ya. Wow, baik ya. Jadi memang kalau kalau mau menambah menu takutnya yang Mendoan ini yang nanti sudah fokus lah begitu ya. Jadi memang fokus dulu ke satu menu. Namanya juga Mendoan Plat R ya, bukan cari es krim di situ tapi Mendoan ya Mendoan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau bicara soal produksi nih Kak ya. Ini biasanya kan ada kendala-kendala ya. Ini biasanya kendala apa nih yang sering dihadapi tuh kak?
0: Kalau produksi itu waktu sih kak, karena kita itu prosesnya agak lama dari mulai kedelai sampai jadi di daunnya itu bentuk tempe yang sudah ada putih-putihnya itu tempe sampai disiap dijual itu kita waktunya 3-4 hari.
1: Iya.
0: Nah, karena kita buat tuh dari mulai direndam dulu kedelainya, kita cuci sampai bersih supaya tidak ada asamnya. Asamnya baru kita rebus, kita kasih ragi, lalu kita apa namanya? Cetak di daun.
1: Iya.
0: Nah, daun satu hari lagi baru jadi, baru kita siap pasarkan. Jadi emang kendalanya di waktu. Jadi untuk stok sendiri emang masih terbatas. Terbatas. Tapi kita mengusahakan supaya jangan sampai ada satu hari tutup. Jadi tetap setiap hari buka. Karena belajar-belajar dari teman, dari pengalaman juga. Namanya orang kalau datang tutup. Di mana enggak ada nyari dan pasti kan kecewa gitu kan.
1: Nah,
0: jadi kita berusaha setiap hari stok ada gitu. Paling itu Kak kendala di waktu aja sih Kak.
1: Itu butuh waktu berapa lama tuh Kak? Tapi kan benar-benar dari kedelai ya Kak ya?
0: Kedelai.
1: Bukan yang dari beli tempe jadi dong ya?
0: Enggak, karena bikin tempe sendiri Kak. Ya. Jadi produksi tempe sendiri dari mulai kedelai si kacang kedelainya itu ya kita cuci sampai jadilah sebuah yang dibungkus daun itu.
1: Ini memang karena dia dari keluarga pengusaha tempe jadi tahu. Oke, baik. Jadi memang setiap usaha kan pasti punya tantangannya masing-masing ya Kak ya. Yang penting ya bagaimana cara menghadapinya supaya kualitas produk tempenya juga tetap terjaga ya Kak. Itu benar-benar dijaga ya sampai diperhatikan sedetail itu ya Kak ya. Oke. Nah, Kak, kalau dari Kakak sendiri ya menjaga kualitas agar tetap sama dan pelanggan Sonde kecewa seperti apa sih?
0: Nah,
1: menjaga kualitas rasanya.
0: Kita melihat dari bahan mentahnya dulu Kak. Bahan bakunya dulu. Jadi, saya sudah survei juga belajar dari mulai bikin tempe berapa puluh bungkus rusak.
1: Iya.
0: Sampai sekarang alhamdulillah sudah berhasil artinya. Maksudnya sudah gak ada yang rusak gitu lah.
1: Jadi, itu bisa rusak karena apa kak?
0: tingkat keasamannya, jadi dia belum bersih di cuciannya. Jadi pas lagi merendam kedelai, dicuci, itu kan kedelai kan kalau sudah mekar, sudah kayak matang itu kan dia ada ari-arinya, ada kulitnya. Nah, itu harus dibuang, dibersihkan. Terus cuci berkali-kali, Kak. Ya, tangan kadang sampai...
1: Berarti itu tuh yang biasanya bikin asam kalau sonde, sonde bersih, ari-arinya sonde dibuang maksimal, begitu ya.
0: Dia tercampur sampai bentuk ragi, sampai jadi tempe, itu kadang yang bikin asam atau cepat busuk gitu. Nah, jadi apa namanya, untuk menjaga kualitas pertama tadi dari segi bahan bakunya, kita jaga dari tempenya dulu nih, karena dia si senjatanya nih, pemeran utamanya, Kak. Tempenya dulu. Yang kedua dari bumbunya. Bumbunya emang kita otomatis pakai rempah. Rempah emang kita manual, Kak, ngulek, Kak. Jadi
1: ngulek.
0: Jadi ada apa, chopper tuh udah pakai tangan aja udah lah. lebih kerasa gitu kan. Nah, jadi kita apa nama tadi, balik lagi kita pakai rempah-rempah tadi, kita campur dengan tepung segala macam. Dan untuk takaran-takarannya emang sudah saya langsung yang pegang.
1: Oh, bukan istri, Kak, langsung ya. Biasanya ibu-ibu tuh yang lebih peka tuh. Ini suaminya ini. Istri, oh iya, lain ya, pengusaha tempe masalahnya. Ya.
0: Istri bagian ini aja, nanti penjualan.
1: Oh, oke, bagi-bagi tugas.
0: Oh, itu tugas. Jadi apa namanya, sampai yang kedua tadi dari si adonan. Adonan kita jaga kualitasnya. Yang terakhir ya pelayanan, Kak. Pelayanan supaya namanya pelanggan, Kak, kita harus mengikuti kemauannya, terus kita harus cepat, terus respon baik gitu, Kak. Jadi itu sih, Kak, supaya.
1: Betul sekali ya, berarti ini luar biasa ya, soalnya ada yang instan berarti ya, Kak ya, sampai nguliknya juga ngulik manual ya. Ya, demi konsistensi rasa, ya, betul. Konsistensi rasa yang adalah kunci dalam usaha kuliner ya, karena pelanggan biasanya datang kembali karena rasa yang mereka sukai. Begitu dari awal beli sampai akhirnya jadi pelanggan, itu memang konsistensi rasa teruji di situ. Oke. Nah, Kak, kalau dari dapur sampai siap dijual itu biasanya berapa lama tuh proses produksinya tuh?
0: Kalau tempenya udah jadi ya, tempe udah jadi sampai siap jual sebenarnya itu. Jadi ketika proses pembuatan tempe selesai, itu misal kita cek di pagi hari nih, oh udah jadi nih tempenya nih, yaudah sore jual selesai gitu kan. Yang lama adalah di proses bikin tempenya aja, bikin tempenya aja. Jadi kalau untuk kayak misal kita bikin adonan kan cepet tuh, Kak, adonan paling nggak sampai 2 jam selesai, gitu kan. Itu kan tinggal kebutuhannya berapa, stok tempenya kita sudah stok nih, sudah pikir, oh ini segini ada adonannya nih, kita sudah takar memang kan. Nah, sudah sesuai, sudah kita nanti jam jual kita sudah bisa dipasarkan gitu, Kak.
1: Oke, yang lamanya itu ya proses pembuatan tempe tadi ya, itu butuh waktu berapa lama juga tuh, Kak, sampai bisa di stok begitu?
0: Kita makanya kita kalau ada apa namanya, untuk yang reguler, setiap hari bikin. Jadi misal saya bikin hari ini, bikin hari sekarang hari apa, hari Selasa, untuk hari Kamis.
1: Jadi memang setiap hari.
0: Jadi yang dijual hari ini kita bikin di hari Minggu kemarin, gitu. Jadi kalau satu hari saya nggak bikin, berarti ada yang mungkin stoknya mungkin nggak habis, cuman sedikit aja. Sedikit ya.
1: Baik ya. Ternyata cukup banyak ya tahapannya. Ternyata cukup banyak tahapan yang harus diperhatikan tentunya ya, Kak ya. Jadi sonde heran ya kalau menghasilkan produk yang berkualitas itu membutuhkan ketelitian ya. Wow, ada ciri khas sambalnya, Kak Sonde. Tadi kan ketong sudah omong soal tempenya nih. Apakah ada ciri khas sambal atau pelengkap tertentu yang menjadi favorit pelanggan, Kak?
0: Kalau untuk yang otentiknya, Kak, sebenarnya tuh cabai rawit hijau. temennya emang emang di mana-mana pasti cabai rawit hijau, cuman di Kupang sini saya cari agak susah. Jadi nah di beberapa referensi dia menggunakan sambal kecap. Sambal kecap, jadi kami racik sendiri sambal kecapnya, yang mana supaya antara pedas manisnya tuh nggak dominan, maksudnya tetap manis tapi tetap pedas gitu lah. Jadi
1: mix gak, gitu ya,
0: mix ya. Jadi tidak yang pedas yang sampai nggak bisa diterima oleh lidah gitu kan. Tapi jangan terlalu manis, takutnya kan orang kan ya juga enak juga, bahkan asin manis tuh.
1: Oke, baik. Jadi itu sambalnya memang diracik sendiri juga ya. Terus ketersediaan cabai hijau juga ya. Kalau ada ya pakai, kalau sonde ya pakai yang ada.
0: Pakai yang ada.
1: Oke, baik. Nah, kadang justru memang sambal atau pelengkap inilah ya yang membuat pelanggan juga selalu ingat ya dan ingin membeli lagi. Jadi memang karena diracik sendiri juga, ya ketelitian lagi tuh ya. Ada pedasnya, ada manisnya juga ya. Jadi jangan dominan pedasnya atau jangan dominan manisnya juga ya. Itu benar-benar menyesuaikan dengan selera dari kakak sendiri atau memang dari sananya memang harus seperti itu tuh kak?
0: Itu setelah dapat masukan dari para pelanggan.
1: Mantap. Biasa masukan pelanggan ini yang bikin pelanggan maju juga ya. Oke. Nah, kalau dalam sehari kira-kira berapa banyak tuh kak porsi yang diproduksi nih tempe mendoannya ini?
0: Kalau untuk porsi kita masih di rata-rata 50 kak.
1: Banyak itu kak?
0: 50. Kalau jumlah tempenya sendiri per lembar bisa sampai antara 150 sampai 200 lembar.
1: Ini buka setiap hari kan kak?
0: Setiap hari buka.
1: Akhirnya kakak mendapatkan satu usaha yang benar-benar seperti tadi kakak bilang cita-cita. Akhirnya memang benar-benar ditekuni ya kak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, luar biasa ya. Ini dari banyaknya produksi yang dihasilkan setiap hari juga 50 ya kak ya, 50 porsi. Kalau satu itu berapa tuh isi? Ada berapa lembar tuh kak?
0: Kalau satu daun itu kita isi 3 lembar. 3 lembar. Tapi kalau ketika kita jual porsi isinya 5 nanti. Yang sudah matang ya.
1: Yang sudah siap dicicipi gitu.
0: Ya, itu
1: 5 lembar.
0: 5 lembar.
1: Lumayan banyak ya. Ini juga menunjukkan 5 lembar kali 50 porsi begitu ya kak ya. Wow. Ini menunjukkan antusiasme pelanggan yang luar biasa ya kak ya. Setiap hari ya tentunya terhadap mendoan Plap R Kupang. Nah kalau bicara soal perjalanan usaha nih kakak Rama nih, tentu ada suka dan dukanya nih. Bisa diceritakan sedikit nih kak, suka dukanya seperti apa nih? Duka kalau duluan atau suka duluan?
0: Kalau suka dulu deh. Kalau sukanya itu ketemu banyak saudara kak. Jadi ternyata banyak juga nih orang Jawa nih di sini. Jadi rata-rata yang beli malah orang Jawa gitu maksudnya ya banyak juga orang Kupang. Cuman kalau orang Jawa pasti tanya plat R-nya mana mas? Nah gitu pertama. Gak nanya menunya dulu, plat R-nya mana gitu. Jadi itu sukanya kita ketemu teman saudara, terus juga mereka juga ternyata merasakan hal yang sama dengan saya, akhirnya nemu mendoan di Kupang gitu kan. Jadi itu yang jadi sebuah kebanggaan sendiri buat saya. Kalau sukanya sih apa, suka lainnya ya apa kita apa ya, karena saya juga bisnis kan juga hobi kak. Hobi, jadi ya senang aja jadi kalau ketika bisa menjual sesuatu yang kita suka atau disukai sama orang, kita jadi rasa bangga sendiri gitu kak.
1: Hobinya dibayar begitu.
0: Hobinya
1: ya
0: dibayar.
1: Pakai cuan pastinya.
0: Alhamdulillah kak.
1: Wow, dukanya ada kok soalnya nih kak, capek ya ngulek.
0: Iya, dukanya itu
1: capek ngulek ya tuh ya.
0: Subuh-subuh sudah main kedelai gitu kan, nyuci kedelai. Dukanya itu lepas lagi ya karena waktunya jadi lebih banyak di ini. Terus dukanya sekarang sih lagi ke ini kak, bahan baku lagi pada naik semua kak.
1: Iya kak, itu juga ya semua menjadi apa, ini keluhan yang sama keluhan juga para pelaku UMKM ya. Bahan pokok serba naik ya.
0: Serba naik dari jadi ya sudah kita merasakan, jadi kita ya adalah. Tapi alhamdulillah untuk teman-teman, semoga tidak berharga. Kita tetap tetap menjaga kualitas, tetap menjaga seperti semula, tidak ada berharga. Kita hanya tetap menjaga di stok aja sih. Kita stoknya supaya bisa konsisten dulu aja.
1: Iya, sekarang sedang menjaga supaya konsisten ya, karena baru berjalan beberapa bulan ya, kak ya. Oke, pengalaman seperti ini memang luar biasa ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tentu bisa menjadi motivasi bagi pendengar ya, bagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong yang sedang merintis usaha sendiri juga. Ya, ini suka dukanya ya, memang cerita yang sonde di karang-karang, tapi memang ini benar-benar datang dari ownernya langsung ya. Sukanya ternyata banyak ketemu saudara-saudara di sini yang akhirnya mendapatkan mendoan yang pas begitu ya. Nah, kak, menjaga konsistensi rasa kan sudah nih ya. Dan tentunya ini juga menjadi tantangan ya, kak ya. Nah, tantangan apa nih yang paling sering dihadapi dalam menjaga kualitas produk itu?
0: Kalau tantangannya adalah dari saya sendiri sih kayak apa ya? Tadi kak, waktu ini kan apa namanya lama kak bikinnya, jadi saya harus berpacu dengan waktu, iya. Kan saya juga kerja gitu kan, iya. Jadi saya harus bagi-bagi waktu, kayak itu tantangan yang harus saya tiap hari jalani, dari mulai pagi sampai nanti sore jualan, iya. Malam lagi nyiapin lagi buat besoknya,
1: pagi itu, lagi kembali pagi lagi kayak gitu terus
0: gitu,
1: ya
0: terus. Jadi tantangannya itu sih kayaknya paling kerasa banget kak. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya mungkin ketika memang ada suatu apa event atau apa itu kan kita harus mengondisikan sedemikian rupa nanti gimana kita konsep jualannya, mau gimana nanti pelayanannya gitu kan. Itu yang harus kita, sebelum jualan saya selalu briefing ke teman-teman, ntar gini ya, ya. Kalau misalnya ketemu pelanggan begini ya gitu.
1: Oke, baik ya, menarik sekali. Jadi ini lebih ke apa ya, fokus begitu ya, fokus pada penjualan juga ya. Ini menjaga kualitas ternyata menjadi pekerjaan yang harus dilakukan tiap hari. Itu bagian dari menjaga kualitas ya, kak. Walaupun setiap hari begitu terus dari pagi sampai. Ini berarti bukannya sore ya, kak?
0: Bukannya sore, kak.
1: Bukannya sore, paginya disiapkan segala sesuatunya untuk buka sore.
0: Buka sore.
1: Oke, sampai malam.
0: Sampai sehabisnya.
1: Habis. Oh, sampai habis.
0: Sampai sehabisnya.
1: Oke, baik. Nah, kak, selama menjalankan usaha kuliner ini ya, terutama mendoan plat R Kupang ini momen apa nih yang paling berkesan bagi kakak nih? Ada kosongnya momen-momen yang berkesan, dikomplain kah atau dikritik kah atau apapun itu yang paling berkesan buat kakak seperti apa nih?
0: Ya, kalau yang berkesan yang baik kak, yang baik tuh tadi yang saya cerita tadi. Jadi banyak orang yang datang bilang kak apa? Akhirnya dapat mendoan di Kupang setelah sekian lama, setelah yang sebelumnya sudah pindah, jadi sekarang ada lagi. Bahkan ada yang baru hitungan hari di Kupang, dia baru ditugaskan ternyata pindah. Oi, saya apa namanya istilahnya rasa kangennya terobati gitu kan. Beliau orang Jogja kalau nggak salah kemarin cerita itu. Terus kalau yang berkesan lainnya mungkin setiap event itu apa namanya, kita kan bertemu dengan banyak pelanggan toh kak, banyak pelanggan, banyak orang juga ya mungkin lewat-lewat. Jadi kayak cuma lihat plat R, tanya, kadang cuma tanya doang, kak jual apa gitu, jual tempe kak gitu. Jadi maksudnya apa? Lucu tapi senang. Jadi saya kasih edukasi gitu kak. Ini tempe mendoan kak, gitu. Gorengan kak, iya gorengan gitu kan. Nah, jadi supaya teman-teman juga tahu, walaupun hanya lewat aja nggak apa, kita kasih tahu. Kalau untuk yang berkesan paling ya tadi kalau misal ada masukan-masukan apa ya kami selalu terima. Kayak contohnya tadi soal tingkat kepedasan misalkan. Terus juga saya di komen gini, pernah sama suatu pelanggan tapi bercanda gini, mas kamu tuh harusnya sedia nomor antrian atau kursi yang banyak, ini kursinya kurang gitu kan. Ini kan kasihan pelanggan udah berdiri, bapak saya sediakan 10 kursi pak. Ternyata masih kurang
1: masih
0: gitu kan.
1: Kurang
0: iya. Terus kalau nomor emang saya catatan nama jadi saya catat nama pak nanti apa supaya sudah jadi saya panggil nah, itu masukan yang apa saya ingat terus kak. Jadi emang sebuah input yang baik gitu. Apa namanya oleh pelanggan yang mana kita bisa komplain dan kita aplikasikan di saat kita jualan nanti kak itu kak.
1: Iya, 10 kursi cuma sih kurang, berarti ini antri dong kak ya, benar-benar yang antri ya kak ya.
0: Kalau CFD itu sampai kadang orang baru datang parkir ditinggal, dia pulang baru ambil, saking panjangnya.
1: Oh, ramai juga di CFD ya kak ya?
0: Iya alhamdulillah kak.
1: Oke, berarti ini aktif juga ya, ikut event-event UMKM di Kota Kupang ya?
0: Iya
1: kak. Wow, keren ya. Berarti ini juga menjadi kenangan yang sonde terlupakan ya kak ya, bersama dengan mendoan plat R Kupang. Terus momen seperti ini juga biasanya jadi penyemangat untuk terus berkembang dong. Oke, nah kak, berarti sekarang penjualannya ini dilakukan secara langsung kah atau masih melalui online kah atau seperti apa nih kak? Kak tadi kan sudah ikut di CFD juga, terus pernah ikut event-event UMKM. Kalau kesehariannya itu seperti apa kak? Online kah atau ada outletnya sendiri?
0: Ya, kami outlet setiap hari ada reguler di Jalan Wajah Lamentik, di Wabufu, di depan Korem, dekat Anggor tuh.
1: Oh iya.
0: Jadi jam 5 sore kita buka setiap hari. Lalu setiap CFD Sabtu pagi itu kita ada di seberang Bank Indonesia. Itu kan. Terus kalau event-event kita lagi karena masih menunggu sih ya, nanti next ada event-event beberapa event nanti kita bisa join. Kalau untuk online kita belum masuk ke apa namanya online hanya mungkin WA atau atau Instagram, tapi kalau
1: di
0: yang
1: sosmed saja,
0: sosmed
1: ya?
0: Saja ya. Kalau yang berbasis yang aplikasi itu kami masih proses pendaftaran, jadi masih belum reguler gitu.
1: Oke ya, apalagi sekarang melihat bagaimana teknologi juga membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan ya. Ya contohnya kita ketemu karena di sosmed juga ya, dilihat di sosmed juga dan ramai juga ternyata kak ya. Setiap hari ya, apalagi dibuka ya. Jadi penjualannya juga jadi buat bapak mama saudara pastinya pantau story juga ya. Kalau lihat buka ya buka setiap hari, yang ada di sekitar wilayah Oebufu ya bisa ya ada di sana juga ya. Wow, respon pelanggan nih kak saat pertama kali mencoba produk mendoan plat R ke mana tuh?
0: Tadi banyak orang yang bilang di kampung enak lah gitu kan. Kalau bahasa Kupangnya ya, saya kalau belum pasti ngomong bahasa Kupang.
1: Kak, bisa bahasa Kupang? Ya begini sih, medok, masih begini, medok begini.
0: Sebelum ke sini saya di Jakarta juga medok. Sini udah 5 tahun medok juga, nggak hilang-hilang medoknya kan. Jadi apa itu tadi?
1: Dong bilang pun enak.
0: Senang karena menemukan menduan pertama. Yang kedua, saya baru bisa menyebutkan kalau mereka sudah repeat order. Jadi apa namanya? Tanya, wih. Kak, apa namanya? Gimana kemarin? Tanya lagi kan rasanya kami gimana? Enak kak, alhamdulillah. Gitu kan.
1: Jadi, cocok ya.
0: Cocok ya, alhamdulillah kalau kakak suka gitu kan. Ya.
1: Oke, baik. Kalau mau dibilang, kalau Beta mau tanya soal persaingan kuliner yang semakin ketat di Kota Kupang, mendoan kayaknya apa yang sepengetahuan kakak ya sebagai pengusaha kuliner khususnya mendoan ini, ada kosong deh tuh kak persaingan antara mendoan A, mendoan B begitu?
0: Di Februari saya buka mendoan ini, belum ada yang jual gorengan mendoan matang, yang ada cuma mentahnya ada, tempenya ada yang jual di daerah Alak gitu. Tapi kalau untuk berjalannya waktu, kalau nggak salah kemarin sempat ada lihat di postingan juga ada yang jual mendoan gitu, baru juga. Jadi kalau untuk persaingan sih apa namanya kita ini ya, namanya bisnis pasti kan ada ada suka dukanya, ada tantangannya. Nah ini bagian dari apa namanya yang kita harus jalani. Kalau untuk yang persaingannya ini kan nggak terlalu ini kak, nggak terlalu yang apa ya,
1: sengit
0: lah gitu, karena kan kalau untuk
1: fokus aja ke jualan masing-masing ya.
0: Kalau gorengan ini kan umum. Jadi berbeda dengan misal kayak roti itu kan ada yang jualnya di toko, ada yang di pinggir gitu kan banyak. Kalau yang gorengan sih apalagi mendoan itu kan jarang gitu kak. Jadi untuk persaingan belum terlaluin sih kak. Saya aman-aman lah.
1: Ya. Jadi ini bukan hanya soal produk yang enak juga ya, tapi bagaimana menjaga juga kualitas di setiap produk yang diproduksi. Bukan hanya melihat ada persaingan ya. Ya sudah begitu. Memang semuanya punya jalannya masing-masing begitu ya. Jadi fokus ke produk mendoan saja dulu ya kak ya. Wow, luar biasa nih kak. Sejauh ini strategi yang dilakukan supaya produk tetap diminati ada kosong itu kak?
0: Kita promosi kak, promosi kita gandeng influencer. Tapi dari situ, dari satu menjamur ke yang lain tanpa kita minta akhirnya. Jadi ada pelanggan yang ternyata dia juga influencer mungkin ya gitu kan. Terus atau juga emang melalui dia juga jadi apa FYP gitu kan di TikTok. Jadi dari situ alhamdulillah lebih dikenal. Yang pertama, yang kedua kita menjaga dari pelayanan kak. Saya selalu bilang ke teman-teman kan, saya juga kadang apa menemani teman-teman juga untuk berjualan, saya bilang begini, posisikan kalian sebagai pelanggan. Jadi kalian kalau berjualan harus melayani dengan baik, disapa, ditawarin, bilang makasih jangan lupa gitu. Namanya orang pasti senang kalau digituin. Jadi supaya orang juga tidak malas balik lagi atau tidak apa namanya kayak cutek banget yang jual gitu kan. Jadi dari segi situ kita maksimalkan, kita buat supaya pelanggan experience-nya membeli di kami senang walaupun antri.
1: Harus sabar ya. Yang sabar bukan hanya yang nunggu, yang jual juga harus sabar melayani begitu ya. Iya, menarik sekali. Jadi memang perlu ada kombinasi antara kualitas produk, apalagi pelayanan ya, dan juga kemampuan membaca kebutuhan pasar juga ya. Oke, nah sekarang berarti kakak promosi masih tetap dengan sosmed ya kak, menggunakan jasa influencer juga ya kak, ya di era digital seperti ini ya, media sosial menjadi ini salah satu sarana yang efektif juga ya, berdampak juga terhadap produksi juga ya kak ya.
0: Alhamdulillah berdampak kak ya.
1: Oke, dan untuk memperkenalkan produk tentunya dengan media sosial juga berdampak ya. Oke, ke depan ada rencana untuk oke, silakan. Iya, ke depan ada rencana untuk membuka cabang atau memperluas usaha tuh kak?
0: Kalau untuk itu mungkin belum terpikirkan kak. Kita fokus dulu satu, mungkin jalan setahun dua tahun, nanti baru kita pikirkan supaya yang ini settle dulu.
1: Iya.
0: Settle kalau bisa autopilot dulu.
1: Autopilot dulu, autoran.
0: Autoran, jadi daripada kita pikir cabang lainnya atau kita buka lebih besar lagi, itu mungkin kita banyak.
1: Oke, ke depan kan ketong bisa melihat kalau menduan plat R semakin besar ya, karena maju sudah mulai kelabakan, mungkin ya oke lah kita buka di titik-titik lain dulu ya, supaya jangan numpuk satu titik begitu ya kak. Ya kita berharap tetap konsisten juga ya kak ya. Oke, tentunya masyarakat akan juga semakin mudah mendapatkan produk menduan ya, sonde yang harus hanya lewat jalur Oebu Fusa ya, di mana-mana mungkin ada ya. Ke depan ya akan ya mungkin terpikirkan, tapi masih sekarang ya. Ya kalau sudah autoran, autopilot ya oke lah, boleh lah ya. Oke. Nah, kalau kakak sendiri memotivasi tim supaya memberikan pelayanan terbaik seperti apa sih? Sebagai ini nih, owner CEO-nya ini.
0: Iya. Jadi sebelum teman-teman jalan tuh saya selalu kasih tahu kak. Jadi apa namanya? Pastikan lagi gak ada yang kurang pertama. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti sampai sana pulang misal lupa kresek kan lucu kan. Lupa boxnya kan lucu gitu kan. Pastikan dulu bahan-bahan semua aman. Terus posisi meja dan segala macam itu harus rapi. Nah, terus saat melayani, terus lagi saya cerita tadi, pastikan posisi kalian adalah sebagai pelanggan. Jadi ketika kalian melayani harus dengan baik. Kalian senyum, kalian sapa, kalian tawarin, kalian jelasin. Kalau lama bilang lama, antri berapa bilang antri berapa orang gitu kan. Supaya mereka pelanggan tahu. Jadi jadi tahu nih misal apa namanya, mau ditunggu atau enggak, ditawarin atau mau ditinggal, ditawarin. Jangan kita pasif gitu. Karena saya juga customer juga, kita semua customer, kita pernah belanja di satu tempat dan kita akan senang kalau ketika pelayanannya bagus kak.
1: Oke, baik ya, karena memang pelayanan yang baik seringkali menjadi alasan pelanggan bisa kembali ya kan kak ya, karena bukan hanya produk yang enak saja ya, pelayanan yang baik juga orang kesana sah dong, ramah, baik pelayanannya begitu. Nah silakan kak, beta kasih kesempatan untuk menyampaikan ya, kalau ada pendengar yang penasaran dan ingin mencoba di mana mereka bisa mendapatkan produk-produk mendoan plat R Kupang. Silakan disampaikan di mana, sosmednya nama apa dan lain sebagainya. Silakan kak.
0: Ya, untuk pemirsa RRI Pro 4 Kupang, untuk kakak, adik, bapak, mama, saudara semua yang ingin menemukan atau mampir atau membeli mendoan plat R, kami buka setiap hari di Jalan Wajid Lamentik di Oebufu, posisinya di depan Korem. Itu pakai tenda merah gitu. Kami ada logo plat apa mendoan plat R juga. Kami buka setiap hari jam 5 sore. Terus untuk CFD kita buka jam 6 pagi di posisinya di seberang Bank Indonesia. Untuk medsosnya kita ada Instagram, Instagramnya mendoanplatr.kupang. Kalau untuk WA bisa misal pesan WA di 087-736-567-187.
1: Oke, baik, dicatat ya bapak, mama, bapak, saudara ya. Dicatat lokasinya di mana, nama sosmednya juga. Dan mungkin kalau mau langsung ya ke titik lokasi, karena setiap hari buka ya, kayak. Oke, nah terakhir nih kak, untuk menutup ketempung obrolan dalam teras UMKM pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan atau tips begitu dari kakak untuk pendengar ya, yang ingin mencoba membuka usaha, entah itu usaha kuliner atau apapun itu, atau yang sedang merintis bisnis mereka sendiri. Apa nih pesan-pesan dari kakak nih? Ada kesannya nih?
0: Ya, itu pesan-pesan untuk para apa namanya, calon entrepreneur kata ya. Jadi apa namanya, jangan takut untuk mencoba. Jadi yang namanya bisnis itu adalah yang pertama kita mau dulu, mau, niat, berani, nekat gitu. Jadi supaya apa namanya, semua itu ada, baru kita jangan takut mencoba. Jadi jangan takut rasa nggak enak atau gimana. Kita belajar, kita tes dari keluarga untuk rasa atau apa. Karena dengan berbisnis sendiri atau kita berjualan itu banyak manfaatnya. Yeah. Selagi kita mendapatkan dari sisi ekonomi, tapi kita juga bisa bertemu pelanggan yang yang bisa jadi saudara atau dari dari teman gitu kan. Kita juga bisa ikut event, kita banyak jaringan lah. Artinya positif. Jadi untuk para pemirsa bisa silahkan kalau emang mau berbisnis, mau menjual produk kuliner sendiri terutama
1: ya, gitu kak. Oke, ya semoga ini juga bisa menjadi penyemangat ya bagi bapak, mama, saudara, bagi siapa saja yang sedang berjuang membangun usaha dari nol juga ya. Sekali lagi terima kasih, terima kakak Rama untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang, dan dari cerita tadi ya bapak, mama, saudara yang sudah dibagikan oleh kakak Wahyu Tri Ramadan selaku owner dari Mendoan Plat R Kupang. Kita juga belajar bahwa membangun usaha itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar ya, tentunya dengan ketekunan, konsistensi juga ya kak ya. Ini seperti tadi kakak Rama juga sampaikan, menjaga kualitas, lalu apalagi ya, keberanian juga ya untuk terus berinovasi. Ini sebuah usaha sederhana yang tentunya berkembang dan mendapatkan tempat ya kak di hati masyarakat, dan kita harap kehadiran Mendoan Plat R Kupang ini juga menjadi bukti bahwa sektor usaha kecil memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, lalu menciptakan lapangan kerja juga tadi juga sudah apa ya, ada yang bantu-bantu juga ya kak ya, sekaligus memperkaya pilihan kuliner nih bagi masyarakat Kota Kupang. Sekali lagi terima kasih kakak Rama. Demikian bapak-bapak, bapak saudara, obrolan teras UMKM pada kesempatan kali ini. Dan setelah ini ya masih lanjut Sasando siang akan terus menemani aktivitas bapak-bapak, bapak saudara, kakak Nyong deng kakak Nona, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita sudah di akhir kebersamaan kita di Pre 2 Hitlist. Tapi terima kasih banyak ya untuk teman Pre 2 yang masih setia pantau, yang tadi udah gabung juga mengirimkan atensinya. Thank you.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Gus Ipul menargetkan sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur mulai beroperasi pada Juli 2026. Target tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada Minggu 31 Mei 2026 didampingi Gubernur NTT Emanuela Kalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma. Hingga saat ini progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 75%. Program tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi sekaligus mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama di NTT yang memenuhi persyaratan lahan sehingga dipilih sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen pertama di provinsi tersebut. Beralih ke informasi berikut, pengembangan budidaya pepaya California rasa madu di Desa Hulnani terus didorong sebagai salah satu langkah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian hortikultura. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing mengatakan, pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat. Budidaya pepaya California saat ini dikembangkan pada lahan seluas 1 hektar dengan jumlah tanaman mencapai lebih dari 1.000 pohon. Mustaqim menilai sektor pertanian masih memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung dengan pemanfaatan lahan yang produktif dan pengelolaan yang baik. Informasi tadi mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong.

0: Ju.
1: Penting? Lu sa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ni sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi, Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturisme, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombis itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombis juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombis itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonam Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya karena Usipina punya istri ada sembilan jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Son of Night Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Son of Night Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa
2: Mel,
0: lagi?
2: Kalena, aduh, Gubernur mama, NTT, mama. Mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, deng, kakak, nona, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kabupaten Alor, di Kabupaten ND ya, maksud saya ya, pada hari Senin 1 Juni kemarin. Dan upacara ini berlangsung di Hikmat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah. Lalu ada unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam upacara tersebut, Menteri Sosial membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung terciptanya perdamaian dunia.

101,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengaku bangga melihat perkembangan para siswa Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang yang telah menjalani proses pendidikan selama hampir 1 tahun. Apresiasi tersebut disampaikannya saat berdialog langsung dengan para siswa dalam rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 di Kupang pada Minggu 31 Mei 2026. Menteri Sosial menilai perubahan yang ditunjukkan para siswa sangat mengembirakan. Menurutnya, banyak anak yang sebelumnya menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun kepercayaan diri, kini mampu tampil dengan penuh semangat dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan proses pembinaan tersebut, Menteri Sosial mengundang Kepala Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang bersama para guru untuk naik ke atas panggung. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi mereka dalam mendampingi dan membimbing para siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah berasrama tersebut. Beralih ke informasi berikut, dua anggota Persaudaraan Seniman Tato Maumere atau PSTM akan mewakili Kabupaten Sika dalam event tato berskala nasional di Kupang dalam waktu dekat. Keikutsertaan tersebut menjadi bukti bahwa karya seniman tato lokal mulai mendapat pengakuan di tingkat yang lebih luas. Ketua PSTM Dodi Pareira mengatakan, komunitas yang dipimpinnya tetap aktif meski para anggota memiliki kesibukan masing-masing. Menurutnya, kesempatan tampil dalam ajang nasional merupakan capaian penting bagi komunitas. Selain menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan para seniman tato asal Maumere, kegiatan tersebut juga membuka peluang memperluas jaringan dan memperkenalkan potensi industri kreatif daerah kepada publik yang lebih luas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Rika, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pung tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau ketong bawa omong tentang kekayaan budaya di Nusa Tenggara Timur, ketemu perhatian tuh sering tertuju ya pada yang namanya tenun ikat, terus apa leh, tarian tradisional atau dipun keindahan alam. Tapi ada satu warisan nih yang sonde kala berharga, yaitu bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Kedang yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Kedang di Kabupaten Lembata. Nah, bahasa Kedang tuh di sana ini tentunya menjadi identitas budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Dan dari ini bahasa nih, masyarakat sonde hanya berkomunikasi tapi juga menyimpan berbagai nilai kehidupan, terus adat istiadat, cerita rakyat, sampai pengetahuan lokal yang menjadi bagian dari dong punya jati diri. Nah, di tengah perkembangan zaman dan semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing, bahasa Kedang menghadapi tantangan untuk tetap bertahan ya. Apalagi generasi muda sekarang kan lebih banyak berinteraksi melalui medsos atau media digital yang seringkali itu pakai bahasa nasional atau bahasa internasional. Akibatnya apa? Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari mulai berkurang. Padahal hilangnya sebuah bahasa itu berarti hilangnya sebagian sejarah dan memori kolektif suatu masyarakat. Karena itu pelestarian bahasa Kedang ini tentunya jadi ketong punya tanggung jawab bersama ya. Upaya sederhana seperti pakai bahasa daerah di lingkungan keluarga, ajar kepada ketua punya saudara atau anak-anak, terus mendokumentasikan kosakata dan cerita rakyat, hingga ketua memperkenalkan melalui media sosial, ini tentunya jadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungannya.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Geneva 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama Bas, Saudara Kakenyong dan Kakenona, Kementerian Sosial memfasilitasi layanan operasi katarak gratis bagi ratusan warga lanjut usia dan kelompok rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wujud nyata pemenuhan hak kesehatan pada momentum Hari Lanjut Usia Nasional HLUN tahun 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya juga mengatakan bahwa program intervensi medis yang dipusatkan di RSUD ND tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memuliakan serta meningkatkan kemandirian para lansia. Nah, Saifullah menegaskan bahwa kelompok lansia ini bukanlah beban bagi pembangunan nasional, melainkan bagian integral dari masyarakat yang wajib mendapatkan perlindungan, jaminan sosial, serta program pemberdayaan yang inklusif. Dan untuk data dari Kementerian Sosial ya, sebanyak 180 pasien yang berasal dari Kabupaten ND, Kabupaten Nagikeo, dan Kabupaten Ngada ini telah berhasil menjalankan tindakan operasi mata sepanjang periode 31 Mei hingga 1 Juni 2026.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: papa mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah prioritas dalam program penguatan literasi nasional tahun 2026. Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ribuan buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi guna memperkuat budaya membaca di daerah tersebut. Komitmen itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin dalam kegiatan bimbingan teknis literasi generasi muda dan gelar wicara praktek baik literasi di NTT yang digelar dalam rangka peringatan Hari Buku Nasional. Menurutnya, peningkatan kemampuan literasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Beralih ke informasi berikut, Pantai Kota terkenal dengan pemandangan alam dan pasir putih yang indah. Itu saja belum cukup, bukit-bukit yang mengitari pantai melengkapi pesona Pantai Koka. Menelusuri Momere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, memang tidak pernah akan ada habisnya. Selalu ada cerita-cerita unik di setiap persinggahan baik perkotaan maupun pedesaan. Pantai Koka terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Beberapa kampung akan dilewati dan deretan aktivitas warga menjadi salah satu pemandangan di pagi hari. Tidak hanya keadaan wisata rohani, budaya dan sejarah Momere juga dikenal dengan wisata pantai yang menakjubkan. Dan salah satunya adalah Pantai Koka. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepok Mariana di RRI Perempat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Po menengah perempat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perempat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perempat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini kebawa saya nih.
1: Iya. Iya Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuma memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih. Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik Mace Ita, siang hari ini bersama RRI Perempat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perempat RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Nah, mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perempat Jayapura. Untuk Interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim kan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura kok kayak Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, apa pendengar perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama di RRI Perempat Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perempat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore, Kak.
4: Halo, Kak Ita. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Disapa juga dong Mpok Mariana
4: dari Jakarta. Dari Jakarta.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik. Bahasa nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan duta bahasa nasional, bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Free ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua, boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua khususnya juga.
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta ya. Mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Propat Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Okay.
3: Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhi Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak

0: merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
1: Yo, mau cerita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
0: Oke, okay. Kak Ella nih asli dari mana sih, Kak?
1: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
0: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
2: Ya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, dan juga menguasai bahasa asing. Baik, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
0: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya, atau gimana Kak?
1: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
2: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada

0: 28 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Itu sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
1: Gitu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
0: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
1: Oke, okay. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
2: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Inggris. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
3: Iya.
4: Oke. Okay.
3: Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Mbak Caita ya untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompet Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
1: Kak Ella dulu deh.
3: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
2: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut. Yang keduanya ya. Apa tadi?
3: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
2: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
0: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
3: Ya.
0: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
3: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
4: Ya, selamat siang, Nana dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
3: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
4: Selamat sore waktu Jayapura.
3: Iya.
4: Mbak Cita, halo.
5: Halo Teh.
4: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih kakak, Mbak Cita ya.
5: Aduh, iya makasih Teteh.
4: Iya,
5: jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
4: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mbak Cita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Mbak Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mbak Cita dan Nana ya.
3: Iya, silakan Teteh.
4: Selamat sore kakak Yufi dan kakak Ella.
0: Selamat sore.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, kakak Yufi dan kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya kakak Jufri dan kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk kakak Jufri dan kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang kakak Jufri dan kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
3: Ya, terima kasih Teh Dinda.
4: Macam Ica, Nana,
3: ya,
4: dilanjut. Terima
3: ya.
4: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
3: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
2: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Port Numbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
0: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan tentang lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
3: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
5: Iya, benar.
3: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Guria nah, dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambut sore, Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cigu.
2: Mace Ita ini Ponana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa kok itu. Mace Ita ya. Tidak lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah penting kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella.
2: Ponana.
1: Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi
2: berarti
1: Papua.
2: Berarti cowoknya satu, wanita yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya, melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, berkolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik, Ma Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Ma Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Ma Ceita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya, kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya, daerahnya ya. Mm-hmm. Nah sekarang, kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih, oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi sub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Ma Ceita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir, Ma Ceita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin disampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Baik, kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
5: Kalau saya, untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa, gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpo Mariana.
1: Iya, terima kasih. Ya, Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bambu selama ini identik sebagai material tradisional sederhana untuk kebutuhan masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Sejak dahulu kala, bambu mulai dilirik menjadi material konstruksi modern yang ramah lingkungan serta memiliki ketahanan yang sangat baik untuk bangunan. Marianus Bahwan Welu, dosen program studi arsitektur Universitas Nusa Cendana Kupang, mengatakan bambu mampu menjadi material konstruksi modern yang ramah lingkungan. Ketertarikan mempelajari konstruksi bambu berawal dari fokus penelitian bidang building science terkait kenyamanan termal bangunan masa kini. Penelitian tersebut juga mencakup tata cahaya serta tata suara bangunan guna menciptakan kenyamanan pengguna secara menyeluruh setiap hari. Menurutnya, bambu memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan dengan material konstruksi konvensional lainnya, khususnya untuk bangunan modern masa depan yang berkelanjutan. Penggunaan bambu dalam konstruksi modern menghadirkan bangunan lebih nyaman, tahan lama, sekaligus ramah lingkungan bagi masyarakat masa kini. Beralih ke informasi berikut, Duta Budaya Kabupaten Ende Ko Ovai Nuamuri 2025 dan Miss Teen Superstar 2026 mempromosikan kekayaan tenun ikat Ende melalui kunjungan ke Museum Tenun Ikat Ende. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan warisan budaya lokal kepada masyarakat dan generasi muda. Tenun ikat Ende dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan estetika tinggi. Beragam motif yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk kerajinan, tetapi juga merepresentasikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Ende. Museum Tenun Ikat Ende sendiri menjadi salah satu destinasi edukasi budaya yang menyimpan berbagai koleksi tenun khas daerah, serta informasi mengenai proses pembuatan dan makna motif yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Apa kabar ya? Beta berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Apalagi sambil dengar Pro Dangdut yang kali ini bersama dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti. Silakan ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang mau bergabung ya, kirim salam, berpantun, dan juga request lagu. Sudah Beta siapkan lagu-lagu dangdut terbaik untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Dan jangan lupa ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara harus pantun ya. Siapa tahu kita bisa berkenalan lewat pantun ya, bisa basapa juga lewat pantun. Ditunggu di 0380833499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

Program Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bas, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Dan saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang, Bapak Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyatakan dokumen penggalangan dana. Nah, pemerintah Kota Kupang tentunya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Jadi, Bapak Mama Basudara dong, Kakak Nyong dan Kakak Nona diminta untuk sonde menanggapi pesan tersebut. Terus sonde juga memberikan data pribadi dan sonde melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

Timur Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timur Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Prodangdut, dangdut adalah kita.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Sakitnya turis.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Komitmen dalam memperkuat budaya literasi di Kabupaten Malaka NTT terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Pondok Baca Kampung Kabor di Maumere, Kabupaten Sika, yang menyumbang bantuan berupa ribuan eksemplar buku bacaan kepada Taman Baca Masyarakat Lurumutin di Kabupaten Malaka. Bantuan tersebut untuk mendukung penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat, khususnya peserta pendidikan non-formal yang mengikuti kegiatan belajar di TBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lurumutin. Ketua TBM Lurumutin Malaka Maria Deviana Seran pada 1 Juni mengatakan dengan kehadiran buku-buku tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta mendorong semangat belajar sepanjang hayat. Beralih ke informasi berikut, kawasan Titian Mangrove Pesing Hong di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor menjadi salah satu pilihan wisata alam yang diminati masyarakat untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Destinasi tersebut menawarkan suasana hutan mangrove yang asri berpadu dengan panorama laut yang tenang. Lokasi wisata tersebut berada tidak jauh dari kota Kalabahi. Pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit perjalanan untuk tiba di kawasan wisata mangrove tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

0: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, mama-mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Silakan line telepon sudah beta buka di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 ya di 0811-3820-1043. Nah, kalau mau omong soal lagu-lagu dangdut ya, bapak, mama, saudara, dulu tuh musik dangdut seringkali mendapat stigma sebagai musik kelas 2 atau musik yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Tapi beberapa tahun belakangan ini, terutama dengan ledakan platformnya TikTok, peta industri musik dangdut tuh berubah total. Dangdut sudah lagi sekedar didengarkan, tapi dirayakan dan digerakkan oleh algoritma. Ya kan, ternyata ada beberapa faktor nih yang mengapa lagu dangdut itu sekarang jadi begitu mudah viral ya. Nah, tren terbesar saat ini kan didominasi oleh subgenre dangdut modern seperti pop Jawa atau ambyar dan juga dangdut koplo yang dikombinasikan dengan remix DJ ala-ala jedak-jeduk begitu. Siapa di sini nih yang penikmat lagu dangdut ada jedak-jeduknya? Nah, musik dangdut zaman sekarang ya, bapak, mama, saudara, itu tuh sengaja diproduksi dengan beat yang danceable atau apa ya, kalau dalam bahasanya tuh enak dipakai joget begitu. Nah, ini nih musik yang menjadi back sound sempurna bagi para kreator konten ya, atau konten kreator untuk membuat transisi video, lalu tren joget, ada juga dance challenge begitu, hingga video sinematik harian. Nah, ditambah lagi nih bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona, lagu-lagu dari musisi seperti Denny Caknan, Happy Asmara, apalagi ya, Gilga Sahid, hingga tren terbaru penyanyi-penyanyi lokal yang naik daun selalu mengedepankan lirik yang sangat membumi. Nah, tema patah hati, lalu dikhianati kekasih, apalagi perjuangan hidup anak muda, kayak lagu Wong Sepele gitu ya, itu tuh dikemas dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari yang jujur. Apalagi kalau sekarang ketua yang sering scroll TikTok ya, sosmed, lirik-lirik ini sering dijadikan quotes galau oleh netizen yang otomatis menaikkan popularitas lagunya. Nah, kira-kira lagu-lagu dangdut kemana nih yang bapak mama saudara dong suka? Terus apakah mengikuti perkembangan zaman karena tren-tren TikTok, atau masih tetap dengan lagu-lagu dangdut yang masih ada pop Jawanya begitu ya? Kita terima dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Marlin di Kota Bes.
0: Oh, Mama Maris ada pantun kok?
1: Sudah ada.
0: Oke, lagu beta siapkan di sini Mama Maris ada berubah dari Tensi, Trio Macan karena susayang, dan juga ada cubit-cubitan.
1: Kasih yang cubit-cubitan ta.
0: Cubit-cubitan. Ini cubit-cubitan kirim ke siapa?
1: Pertama buat Oma Silmite, ada Bunda Asmi, Maji si Mama di Besmara, Kevin di Weteta, ada Opa Miller, Bapak Junior, Bapak Sakawabau, ada Bapak Loseran, Bunda Natalia, ada Mami Rideta, Maria Ma Ima Ma Cantika. Salam sapurata sahabat semua sesudah.
0: Oke.
1: Okay. Buat kak sayang yang bertugas solo ini, tetap semangat lewat udara.
0: Terima kasih Mama Ari. Selamat sore. Baik, silakan bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona yang mau bergabung ya, menyusul Mama Marlis tadi, line telepon masih beta buka di 0380-833-499. Sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo. Oke, baik ya. Silahkan dicoba lagi ya, bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Kita langsung putarkan dulu, ada Yunus ya dengan cubit-cubitan.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering, kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: adalah kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bas, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. 30 menit menuju jam 5 sore sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo. Loh kok kabur? Ya, silakan ya dicoba kembali Bapak Mama Bas, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Selamat sore, Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, Kakak Joy, ada pantun kok?
2: Ada pantun satu, Kakak.
1: Pantun satu, sason apa-apa. Silakan, Kakak.
2: Kuda putih, kuda melati.
1: Cakep.
2: Kalau berlari keliling kota, coba tanya kepala kampung, Nona Manis rumahnya di mana?
1: Waduh, oke.
2: Okay. Itu saya punya
1: iya Kakak, lagunya beta siapkan di sini Trio Macan dengan SMS, lalu ada Jangan Tunggu Lama-Lama dan Enggak Dulu. Yang mana nih?
2: Jangan Tunggu Lama-Lama Kakak.
1: Jangan Tunggu Lama-Lama. Kirim kasih sapa, oh silahkan.
2: Ya, awalnya buat Kak Fili yang lagi bertugas di studio. Terima selamat kasih. Sore, selamat iya. Berbuka. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Fili. Dan iya. Sebentar pulang hati-hati di jalan dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Iya.
2: Yang pertama buat Alina di Fatuli Utenga bersama Mama, selamat sore. Terus buat Bapak Aloseran, Bapak Ola bersama Kakak. Terus buat Mama Fanda, Bapak Fanda bersama anak Fanda juga, selamat sore. Terus buat Mama Madi di Kota Bis. Terus buat Mama Farlin, terus buat Bapak Charlotte, terus buat Mama Andro di Ayapanu, Kanana, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, terus buat Kak Odi di Kokpeo, Bapak Herman, terus buat Abang John di Tekari, terus buat Kak Mirsi di Camplong, Bapak John di Camplong juga, Bung Endang di Cabang Ragnamo, Mama Jesse Lelogama, Mama Anita di Peteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Hima, Kak Dani di Patululi juga, terus buat Kalilita di Patla, terus buat Bapak, siapa lagi? Semua-semua saka diri yang lagi pantau peron pasir. Dapat selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus berkati kita. Baik. Dan buat kami selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus berkati di studio. Terima kasih, shalom.
1: Terima kasih, shalom. Terima kasih Kakak Joy. Ya, sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
1: Dengan Kakak Foni kok.
3: Iya Kakak.
1: Ya, ada pantun.
3: Aduh, bet, tidak ada pantun, Kakak. Saya ikutin orang yang barusan lewat.
1: Oh, Kakak Joy. Baik, ya, lagu beta siapkan di sini ada Trio Macan SMS, Goyang Dumang dari Cita-Citata, dan Enggak Dulu dari Akbar.
3: Yang terakhir, Kakak.
1: Dikirim untuk siapa, Kakak? Silahkan.
3: Salam yang pertama, Kakak yang berkira, tetap semangat. Terus ada Zoom, anak dulu ya, selamat sore. Ada orang rumah semua.
1: Iya.
3: Dan ada
1: okay. Kakak. Terima kasih Kakak, salam, selamat sore. Baik, silakan ya Bapak Mama Bapak Saudara, masih tersisa 30 menit menuju jam 5 sore. Langsung beta putarkan dulu ada Jangan Tunggu Lama-Lama dan Enggak Dulu.

kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku perubahan melalui aksi nyata yang memberi dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, masa depan Kota Kupang tidak dibangun oleh mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi oleh anak-anak muda yang berani turun tangan dan mengambil peran. Saat menghadiri kegiatan Youth in Action Bumi Bersih Rupiah Bermakna untuk Kupang Lebih Namas yang diselenggarakan oleh Yayasan Citra Masyarakat Madani bersama Indonesia Youth Advisory dan Bank Indonesia di kawasan Pantai Mangrove Oe Sapa Barat, Wakil Wali Kota Serena Francis mengaku bangga melihat semangat anak-anak muda yang tidak hanya hadir untuk mendengarkan materi, tetapi langsung terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan.

Beralih ke informasi berikut, Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi atau Garamin NTT mendorong agar konsep pariwisata inklusif masuk dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi NTT tahun 2027. Sekretaris Garamin NTT Elmi Sumarni Ismau mengatakan, hingga saat ini masih banyak destinasi wisata di NTT yang belum ramah bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan isu pariwisata inklusif dalam RKPD 2027 sehingga pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan tetapi juga memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas yang tersedia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan

Adelwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, katong masih pasiar di Alor. Kali ini kita akan ke Boluwai Loro, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Pantai ini memukau dengan pasir putih bersih, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro menjadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan diving. Terdapat taman bawah laut yang kaya akan biota laut, serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi pemula yang tidak bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran tampak bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Tak heran jika Boluwai Loro disebut sebagai surga tersembunyi yang tak hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang memukau. Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian episode pasiar kali ini di Pulau Alor yang memiliki sejuta pesona destinasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak mama, basudara, kakak Nyong, dan kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama Air Terjun Wai Marang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Wai Marang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Wai Marang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Wai Marang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirih pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis. Namun memesona, Wai Marang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Wai Marang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Papa mama, basudara, kakak Nyong, kakak Nona, untuk mencapai air terjun Wai Marang, perjalanan dimulai dari Wai Ngapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Wai Marang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 km, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun suara alam perlahan menggantikan deru mesin, dan saat gemuruh air mulai terdengar, itu tandanya surga kecil bernama Wai Marang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Wai Marang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Wai Marang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang namun agung. Itu dia Wai Marang, tirta suci dari rimba terlupakan yang ada di
1: sini. Setiap Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
2: dalam. Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
3: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
2: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
3: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
2: Wih, keren, eh. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
4: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna terhadap suku atau nipah meto di sosial media serta menjaring konten yang

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau...
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku perubahan melalui aksi nyata yang memberi dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya masa depan Kota Kupang tidak dibangun oleh mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi oleh anak-anak muda yang berani turun tangan dan mengambil peran. Yang menilai pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan harus ditanamkan sejak usia dini melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadiri kegiatan Youth in Action Bumi Bersih, Rupiah Bermakna untuk Kupang Lebih Namas yang diselenggarakan oleh Yayasan Citra Masyarakat Madani bersama Indonesian Youth Advisory dan Bank Indonesia di kawasan Pantai Mangrove Oi Sapa Barat, yang mengatakan kegiatan tersebut melibatkan puluhan anak muda, komunitas lokal, pelajar, guru, dan pegiat lingkungan dalam berbagai aksi nyata mulai dari pembersihan lingkungan, penanaman mangrove hingga edukasi tentang kepedulian lingkungan dan literasi keuangan. Beralih ke informasi berikut, bagi founder UMKM Timor Moringa, Maybe Agnesia Neolaka, berdaya di rumah sendiri berarti mengubah potensi lokal yang sering dipandang sebelah mata menjadi produk bernilai jual tinggi, yang membuktikan bahwa masyarakat NTT bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri dengan memberdayakan kekayaan alam Pulau Timor secara mandiri, khususnya pangan lokal seperti tanaman kelor. Melalui bisnis kewirausahaan sosialnya, Maybe menerapkan konsep ini melalui beberapa langkah konkret, yakni mematahkan stigma di NTT daun kelor atau marungga dulunya identik dengan kemiskinan dan hanya dijadikan pakan ternak, sebenarnya bisa diubah menjadi produk superfood berstandar tinggi seperti teh, coklat, dan serbuk kelor yang bernilai ekonomi tinggi. Timor Moringa memberdayakan puluhan petani dan kelompok wanita tani lokal tidak hanya menjual daun mentah, tetapi dilatih juga memproses dan mengemasnya sendiri, serta mengatasi isu sosial dengan menjadikan daun kelor sebagai sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, papa mama, kakak nyong, kakak nona semua. Karmana semua pun kabar roh. Ini malam di Sesando Malam, ada datang yang kembali hadir lah untuk menemani papa mama, kakak nyong, kakak nona semua dari sekarang sampai di pukul 24 atau di jam 12 semalam nanti ya. Jadi nanti datang akan menemani semuanya dengan hiburan dan juga ragam informasi. Informasinya tentang Kota Mundes, destinasi wisata, tentang ketompong budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, dan juga lagu-lagunya itu yang nanti datang putar akan buat bapak mama dempung suasana malam hari ini, suasana kebersamaannya untuk menemani perjalanannya juga semakin lebih asik lagi, semakin lebih enjoy lagi ya. Dan ada satu lagu tadi dari Kotom Kakak Jackson Zeran ya, judulnya Kakak Punya. Kermana dengan lagu tadi, semuanya menikmati toh. Itulah kehebatan dari ketemuan musisi-musisi dari Timur Indonesia ya, dari NTT, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang selalu menghadirkan lagu-lagu yang membuat ketemuan semangat itu kembali membara. Apalagi buat yang lagi batas sibuk sampai dengan detik ini, semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan ada beberapa nomor lagu lah yang mau datang hadirkan, yang mau datang putar. Nanti setelah itu baru datang kembali untuk kasih tahu tentang kota mun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, seperti apa dia pung keunikan, seperti apa dia pung daya tariknya ya, dan kira-kira dari mana destinasi wisata pertama yang mau datang kasih tahu. Maka dari itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua, ternyata Kabupaten Rotendao di NTT ini seolah sonde pernah kehabisan pesona alamnya. Kalau kemarin itu datang kasih tahu soal batu meko atau batu gong, dan di saat sekarang ya, ini ternyata Rote itu memiliki salah satu pantai yang sonde kala pesonanya dengan daerah lain. Dia penama itu Pantai Oelangga, ya, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Terletak di Dusun Oelangga, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, dan dari pusat kota Ba'atu, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan saya untuk tiba di itu lokasi. Meski akses jalan menuju Pantai Oelangga belum sepenuhnya baik, keindahan alam yang ditawarkan itu ternyata mampu membayar perjalanan yang cukup menantang, ya. Pantai Oelangga dikenal dengan hamparan karang, tebing batu yang menjulang, serta ombak laut yang cukup keras. Air lautnya yang berwarna biru ternyata menambah pesona pantai tersebut dan membuat suasana terlihat lebih eksotis, ya. Salah satu daya tarik utama Pantai Oelangga adalah keberadaan sebuah laguna berukuran cukup besar yang diapit, ya, atau orang Kupang bilang dapat GP dari tebing batu. Laguna tersebut seringkali dimanfaatkan pengunjung untuk mandi dan menikmati suasana alam yang begitu tenang.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan personal.

0: Mau mama, akhirnya Beta lulus diterima di Beta pung kampus favorit.
1: Wih, selamat eh anak. Ingat toh, harus kuliah ya rajin kok bisa jadi sarjana.
0: Siap mama.
2: Ingat, kalau sudah jadi sarjana, nah ilmu dong bisa bawa perubahan positif eh.
0: Siap, menyala bapakku.
3: Mari kita dukung pendidikan tinggi, karena setiap sarjana adalah harapan bagi generasi mendatang.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, selain wisata pantai, ya, kemudian air terjun, ada juga salah satu kawasan yang bernama Titian Mangrove Pasing Hong. Ternyata Titian Mangrove Pasing Hong ini ada di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan menjadi salah satu pilihan wisata alam yang diminati masyarakat untuk melepas lelah dari aktivitas sehari-hari. Dan destinasi tersebut menawarkan suasana hutan mangrove yang asri berpadu dengan panorama laut yang tenang. Di itu kawasan itu pengunjung ya Katong itu dapat menikmati pemandangan hutan mangrove melalui jembatan kayu yang membelah area bakau. Dari atas titian, hamparan laut yang jernih terlihat membentang dengan gugusan pulau kecil di sekitarnya. Lokasi wisata tersebut berada sonde jauh dari Kota Kalabahi ya. Pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit perjalanan untuk tiba di kawasan wisata mangrove tersebut.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi, serta menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Sayangnya, saat ini banyak hutan yang dirusak hanya untuk kepentingan beberapa pihak. Hutan yang gundul tentunya membawa berbagai dampak negatif kepada makhluk hidup dan lingkungan. Untuk menjaga hutan tetap lestari, upaya sederhana yang bisa dilakukan adalah reboisasi atau menanam kembali hutan yang rusak atau gundul untuk memulihkan ekosistemnya. Cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang. Selain itu dapat menggunakan sistem tebang tanam. Cara ini dilakukan dengan menebang pohon yang cukup umur, lalu menanam lagi satu bibit pohon yang bisa menggantikannya. Kemudian tidak membuang sampah sembarang di hutan, seperti sampah plastik yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air di dalam hutan. Ikut menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan sekarang dan masa depan adalah tugas kita bersama. Jangan sampai kita harus membayar mahal akibat hutan yang makin

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua, ya, pemerintah Kota Kupang menghimbau kotong semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan wali Kota Kupang, ya. Karena saat ini beredar pesan WhatsApp, ya, dari nomor 082364524574, ya, sekali lagi. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 082364524574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Nah, pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Jadi kotong harus hati-hati, ya, Bapak Mama, kakek nyong, kakek nona semua. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah sonde batul atau hoax dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Nah, masyarakat diminta untuk sonde menanggapi pesan tersebut, sonde kasih data pribadi, dan sonde melakukan transfer dana atau transfer uang dalam bentuk apapun, ya. Jadi kalau kotong katumu nomor lain yang mengatasnamakan wali kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang, ya. Jadi kotong semua itu harus bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

Ya, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua nanti di jam 7 malam ya, setelah berita perempat dari Kupang, jangan sampai kasih lewat karena ada obrolan budaya bersama dengan Kakak Mesri Wandabana ya. Kakak Mesri ini merupakan mahasiswa dan juga merupakan anggota kelompok tenun alami TTS yang akan berbagi ya soal kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun. Nah, seperti apa obrolan budayanya tentang kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun? Pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebagai upaya pengembangan bioteknologi di lingkungan pendidikan, program studi pendidikan biologi FKIP UKAW Kupang melakukan berbagai riset. Di beberapa waktu lalu, menjalin kerjasama dengan konsorsium Uni Eropa dan tim mahasiswa melakukan riset di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dikatakan Melissa Ledo, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW Kupang pada Sabtu 30 Mei 2026. Riset yang dilakukan berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat setempat dalam melakukan riset bersama masyarakat menemukan tanaman obat-obatan yang hanya dikenal dengan bahasa daerah. Dengan menggunakan bioteknologi dengan analisis DNA bisa mengetahui identitas dari tumbuhan yang termasuk obatan yang sudah ada sejak dahulu. Kolaborasi yang dibangun bersama sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat agar tetap melestarikan potensi kearifan lokal yang dimiliki. Selain itu, pengenalan bagi mahasiswa sebagai generasi bangsa agar mengenal kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Ende tidak hanya menampilkan semarak budaya Nusantara, tetapi juga memperlihatkan praktik nyata toleransi dan persatuan lintas agama. Rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai rumah ibadah dinilai menjadi simbol kuat pengalaman nilai Pancasila di tengah keberagaman masyarakat. Guru SD Inpres Pau Panda 1, Siti Nurhayati Yusuf, menilai peringatan tahun ini menghadirkan suasana yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya menunjukkan bahwa nilai persatuan masih hidup dan terjaga di Kabupaten Ende. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kehadiran peserta yang mengenakan beragam pakaian adat Nusantara. Penampilan tersebut tidak hanya memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi simbol bahwa perbedaan dapat bersatu dalam semangat kebangsaan yang sama. Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila ke depan terus menjadi ruang memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kecintaan terhadap bangsa. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: setiap kali dapat lelu ni ke sesuatu eh.
1: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dengan beta kok?
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda eh. Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
1: Oh eh?
0: Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba. Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang eh, kota pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya kota pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, kota harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang pakai nih motif alor.
0: Memang batul-batul beda nah.
2: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ya, sesuai dengan apa yang tadi beta suka sih tahu, kalau di obrolan budaya kali ini kotong ada kedatangan tamu ya, Kakak Mesri Wanda Bana sebagai mahasiswa dan juga sebagai anggota kelompok tenun alami TTS yang akan baca cerita banyak soal kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun ya. Dan malam hari ini Kakak Mesri juga sudah hadir ya di Kotompung Studio Pro 4 RRI Kupang dan akan baca cerita ya tentang kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun. Halo, selamat malam Kakak Mesri.
3: Selamat malam Kak.
2: Iya, bagaimana kabarnya Kakak Mesri?
3: Oh, kabarnya luar biasa.
2: Luar biasa baik ya. Ini Kakak Mesri ini beta lihat-lihat ini dari mukanya susu apa ya? Susu sangat-sangat familiar ini. Kayaknya ini yang pernah menjadi trending topik juga, seorang mahasiswa yang membiayai kuliahnya dengan hasil menenun. Betul?
3: Iya, benar Kak.
2: Ternyata ini dia orangnya ya, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Dan kalau yang penasaran soal kotompung obrolan malam ini tentang kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun, boleh tanya-tanya dengan Katong di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang dan juga di line SMS 0811-3820-1043, kemudian di line telepon juga 0380-833-499 dan juga di kanal YouTube RRI Kupang, karena sekarang Kotong lagi live YouTube ya. Jadi Bapak Mama dong bisa nonton ya, tonton apa yang Anda dengar begitu ya. Baik Kakak Mesri ya, mungkin Kakak Mesri bisa cerita-cerita sedikit begitu ya tentang Kakak Mesri, bagaimana awal mula terlibat dalam kelompok tenun alami di TTS ini.
3: Oke, jadi awal terlibat dalam tenun TTS ini tahun 2025. Mm-hmm. Jadi sebelum terlibat dalam tenun TTS ini, sebenarnya saya sudah tenun sejak SD kelas 6. Jadi sejak SD kelas 6 saya sudah bisa menenun dan saat sekolah karena SD kelas 6 sudah belajar menenun, SMP, SMA, dan sekarang kuliah juga sambil tenun. Tahun 2025 itu ada kelompok, dan kelompok ini awalnya itu kita dimotivasi oleh tim dari Haimnahat. Mm-hmm. Jadi tim dari Haimnahat waktu itu ada mengadakan satu kegiatan pangan lokal. Mm-hmm. Dan waktu itu Mama hadir dalam kegiatan tersebut. Mm-hmm. Saat Mama ikut dengan kegiatan ini, selesai kegiatan dari Haimnahat ini, dari tim tanya Mama nih, mm-hmm, setiap hari penghasilannya dari apa begitu? Mm-hmm. Dari tenun atau jualan sayur? Iya. Jadi waktu itu Mama jawab, beta penghasilannya dari tenun. Okay. Dan dari situ tim dari Haimnahat mereka tertarik, oh ini bagus nih. Mm-hmm. Kalau kita buat

0: Okay.
1: Tetapi dengan terbentuknya kelompok ini, maka kami diajarkan ada pelatihan dari tim Himnahat, dan kami mulai belajar mewarnai benang dari bahan-bahan alam.
0: Oke.
1: Seperti baik. Itu.
0: Berarti ini dari 2025,
1: iya,
0: ya. Oke, tapi untuk menenunnya sudah sejak dari kelas 6 SD.
1: Iya, benar.
0: Aduh, itu kalau kelas 6 SD Peter buat apa ya? Baik, baik. Oke, Kakak Mestri sebagai mahasiswa tadi kan sempat disinggung juga bahwa Kakak Mestri ini masih aktif sebagai mahasiswa.
1: Masih aktif. Okay. Mahasiswa semester akhir.
0: Oh, semester ya. Akhir. Semoga secepatnya bisa.
1: Amin.
0: Mendapatkan gelarnya.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, sebagai mahasiswa ini sekaligus sebagai anggota di kelompok Tenun Alami TTS ini, ya, ini bagaimana Kakak bisa membagi waktu ini antara kuliah dan juga aktivitas di dalam kelompok ini?
1: Ya, jadi untuk membagi waktunya tentu pasti pagi pergi kuliah, terus pulang kuliah sore, sampai di kos, daripada beta tidur sambil main tidur sambil nonton TikTok, tidur sambil
0: main
1: scroll,
0: gadget, ya.
1: Iya, ya, atau daripada beta jalan-jalan, mendingan beta tenun di kos.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Jadi puji Tuhan, beta punya kegiatan tenun dengan perkuliahan ini, beta atur waktu dengan baik. Jadi sendai ada yang ketinggalan seperti itu.
0: Oke. Berarti intinya utamakan kuliah dulu.
1: Iya,
0: setelah
1: betul.
0: Semua proses kuliah selesai, pembelajaran di kampus selesai, baru lanjutkan proses menenunnya.
1: Iya, baik. Betul kan.
0: Nah, ini dia nih. Kalau menenunnya ini, ini kan ada beda-beda, ada yang sarung, ada yang selimut, ada yang selendang. Itu kalau dari ketiga jenis ini, yang paling lama, paling cepat, otomatis pasti selendang karena kecil.
1: Iya.
0: Kalau sarung dan selimut, yang paling lama?
1: Yang paling lama itu sarung.
0: Oh, sarung?
1: Iya.
0: Sarung kan untuk perempuan ya?
1: Iya.
0: Itu yang paling lama. Itu butuh paling berapa lama. Hari, minggu, bulan?
1: Kalau sarung, kerja sendiri butuh 2 minggu baru selesai.
0: Oke, 2 minggu.
1: Kalau selimut 1 minggu bisa selesai.
0: 1 minggu bisa selesai. Iya. Kalau selendang berapa?
1: 2 hari, 3 hari bisa selesai.
0: Tapi kalau sekarang Kakak Mestri lebih fokusnya di selendang, selimut atau sarung?
1: Kalau untuk sekarang saya lebih fokus di selimut.
0: Oh, selimut.
1: Karena dari ada banyak yang pesan selimut, jadi beta lebih fokusnya ke selimut.
0: Banyak permintaan,
1: iya.
0: Makanya tenunnya selimut.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, apa yang membuat Kakak ini tertarik untuk mempelajari pewarnaan alami dibandingkan dengan pewarnaan sintetis begitu yang didapat secara gampang lah kalau mau dibilang?
1: Oke. Yang bikin beta minat itu ternyata di luar sana ada banyak orang yang suka sekali dengan pewarnaan alami. Mereka lebih senang dengan tenun yang kita tenun secara alami. Kalau kita orang TTS atau orang Timur, kita lebih senang pakai pakaian adat yang warnanya merah terang atau warna kuning terang seperti itu. Tapi orang luar, mereka lebih senang warna-warna yang kalem. Ya, jadi di situ beta tertarik sekali untuk mewarna benang menggunakan bahan alami. Selain itu, beta tertarik untuk tenun alami karena tenun alami ini dia lebih awet dan bisa dicuci.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kalau benang toko itu kayaknya kalau kita pakai cuci pasti dia luntur ya, yeah. Kak. Kalau tenun alami dia lebih tahan lama, dia tidak, warnanya tidak pudar.
0: Oke, tidak pudar.
1: Jadi bisa dicuci.
0: Walaupun dicuci berulang kali begitu.
1: Iya.
0: Oke, wah ini kayak kalau satu lembar itu ini kisaran harganya berapa?
1: Untuk apa, selimut atau
0: selimut, sarung dan juga selendang ini?
1: Oke, kalau selendang biasanya dia yang kecil 150. Yang agak besar 200, kalau selimut dengan sarung biasanya 1 juta.
0: Oke, karena pewarnaan alami, karena warna,
1: iya,
0: alami
1: betul,
0: begitu.
1: Kak.
0: Oke, baik. Dan kalau boleh tahu cerita yang paling berkesan begitu,

0: Ya, cerita paling berkesan apa yang Kakak Mesri alami begitu selama menjadi bagian dari kelompok tenun alami di TTS ini?
1: Kalau dari Beta yang paling terkesan ya, yang paling terkesan itu, jadi kalau dalam pewarnaan kain tenun itu bukan hanya soal kasih warna benang, tetapi tentang penghormatan terhadap alam dan sabar terhadap setiap proses, lalu ada gotong royong dalam mewarnai benang.
0: Baik-baik, oke, itu nilai ya, nilai yang ada di dalam begitu, dan juga itu menjadi pengalaman unik dari Kakak Mesri ya. Dan menurut Kakak sejauh mana pengetahuan begitu ya, pengetahuan tentang pewarna alami yang diwariskan dari generasi ke generasi di, terkhususnya di daerah Kakak ini di TTS?
1: Oke. Sejauh mana pengetahuan saya, setahu saya dalam pewarnaan benang ini, sebenarnya pewarnaan alami ini putus di angkatan atau generasi mama saya. Karena menurut mereka, kita tenun yang benangnya beli langsung itu lebih cepat dan lebih gampang. Ya, tetapi dengan berjalannya waktu, ada kelompok tenun ini, maka dengan berjalannya waktu kami mulai belajar untuk mewarnai benang sendiri.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau
0: Kakak kan mempelajari untuk mewarnai dengan menggunakan bahan alami begitu. Itu butuh proses berapa lama Kakak belajar itu?
1: Kalau untuk pelatihannya selama 2 minggu.
0: 2 minggu sah?
1: Iya.
0: Pun cepat lah. Oke. Kalau untuk pewarna, untuk bahan-bahannya begitu. Ini kan Kakak kuliah di Kupang ya. Kuliah di Kupang. Kalau untuk bahan-bahan pewarna alaminya, ini didapat di Kupang atau dipesan begitu? Mungkin titip pesan di keluarga, di mama, di soe, ataupun di saudara-saudara dong untuk kirim begitu bahan-bahannya.
1: Oke, kalau untuk bahan-bahannya itu biasa kami ambil di soe, karena di rumah kami punya tempat untuk mewarnai benang, ada rumah pengering juga.
0: Oke.
1: Jadi biasanya benang kami ambil di rumah. Jadi setiap hari Senin sampai setiap hari Jumat itu kami tenunnya di kos.
0: Oke.
1: Dan setiap hari Sabtu kami pulang soe, ambil benang, terus hari Minggunya kembali Kupang, lalu Seninnya lagi mulai kerja.
0: Oke.
1: Jadi benangnya itu tidak dibeli, tapi ambil sendiri di rumah. Atau kalau misalkan ada libur, kami bisa pulang dan kami mewarnai benang sendiri di rumah.
0: Oh, berarti Kakak juga pergi ke balik kampung begitu untuk mengambil bahannya.
1: Okay. Betul.
0: Kemudian datang membuatnya di Kupang.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu, apakah ada nilai-nilai budaya ataupun filosofi tertentu yang terkandung dalam penggunaan warna-warna alami, Kakak?
1: Oke. Jadi pertanyaannya ada nilai-nilai budaya atau filosofi tertentu ya. Ya, kita lihat bahwa tentunya ada, Kak. Kalau di TTS, warna alami itu bukan cuma hiasan, tapi doa dan pesan leluhur.
0: Oke.
1: Ya, kita lihat misalkan dari nilai-nilai tertentu, misalkan warna biru, itu dari daun tarum dan dilambangkan, dan itu melambangkan tentang langit dan langit, warna biru kan terang, jadi melambangkan tentang langit yang indah dan damai.
0: Oke.
1: Ya. Terus warna merah misalnya, kalau warna merah itu dari akar mengkudu, artinya ada darah dan keberanian. Ya, khususnya buat biasa warna merah itu kita pakai untuk orang-orang biasa pakai untuk acara adat seperti itu. Ya, jadi beta rasa setiap warna itu memiliki makna yang sangat indah yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur kita.
0: Oh, oke, okay. Berarti setiap warnanya memiliki maknanya tersendiri, iya. Begitu ya. Dan kalau boleh tahu ini kan ada berbagai macam motif ini ya yang ada di kain tenun, baik itu di selendangnya, baik itu di selimutnya, baik itu di sarungnya. Kalau untuk kakak mister sendiri sebagai penenun, yang paling susah itu di motif apa? Yang membutuhkan waktu cukup lama lah begitu untuk menenun, karena harus apa ya, membentuk pola motif ini seperti ini supaya sonde salah, supaya sonde lari dari pakemnya begitu, nilai budayanya begitu.
1: Kalau menurut beta itu motif mona biasa, mona orang mama timur biasa sebut dengan motif mona.
0: Oke.
1: Itu menurut saya paling susah, paling sulit. Karena dia punya detail-detail yang harus diperhatikan dengan baik. Dan motifnya juga padat. Okay. Susah pengerjaannya.
0: Baik-baik. Itu gambar-gambar apa satu di itu kain?
1: Dia gambar hampir apa ya? Dia merangkum semua motif itu.
0: Oke, ya. Baik. Itu yang menurut kakak mister paling susah karena harus memang butuh ketelitian,
1: iya,
0: begitu.
1: Benar sekali.
0: Kalau salah sedikit otomatis nanti gagal, iya. Begitu. Nanti nilainya juga berkurang begitu, iya. Ya. Apalagi kalau orang yang mengerti soal kain tenun, melihat motif begitu. Ini tenunnya masih kurang di sini. Kenapa soalnya tenun seperti ini kan begitu?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Apakah ada warna tertentu yang memiliki makna khusus dalam budaya masyarakat TTS?
1: Oke. Kalau dari beta ada, ya. Nah, dalam budaya masyarakat TTS, warna memiliki makna filosofis yang mendalam. Misalnya yang pertama warna merah. Kalau warna merah itu melambangkan keberanian. Dan warna ini seringkali diidentikan dengan semangat, kekuatan, serta ketegasan kaum laki-laki di wilayah tersebut.
0: Oh, berarti warna merah ini dikhususkan untuk laki-laki begitu.
1: Okay. Ya. Kalau warna putih misalnya, kalau warna putih itu melambangkan kesucian, kebersihan hati dan kejujuran. Lalu warna gelap. Warna gelap itu melambangkan kesuburan tanah. Kesuburan hutan dan kehidupan masyarakat yang harmonis.
0: Oke. Berarti setiap warnanya memiliki arti begitu,
1: iya.
0: Ya. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke bahannya begitu. Kalau bahan-bahan alami yang kakak mister gunakan begitu, itu bahan-bahan alami apa saja yang biasanya digunakan untuk menghasilkan warna pada kain tenun? Mungkin dari pohon ini kah? Dari pohon ini diambil daunnya kah? Kulitnya kah begitu?
1: Oke, kalau di sini biasanya mama-mama penenun itu menggunakan daun arbila untuk warna hijau daun. Daun arbila.
0: Oke.
1: Yang kedua itu ada kunyit dan kulit mangga. Jadi kulit mangga dan kunyit ini menghasilkan warna kuning.
0: Oke.
1: Lalu ada daun pepaya dan gaun gamalin. Untuk menghasilkan warna hijau tua.
0: Iya.
1: Lalu ada secang untuk warna merah. Lalu ada kulit mahoni untuk warna coklat. Ada binahong untuk warna ungu. Ada bawang dayak untuk warna pink. Dan juga ada tarum untuk warna hitam.
0: Bawang dayak. Ada?
1: Ada.
0: Soalnya ingin kan bawang dayak, otomatis pasti miliknya orang Dayak. Tapi di TTS ada ya bawang dayak?
1: Ada.
0: Oke, baik.
1: Kalau bawang dayak ini dia ada di Kapan.
0: Oke, di Kapan, Molo Utara. Baik. Kalau dari berbagai bahan pewarna alami yang ada, mana yang paling unik dan kenapa itu kakak?
1: Kalau menurut beta yang paling unik itu bawang dayak.
0: Bawang dayak, warna pink.
1: Iya. Karena bawang dayak ini bawangnya berwarna ungu, sedangkan ketika diolah menjadi benang maka warnanya akan berubah menjadi warna pink.
0: Oke.
1: Ya, menurut saya itu paling unik sih.
0: Kalau yang kakak produksi begitu, begitu sarung, selimut, ya, dan juga selendang, warna yang paling dominan?
1: Warna coklat.
0: Warna coklat?
1: Iya.
0: Itu di, kalau warna coklat tadi didapat dari bahan?
1: Dari kulit mahoni.
0: Kulit mahoni.
1: Iya.
0: Oh, kulit mahoni. Oke, okay, pohon mahoni kan banyak di TTS.
1: Iya,
0: oke, okay. Baik. Dan bisa jelaskan juga kok kakak Mestri bagaimana proses mengubah bahan alami itu menjadi pewarna kain begitu. Dari awalnya begitu. Oke, okay, sudah diambil. Itu nanti dibuatnya seperti apa lagi?
1: Oke, okay. Misalkan kita pakai kulit mahoni ya. Kalau kulit mahoni kita ambil kulitnya, lalu kita membersihkan kulit yang paling luar, lalu kita rebus.
0: Direbus saja.
1: Dimasak ya, okay. Dimasak selama setengah jam 30 menit. Lalu airnya itu disaring, kita pakai airnya, rendam benang. Lalu setelah perendaman benang selama 20 menit, setelah itu kita jemur benang ini. Benang, ketika benang ini sudah kering, maka kita cepur lagi untuk menghasilkan warna alaminya, warna dasar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena awal kita baru mewarnai itu kan benangnya warna putih. Ketika kita sudah mewarnai menggunakan air dari kulit mahoni ini, iya, maka dia akan berubah menjadi warna coklat.
0: Okay.
1: Nah, setelah sudah kering, kita jemur, kita cepur pakai air bersih. Setelah cepur sudah bersih, benar-benar bersih, lalu kita jemur lagi. Jadi setelah jemur sudah kering baru bisa dipakai.
0: Oke, berarti prosesnya ini cukup lama juga ini.
1: Cukup sangat lama. Bukan cukup lagi, sudah sangat lama.
0: Oke, ini butuh kesabaran juga ini.
1: Benar.
0: Pikirnya tadi kulit mahoni itu mungkin ada ditambah dengan bahan apa begitu ya. Mungkin ada bahan lain juga begitu yang ditambahkan untuk direbus kulit mahoni begitu supaya menghasilkan warna coklat. Tapi ini memang alami.
1: Iya.
0: Cuman kulit mahoni yang direbus. Kalau untuk takaran air ini kan kotong mau rebus dia.
1: Iya.
0: Nah, ini air untuk takarannya air ini ada berpengaruhnya juga, ada pengaruhnya juga atau
1: ada?
0: Kalau kebanyakan begitu atau terlalu sedikit?
1: Kalau misalkan kebanyakan pasti warna agak sedikit pudar. Kalau terlalu sedikit pasti airnya kurang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi takaran airnya harus pas.
0: Oke. Okay. Nah, ini ya. Pasnya ini yang kemana ini?
1: Oh ya. Kalau biasanya kita masak kulit mahoni ini, airnya itu misal kita masaknya di periuk,
0: yeah,
1: periuk besar. Jadi air yang kita isi di dalam periuk ini harus menutupi kulit-kulit mahoni ini.
0: Oke, okay, ya. Baik.
1: Jadi dia airnya tidak boleh di bawah lebih sedikit atau terlalu sangat banyak. Jadi airnya harus menutupi kulit-kulit kayu.
0: Pokoknya lewat sedikit dari itu
1: ya.
0: kulit mahoni, sah, Bapak, Mama, Kakak, Nyonya, Kakak, Nona semua. Dan waktu untuk durasi perebusannya itu 20 menit ya, Kakak.
1: Iya,
0: okay, betul. Oke, baik-baik. Dan pernah kosong deh kakak mengalami kegagalan. Ini kan kakak juga untuk pewarna alaminya juga belajar begitu ya. Walaupun cuma 2 minggu ya. Tapi mungkin ada mengalami kegagalan begitu dalam proses pewarnaan alami?
1: Kalau kegagalannya, kalau misalkan cuaca hujan, pasti benangnya lama kering.
0: Okay.
1: Dan kadang kelamaan benang bisa jadi rusak.
0: Oke,
1: dia bisa jadi warnanya pudar dan tidak jadi seperti itu.
0: Oke, berarti kondisi cuaca juga itu sangat mempengaruhi hasil pewarnaan.
1: Betul
0: begitu.
1: Sekali.
0: Oke.
1: Kalau misalkan musim panas, dia lebih bagus karena benang lebih cepat kering. Kalau musim hujan, dia akan lama. Dan benang juga bisa rusak.
0: Baik-baik. Jadi buat Bapak Mama dong yang mau minta begitu ya, mau memesan kain di Kakak Mestri, boleh pesan ya, boleh pesan tapi di musim panas, jangan musim hujan. Dan nanti Kakak Mestri justru tengah mati.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu tantangan begitu yang dihadapi Kakak Mestri, tantangan terbesar dalam menghasilkan warna yang konsisten begitu ya, menggunakan bahan alami selain dari cuaca tadi.
1: selain dari cuaca, misalkan kurangnya bahan ya. Mm-hmm. Kalau dalam mewarnai, bahan yang susah sekali untuk didapatkan itu misalnya secang atau mengkudu. Mm-hmm. Itu kalau di timur agak susah. Okay. Jadi terkadang kita harus beli. Hmm. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau masyarakat di TTS di Soe sana su ada yang membudidayakan kosonde tanaman-tanaman ini untuk pewarnaan di kain tenun ini. Kalau mahoni oke, okay. Yeah. Ya itu dilindungi juga ya.
1: Yeah.
0: Pasti ada juga yang tanam di pekarangan rumah. Tapi kalau untuk yang lain-lain,
1: Untuk yang dua bahan secang dengan mengkudu ini belum ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau di TTS susah sekali untuk dapat dua bahan ini. Mm-hmm.
0: Oke, okay. Mungkin ada ini juga ya dari kelompok tenun begitu. Mm-hmm. Supaya mungkin ada lahan atau mungkin ada tempat khusus lah begitu untuk menjaga keberlanjutan begitu dari bahan-bahan ini. Oke, okay, yeah. Baik-baik. Kalau menurut kakak, inovasi modern ini bisa berjalan berdampingan kosong deh dengan tradisi pewarnaan alami?
1: Menurut beta sangat bisa. Mm-hmm. Jadi misalkan tradisi mengajarkan tentang pewarnaan alami, mm-hmm. sedangkan inovasi modern misalkan HP, mm-hmm. itu sangat membantu untuk mm-hmm. meningkatkan proses penjualan. Hmm. Jadi keduanya berjalan bersamaan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Iya. Baik-baik. Ini kakak kan tenun di Kupang, di kos ya. Ini yeah. Kemudian untuk sistem penjualannya juga di ini menggunakan media sosial.
1: Iya. Yeah. Paling banyak itu pesan online seperti itu.
0: Oh, pesan
1: itu.
0: Online.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, tinggal diposting. Tinggal tunggu siapa yang mau pesan. Mau pesan betul. Kain kok, sarung kok, selendang kok, ya, silakan. Mau betul berapa sekali. Banyak? Ada batasan kosong deh untuk pemesanan?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Ya.
0: Walaupun ada yang pesan sampai 50, ambil.
1: Karena ada kelompok, Kak.
0: Oh, kelompok.
1: Jadi misalkan ada yang dari kantor, dari dinas misalkan, hmm. ada pesan 50 lembar selendang. Hmm. Berarti kami bagi. Dari hmm. jadi bukan hanya beta sendiri yang kerja, hmm. tapi ada mamak-mamak penenun yang lain. Jadi okay. kita saling membantu hmm. seperti itu.
0: Baik-baik. Oke. Okay. Kalau ada kekurangan di kakak Mesri, teman-teman yang lain ada begitu.
1: Iya.
0: Tinggal benar. Didistribusi, tinggal dikirim ya.
1: Betul.
0: Ini paling jauh yang memesan dari mana ya?
1: Paling jauh ada yang dari Australia.
0: Wow.
1: Iya, paling jauh, paling
0: langgar
1: jauh.
0: Langgar laut. Oke, okay, ya. Sampai negara lain juga ini yang pesan. Ya. Itu pesannya berapa banyak?
1: Pesannya biasa selendang ada 6-7. Hmm. Kalau untuk sekarang dari Australia ada pesan 7 lembar selendang.
0: 7 lembar selendang.
1: Ya.
0: Paling banyak yang pesannya selendang?
1: Iya,
0: okay.
1: Betul.
0: Dibandingkan dengan sarung maupun selimut.
1: Kalau misalkan yang dari luar, lebih banyak pesannya di selendang.
0: Oh, okay.
1: Kalau sarung tidak terlalu banyak.
0: Mm-hmm. Antara sarung dengan selendang yang berminat?
1: Yang atau paling sama? Sama sih kak,
0: okay.
1: Sama.
0: Baik, baik, baik. Dan bagaimana caranya kakak ini membuat tenun alami lebih menarik bagi generasi muda? Soalnya kalau generasi muda kan sekarang sudah apa ya, mulai melupakan lah begitu ya, melihat hal yang tradisional itu merasa bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Bagaimana kakak pungcara begitu membuat tenun alami lebih menarik bagi generasi muda?
1: Kalau dari beta ada melakukan jadi kain tenun ini uh-huh. kita supaya banyak generasi muda yang menyukai atau mereka tertarik hmm. dengan tenun alami, maka kami punya kreativitas. Hmm. Misalkan kain tenun ini kami pakai untuk membuat sepatu, hmm. membuat topi, jaket, hmm. aksesoris, hmm. Membuat tas dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Jadi karena sekarang kan banyak anak muda yang kadang mau pakai kain tenun NTT saja, mm-hmm. mereka malu. Mm-hmm. Misalkan yang dari timur nih, mm-hmm. yang dari Soe, mereka lebih bangga menggunakan pakaian adat dari Sabu, mm-hmm. dari Rote. Mm-hmm. Jadi dari kami, mama-mama penenun TTS, mm-hmm. untuk menarik minatnya anak-anak muda, kami berinisiatif untuk memakai kain ini, kami ubah menjadi bahan-bahan lain.
0: Seperti aksesoris tadi,
1: aksesoris, iya. Ya.
0: Ada berupa tas juga,
1: betul.
0: Begitu. Ini ya. yang membuat inovasi ini dari kelompok tenun sendiri atau ada kerjasama begitu dengan desainer lokal begitu?
1: Dari kelompok sendiri sebenarnya.
0: Oh, dari kelompok sendiri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena di dalam kelompok juga ada mama-mama yang bukan hanya saja bisa menenun, tetapi mereka juga bisa menjahit.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedua cara ini berjalan secara bersamaan.
0: Oke. Okay. Ini juga salah satu cara untuk menarik minat generasi muda begitu supaya mencintai produk lokal tenun ataupun tenun sendiri begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, sebagai mahasiswa ini ya, apa yang bisa dilakukan oleh kampus begitu ya untuk mendukung pelestarian tenun dan juga pewarna alami?
1: Kalau menurut Beta, dari kampus itu bisa mengadakan kegiatan pameran seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi dengan adanya kegiatan pameran, maka mahasiswa bisa menampilkan kreativitas mereka sendiri. Ya, jadi dengan kreativitas yang ada, misalkan kami dari penenun, mahasiswa yang bisa menenun, kami bisa menampilkan, kami punya hasil tenun sendiri. Dan di situ pasti ada minat dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari luar seperti
0: itu. Oke, baik-baik. Ah, luar biasa ini. Baik, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan juga, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ya, Kakak Mestri. Kalau ditanya harapan dari Kakak Mestri ya terhadap dukungan dari pemerintah begitu dan juga dari berbagai pihak dalam pengembangan tenun alami TTS ini, seperti apa harapan dari Kakak Mestri?
1: Kalau dari saya secara pribadi untuk pemerintah, jujur Beta sangat sekali rindu, sangat sekali rindu untuk pemerintah membuat satu wadah untuk anak-anak muda atau remaja yang misalkan ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya sekolah atau ada yang tidak sekolah sama sekali atau ada anak-anak SMA, SMK yang setelah sekolah mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maka Beta punya suatu harapan besar untuk ada satu kelompok, ada satu wadah pelatihan penenun dan pewarnaan alami.
0: Setuju.
1: Supaya anak-anak muda khususnya untuk perempuan, misalkan mereka tidak melanjutkan perkuliahan atau sekolah lagi, mereka tidak perlu mencari pekerjaan di luar. Seperti mereka harus keluar kota untuk cari kerja, atau mereka harus keluar negeri untuk cari kerja. Jadi menurut Beta, pemerintah juga berperan penting untuk mengatasi hal ini.
0: Okay.
1: Kalau ada wadahnya, Beta yakin pasti ada banyak sekali anak muda yang datang untuk belajar.
0: Setuju.
1: Ya.
0: Apalagi di Kota Kupang sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Baik-baik. Terima kasih banyak Kakak Mestri. Oh ya, tadi ada sempat singgung juga. Ini kalau di kelompok tenun, ini semuanya perempuan atau ada juga laki-laki yang terlibat ini?
1: Tentunya perempuan semua.
0: Oh, perempuan semua.
1: Kalau di daratan timur, laki-laki itu tidak bisa menenun.
0: Okay.
1: Entah mengapa, tapi mereka biasa bilang pemali. Jadi di kelompok kami yang bisa menenun itu perempuan semua. Untuk yang lain, dari ada 15 orang mama-mama penenun, dan 12 orang ini ibu-ibu semua. Hanya 3 orang yang nona-nona.
0: Oke, baik-baik. Termasuk Kakak Mister sendiri.
1: Iya, betul.
0: Dan juga Kak Ina ya.
1: Kakak Ina masih dalam proses belajar.
0: Oh, masih dalam proses.
1: Dia sedang dalam proses belajar.
0: Okay, baik.
1: Kalau yang dua orang ini beta punya adik-adik.
0: Oh, okay.
1: Ada dua orang juga.
0: Senior ini ya. Baik, yang terakhir Kakak Mestri ya. Kalau diberi kesempatan begitu, diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan. Satu pesan kepada generasi muda begitu, khususnya generasi muda TTS ya, tentang tenun alami dan kearifan lokal begitu. Apa yang mau Kakak Mestri sampaikan?
1: Oke, okay. Kalau dari beta, beta mau bilang bahwa kita ini orang TTS. Tanahnya memang kering. Tapi budayanya itu basah. Leluhur kasih kita warisan bukan emas, tapi ilmu baca alam lewat warna benang. Jangan, beta pun pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, buat perempuan-perempuan hebat. Jangan malu pegang alat tenun. Jangan gengsi jualan kain tenun alami. Kalau bukan kita yang mau melestarikan budaya saat ini, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Setuju sekali Kakak Mestri. Oke, jadi kotong harus memulainya dari sekarang ya. Soalnya perlu malu karena itu kotompung identitas begitu.
1: Betul sekali
0: ya. Baik, terima kasih banyak Kakak Mestri sudah berbagi dengan kotong di Perempat RR Kupan tentang kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun ya. Sukses untuk aktivitas kedepannya Kakak Mestri, dan semakin banyak lagi yang memesan begitu ya.
1: Amin.
0: Produk dari Kakak Mestri, baik itu salendang ya, baik itu sarung dan juga selimut, semoga semuanya itu laku terjual begitu.
1: Amin.
0: Okay. Dan pemesanannya juga jangan hanya di Australia saja, tapi lebih luas lagi ya.
1: Amin.
0: Lebih mengarah ke negara-negara lainnya lagi begitu ya.
1: Terima baik. Kasih banyak.
0: Oke, okay, baik. Bapak, Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, demikian tadi kita mengobrolan ya bersama dengan Kakak Mestri Wanda Bana sebagai mahasiswa dan juga sebagai anggota kelompok tenun alami TTS ya, yang sudah berbagi banyak tentang kearifan lokal dalam pewarnaan kain tenun. Jampi mana-mana dolo Bapak, Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

tamu. Lazimnya dilakukan oleh segerombolan orang dengan kendaraan modern seperti mobil. Tapi bagaimana jika tamu disambut dengan pasukan berkuda? Wah, pastinya seru kan? Tradisi menjemput tamu dengan pasukan berkuda lengkap dengan busana adat hanya dapat Anda temukan dalam kebudayaan masyarakat suku Rongga yang ada di kampung Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi, tradisi ini hanya dilakukan bagi orang-orang istimewa saja, semisal bupati, gubernur, uskup, menteri, atau presiden.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa ketika tidak ada perantara misalnya untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya.

listrik berkualitas yang memiliki Standar Nasional Indonesia atau SNI turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Oh, kita sampaikan.
0: Sanak Dari, ampe kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare. Tentu dihadapi nyuda ulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal ba aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan Rubalang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Rundu?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkar.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! H

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalam. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besarnya pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang dalam kesendirian dan pencariannya berbalut kecewa dan sesal serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawah api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, Mama, Kosaki ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: dari kawasan Tomplo 84 dari Rekupan Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, selamat malam ya. Ada satu lagu tadi dari kakak Sius Otto ya, di penjudul itu Kacian Delu. Lagu tadi menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempat dari Kupang ya. Yang mau bergabung setelah lalu bisa, masih di nomor yang sama dan juga di Facebook ya, karena status terbaru dari Perempat RR Kupang juga sudah diposting. 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Senggol suka kadaten Raja Haba yang paling ganteng di Motani.
0: Ayo besan mau senggol kakak.
1: Awi.
0: Di musim kering begini koton jatuh di tanah juga pasti sakit.
1: Awi.
0: Baik, kalau jatuh di sawah yang ada air, kalau sawah yang di tanah suta balakar mana?
1: Sontau lo mau jadi apa.
0: Mam Dewi, kabar baik kok?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik saya seperti keadaan yang paling ganteng di studio.
0: Oh jelas dong, karena beta sendiri di sini jadi beta paling ganteng.
1: Iya.
0: Coba kalau ada dua orang, otomatis beta kalah dari dia.
1: Ison deh.
0: Oke. Okay.
1: Kadang di foto profil jadi kadang berganteng ke semua.
0: Ada Kakak Dewi, ini malam beta harus temani Kakak Dewi pakai lagu yang mana?
1: Ada lagu apa Pak Kadaten?
0: Di sini ada yang judulnya Duat Marimar Omong Bye Bye. Kakak Hitam Manis, Neda Neda.
1: Kakak Hitam Manis ya.
0: Kakak Hitam Manis.
1: Iya.
0: Minta ini lagu jangan lihat bapak.
1: Awi.
0: Bapak Hitam Manis.
1: Memang terlalu hitam manis, kulit cowok matang, makan ganteng-ganteng, makanya baju tergoda.
0: Malengket toh?
1: Iya, ke perangko.
0: Bagaikan uang koin yang tidak bisa dipisahkan.
1: Iya.
0: Kakak Dewi, mau salamnya ya buat siapa?
1: Buat salam yang pertama buat Mbak Isaka di Pariti. Selamat malam. Mm-hmm. Kirim jagung dong.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat keluarga semua. Buat Mbak Sila di Siumate. Kak Odi di Konfeu. Mm-hmm. Ada Kamelani di NBS. Ada Opamila Rapura. Saudara Fendi Weteta. Dan buat Kasonri bersama Karifan di Sulamu. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua-semua, saya dari pura rumah, semua sementara pantas ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat kadaten, terima kasih, salam.
0: Oke, okay, terima kasih, salam ya. Mama Dewi dari Oesao, so bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan orang Jawa dong kakak.
0: Orang Jawa?
2: Iya.
0: Berapa kilo?
2: Contau lah kakak.
0: Contau. Kemarin beto suruh ukur oh. Ini harus ini ukur nih.
2: Kok memang kakak kemarin tiap hari tidur taruh ukur.
0: Hei enak. Besok ini percaya.
2: Kok kita suruh dia. Dia masih sibuk-sibuk dan sibuk ketiduran lah.
0: Bukan putri tidur tapi ini putra tidur. Oke, ini kakak Mama Foni ini mau pilih lagu yang mana? Di sini yang mesti tasi satu ada yang judulnya Duat Marimar Omong Bye-bye Neda-neda Mati Gaya Hanja Tipu-tipu Muka Dua dan juga Otaola.
2: Tipu-tipu sa.
0: Tipu-tipu. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama kakak yang baru tetap semangat. Mm-hmm. Terus ada suami baru sama anak juga yang sudah tidur. Mm-hmm. Selamat malam. Salam yang pertama kakak Dewi yang baru lewat. Mm-hmm. Ada kakak Putra Morbar. Ada kakak Odi Kokseu. Ada Bapak Herman kakak Fira Angkai. Ada kakak Firi Soe. Terus ada kakak Melki. Ada kakak Kakak John Camplong, Bapak John Takari, uh-huh. Ada adik Melani, ada Opa Sila, terus ada Kakak Yuven, Mama Marta, ada Maima, Kakak Dani juga, uh-huh. Terus ada kakak Netran. Ada. Pokoknya buat semua-semua kakak yang lagi pantau. Selamat malam. Saya ada Lu.
0: Baik.
2: Kakak yang berkulis tetap semangat. Salam.
0: Salam, terima kasih ya Mamfoni dari Mutis. Oi Popo. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Mbak Senggol, salam, selamat malam kakak.
0: Iya, kabar baik kok kakak.
3: Kabarnya selalu baik, kita juga dari studio kakak.
0: Ayo, beta ini kurang baik kakak.
3: Nah, beta lebih baik kakak.
0: Kalau lebih baik dari beta, amin.
3: Tapi penasaran lebih baik pesan amin tuh kakak.
0: Beta akan amin. Beta akan ini syafaat terus.
3: Wahai
0: kakak Saka. Aduh, Teja marah kakak Saka. Ini layar di sini, ini langsung ponu memang. Dan kakak Saka pun nama. Ya ini jendela sasu ponu ini. Kakak Saka dari Pariti.
3: Tadi malam bermimpi kakak pun nama, memang jendela.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Itu kayaknya salah ini, salah rumah.
3: Salah kakak, kok bibi pas kakak ada
0: jendela kayu, kok kaca?
3: Kayu sih, kayu dengan kaca kakak.
0: Ah, soalnya ada dua, betapung jendela tuh paling kaca dengan kayu sa. Soalnya gabung-gabung. Baik, kakak Saka, mau salamnya buat siapa ini malam?
3: Sonda Palai, boleh kok kakak.
0: Sonda Palai.
3: Selama pijaga di belakang studio, San.
0: Siapa suruh, gaya lambat?
3: Saya baru pulang kerja, nak kakak.
0: Oke. Baik.
3: Saya mau kerja, mau kestingan abu, dong, San, katanya kotong par.
0: Memang, kotong harus bekerja. Kotong, pokoknya selama kotong kaki masih injak ini tanah, soalnya ada kata menyerah.
3: Betul kan.
0: Ada kerja kotong fight.
3: Fight. Tapi titik memang gak bisa darah terakhir kan.
0: Iya. Baik kakak Saka, mau salam buat siapa ini?
3: Salam pertama buat mama dengan saudara yang lagi duduk ducer. Tapi selamat malam. Terus mama siapa yang tadi cerewet itu kan?
0: Mama Dewi.
3: Mama Dewi ini tahu di WSA bagian mana? Soalnya beta sering masuk pasar WSA, masuk entar kakak Dewi, rumah di mana? Kalau beta tahu di orang pro, saya beta pengen ketemu, maupunnya mau ketemu untuk buat apa sih? Beta melihat orang yang cerai itu yang mana?
0: Okay.
3: Nanti kau kapan-kapan kau nyasar di pasar WSA, apa? WSA situ ketemu orang. Kita lihat langsung itu orang.
0: Oke.
3: Terus yang kedua buat mama phone ya. Kalau gabung nah, tolong senggol-senggol ke tuh orang nyasar loh. Buat mama phone bersama suami dan anak dengan ucap selamat malam. Macam tiga phone ini bersama kakak Ina. Kadang ker bersama bapak mama Iye. Melani ada mentari.
0: Oke.
3: Terus kakak Firi Soe, kakak Firdi Merdeka, kakak Yuvan Kaiso Tufenu, kakak Odi, kakak John Takar, kakak Fini Natalia, kakak satu lagi ya, mama Jesse Lelogama, mama Glenn belakang Hotel Cendana, terus mama Ima kakak Dani, kakak John Camplong bersama kakak Milky, apa lagi? Kakak Tari Nomlini. Apa lagi? Kakak Lelita Watuplag.
0: Oke.
3: Nomor sampai di WA kakak.
0: Baik.
3: Terus buat siapa lagi? Pokoknya buat semua kakak yang mungkin beta lupa najang marah, mungkin besok malam.
0: Oke.
3: Nah, tetap semangat, salam.
0: Terima kasih, salam ya kakak Saka dari Pariti bergabung. Halo, selamat malam.
4: Salam, selamat malam. Kadaten yang ganteng, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Iya.
4: Senggol dong.
0: Senggol suko.
4: Kadaten pun kacamata loh.
0: kacamata. Aduh, musim panas begini dia pun si lo apa kalau siang. Jadi beta masih butuh.
4: Kalau beta sen pun jaket ya.
0: Kalau beta sen butuh be kasih dia pun gagang 11.
4: Ya, baik, shalom.
0: Kabar baik,
4: selamat malam. Ah, terima kasih kakak. Beta di sini ini kota ini dingin terlalu jason bisa jalan di mana-mana nih kakak.
0: Oke.
4: Okay. Ini lebih dari AC mandi. Tadi be mandi jam berapa? Jam 3 saya suka matar kakak.
0: Nah. Awi, mama.
4: Ah, dingin. Kon ketong di ketinggian to jalan salak nih kakak to.
0: Betul.
4: Ah, ketinggian ya memang di sekeliling beta juga beta rajin menanam pohon yang besar-besar. Jadi memang adem-adem kakak.
0: Harus begitu
4: Ah, jadi di keliling rumah ini pohon semua kakak nah.
0: Iya, kau tuh harus tanam pohon banyak biar kau tuh adem-adem.
4: Orang boleh berpanas beta tetap dingin karena memang beta orang tua ajar bahwa suruh tanam pohon nah kakak.
0: Betul.
4: Ah, Tuhan memberkati kakak. Ini dengan Miller Kause kakak dari Jalan Salak.
0: Baik. Oke. Okay. Ini malam masalah buat siapa?
4: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta punya kakak Daten sehat
0: Iya.
4: Nah, pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Titip salam hormat dari kami sekeluarga untuk Natana di rumah dan yang ganteng itu.
0: Okay.
4: Baik, lanjut salam sudah. Yeah. Ini dari Batu Plat, nama siapa? Lebih sering lupa nah.
0: Kakak Lelita.
4: Oh, kakak Lelita, selamat malam, salam sehat selalu. Mama Jessie di Lelogama, Cindy Iu di Eteta, Merva di Ekateta yang lagi terdampar di Nunkurus, kakak Dewi Besi. Ada bapak siapa le bapak siapa yang dari kuafe unu siapa le kakak Odi
0: iya
4: kakak Odi bapak aku bapak Dion di Hane bapak Dan di Oen Lasi ada juga Bang John di Takari kakak Milky di Camplong. Bapak Yahuda di Oniko. Yang di ini Pulau Semau nang sapa lebih selupa nih Bapak Nehemia kok.
0: Iya.
4: Oh ya, Bapak Nehemia di Hansisi kalau tidak salah ingat kakak sayang ah.
0: Betul.
4: Ibu kakak Melani, Mama Marlin dan yang terakhir untuk kakak Tari Nomleni kok.
0: Iya.
4: Iya, boh nih kakak, yang sulama menghilang nih. Plus minus untuk saudara saya semoga lagi pantau ini Bu Menkiuk di cabang Ragnamo, kakak.
0: Oke.
4: Okay. Yang lain kalau lupa nah biar besok malam lagi atau sore lagi kakak.
0: Baik, terima kasih ya
4: Pak Mila. Kucing kurus, kucing kurus mandi di Abu Rao.
0: Cakep.
4: Kucing gemuk mandi di kali.
0: Cakep.
4: Jauh di mata dekat di hati, jauh di rindu dekat di doa untuk Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Salam indah penuh
4: santun, Miller Kauses keluarga. Salam kakak saya.
0: Salam, terima kasih ya buat kakak Miller alias Opa Miller dari Oepura. So bergabung ya di kota mulai telepon. Karena kalau kotong kasih enak dulu ketemu suasana malam dengan salah satu lagu dari kakak Alfred Gare, Kakak Hitam Manis.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Rompa dari Rekupan Suara Budaya NTT, satu lagu Irama Love dari Kakak Fendi Luasan dan juga Kakak Norseniano Keba, judulnya Tipu-Tipu. Katon jangan suka tipu-tipu ya, karmanya berlaku ya. Kalau katon tipu-tipu nanti suatu saat katon juga kena tipu ya. Yang sudah bergabung lagi di Kota Mbak Senggol Salam, perempat dari Rekupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kak Kedaten.
0: Iya, selamat malam. Hela Mamat tau.
1: Hela Mamat dah.
0: Minami Atana.
1: Ini betul berpulang dari Permuti ini.
0: Yang betul, sah.
1: Bobe cari-cari sama iya, rumah sana sendat terlihat.
0: Betson percaya kalau baru pulang dari Panmuti. Te kakak Norsen
1: dari dari Australia ya, sehingga di Panmuti.
0: Te kakak Norsen yang kakak Fendi tadi menyanyi tipu-tipu. Jadi jangan tipu-tipu.
1: Ini lagu bikin beti jadi orang tukang tipu ini.
0: Aduh, pokoknya Bapak Maie masih tetap tunggu nah kakak Melki pun kedatangan.
1: Tenang sa. Nanti betul kalau sana ketemu saja di Panmuti betul lempar resing sa.
0: Aduh, lempar itu walepa dan putu.
1: Putu sa.
0: Oh putu sa, walepa so habis.
1: Walepa panjang-panjang ini bingkar mana.
0: Bisa.
1: Hei kak datin. Tolong salam itu nona siapa yang tadi, nona yang tadi kakak bawa apa, dan dia bilang apa obat untuk ini pewarna.
0: Oh benang, kakak Mestri.
1: Nah kakak Mestri.
0: Iya.
1: Pas tahu sendiri bilang di kampung sini banyak itu nyapa, mengkudu.
0: Mengkudu banyak?
1: Aduh, terlalu banyak.
0: Oke, baik. Nanti sebelum kakak Mestri ini pidi soe, nanti singgah ame di camplong kok ame temen kuno.
1: Terlalu banyak, dia bawa dengan kontainer bisa.
0: Oh, begitu eh. Baik.
1: Di hutan.
0: Nanti bete titip salam buat kakak Mestri. Salah satu anak muda yang memiliki semangat untuk tetap melestarikan budaya ini.
1: Iya, iya. Di sini rudao juga banyak.
0: Rudao?
1: Iya.
0: Rudao itu pohon kemana?
1: Kasih hitam benang, kata.
0: Oh, kasih hitam benang.
1: Oh. Habis mahoni.
0: Mahoni, iya. Mahoni banyak di kakak.
1: Oh, iya. Kalau dia mau, mahoni banyak di sini.
0: Kasih anakan saya biar kopi tanam terus.
1: Oh, kalau anakan sen kuat cabut.
0: Oh, begitu. Besi galing datang jadi tercabut, ah.
1: Iyo.
0: Baik, kakak Melki, ini mau dengar lagu yang mana?
1: Di kakak tulis.
0: Di sini ada yang judulnya Duat, Marimar, Omong Bye-Bye, Neda-Neda, Mati Gaya, Hanja, Muka Dua, Ota Ola.
1: Son ada lagu
0: tebe. Son ada.
1: Dingin begini kau tunggu tebe kakak.
0: Atau mau jais?
1: Iku jaisnya.
0: Atau mau kijomba?
1: Yo kijomba juga.
0: Boleh. Omong bye bye ini. Salamnya buat siapa kakak Melki?
1: Yang baru lewat tadi siapa kakak?
0: Yang baru lewat tadi Opa Miller.
1: Oh. Sebelum mau pamilir tadi.
0: Sebelum kakak Saka, kakak Foni, kakak Dewi.
1: Ya, salam pertama kakak Dewi. Adik Mentari. Opa Miller, kakak Saka Pariti.
0: Iya.
1: Bapak Luis, selamat berbahagia. Bapak Luis ada gacor sekarang.
0: Oke.
1: Mama Anita, Mama Tati. Adik Melani, adik Lelita. Katarina Mleni.
0: Iya.
1: Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi. Mama Glenn belakang Hotel Sendana. Ini tadi ada bapak baru satu di belakang Hotel Sendana kita yang
0: selupan. Siapa ayo?
1: Itu pendatang baru juga.
0: Oke. Bye.
1: Mama Elda. Adik. Kakak Natova. Kakak Natova juga. Mama Madi, Mama Glenn.
0: Yang Mama terakhir Glenn. Buat siapa ini Kakak Melki?
1: Kakak Joy Molten, Kakak Ferry Soe.
0: Bye.
1: Ferry Paijo Merdeka.
0: Oke, okay, terima kasih Kakak Melki.
1: Aduh, lain sendap biar besok
0: saya. Oke, okay, terima kasih Kakak Melki.
1: Terima kasih Kakak Daten, selamat malam, salam.
0: Selamat malam, salam. Terima kasih Kakak Melki ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam.
2: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Orang dari Tova, kakak.
0: Orang dari Tova?
2: Iya.
0: Siapa ini?
2: Dohawu.
0: Dohawu, kakak Ana?
2: Iya.
0: Hawu, Reitimi.
2: Iya.
0: Oh, Australia ju?
2: Iya, iya.
0: Hela, unga, ama, Melki, Reiti, Camplo.
2: Oh, iya.
0: Kabar baik kok Kakak Ana.
2: Baik Kak Daten. Kalau Kak Daten yang Ina, Dede.
0: Hela Uma.
2: Oh iya.
0: Nidori Neido Iema.
2: Oh iya. Dapat lagu kok saya tidak ingat.
0: Lagunya dapat. Mau yang mana?
2: Apa kok tadi saya ada dengar ini siapa tadi Kak Daten mata pisah.
0: Ada Duat, Marimar, Neda-Neda, Mati Gaya, Hanja, Muka Dua, Ota Ola.
2: Mati Gaya.
0: Mati Gaya, oke. Salamnya buat siapa? Ya.
2: Salam pertama buat Kak Daten, sama Ina, sama Dede, Oma dan Opa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar pulang hati ya, Kak. Buat Tio sama Kak Marcel, selamat malam. Buat Mama Ima sama Kak Dani. Buat Kakak Melki tadi kok yang berlewat tadi.
0: Iya, Kakak Melki.
2: Terima kasih Kak Melki. Buat Kak Yuven ya Mama. Mama Marsa, Mama Dion, siapa le Opa, siapa yang di sana ya, Kak? Lupa biasa-biasa salah salam saya.
0: Iya, yang di mana?
2: Biasa-biasa ketawa-ketawa itu Kak Daten.
0: Siapa? Alamat.
2: Pokoknya di kampung, di kabupaten lah, bukan di kota sini.
0: Siapa Beta Jo?
2: Opa Sila.
0: Oh, Mbak Isila.
2: Mbak Isila. Kak Ferry, Kak Elda, dan semua teman-teman di Tova sini, Kak. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Buat semua-semua, Kakak.
0: Baik, terima kasih.
2: Yang saya tidak sebut, jangan marah karena sudah terbatas.
0: Oke. Okay.
2: Buat kakak, selamat malam, dadah.
0: Terima kasih, selamat malam, dadah. Ya, kakak anak dari Tova bergabung ya. Di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam, Kak Date.
0: Selamat malam juga.
1: Kakak sehat-sehat kok?
0: Sehat-sehat, Sani, To'o.
1: Hai, tomo di faktor nutu.
0: Baik juga, sehat kok.
1: Hai, sehat tak dulu dengan kue pisang kopi panas.
0: Aduh, dari dulu kue pisang dan kopi panas ini belum habis-habis juga.
1: Belum, kue pisang banyak, kata tengah.
0: Wih, ini goreng sampai kotong bosan sendiri.
1: Kue ini mama ini ruah goreng-goreng sampai kotong kasih di babi rumah.
0: Jangan kalau suka orang begitu kotong yang fight kasih habis.
1: Bisa pasti dapat lagu kok kak.
0: Sonda apa le to datang dari Fatukanu. To ju ingat makan kue pisang sone datang cepat kau ambil lagu.
1: Tadi kak datang berpisang si keriti nah.
0: Kasih lurus pakai apa nanti?
1: Kasih lurus pakai kopi panas.
0: Oh kopi panas baik. Oke jadi mau salamnya buat siapa to?
1: Mau buat salam tapi sone ada lagu ini biar betul salam buat keluarga. Rua di Malaka. Sapurata semua dari ujung ke ujung. Yang okay. Kedua buat keluarga Naven di rumah tujuh. Pasu'u, Reknamo, Waimoro, Kolmano, Sapurat semua.
0: Oke.
1: Okay. Yang terbuat, yang keluarga Sora di Fatonutu ini, satu persatu saya sebut nama, hanya Sapurat semua.
0: Baik.
1: Buat Bapak Desa Ayub, salam dari Bapak Mon, ada rejon senggol-senggol dulu.
0: Iya.
1: Yang baru lihat itu dari siapa? Dari pertama sompena senggol tomo juga.
0: Mangkali lu pokok habis to'o juga baru hadir.
1: Makasih banyak. Salam, pesan dapur lagu nah.
0: Salam, terima kasih. Iya, terima kasih Tomon dari Fatukanuto sudah bergabung ya di 8334-99 ya. Dan ini ada titip pesan juga dari Ketempung Narasumber di obrolan budaya tadi, Kakak Mesri Wandabana ya, dari sebagai mahasiswa dan juga anggota di kelompok Tenun Alami TTS ya. Ini ada titip pesan ya Kakak Daten. Tim Hai Manahat akan mengadakan pasar Hai Manahat tanggal 16 Juni di pasar Hai Manahat, dan di sana ada kegiatan bazar pangan lokal hasil UMKM pangan lokal, dan akan ada bazar karya pengrajin dan juga penenun ya, dan yang paling seru yaitu workshop masak pangan lokal. Itu kegiatan dilakukan tanggal 16 Juni 2026 di Desa Noinbila Kakadaten, mulai dari jam 10 sampai jam 5 sore. Terima kasih Kakadaten. Terima kasih kembali ya Kakak Mestri sudah berbagi informasi ya. Dan kata dengar Allah, dua lagu yang mereka putar, ada salah satu lagu dari Kakak Julio, satu lagu dengan judulnya Omong Bye Bye.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorowaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok nada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol, salam ya. Dan ada yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol, salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Di Fatuka Nutu.
0: Dari Fatuka Nutu. Mama ya. Siapa ini?
1: Mama Ani, kekasihnya Simon.
0: Oh, Mama Ani. Kabar ke mana, Mama Ani?
1: Baik.
0: Amin. Sama Mama. Kue pisang sudah habis kok.
1: Masih ada. Kalau mau merapat.
0: Boleh.
1: Ada singkong goreng, ada kue pisang.
0: Wih.
1: Kopi panas.
0: Ketumpangan lokal lengkap, eh?
1: Lengkap.
0: Mantap kalau begitu. Memang betul-betul ini kalau beta deka-deka saya ini besok merapat kok kasih selesai itu semua.
1: Ini enak
0: nah. Enak mah sudah le mama. Teh nanti inja sampai nanti habis tutup siaran jam 12 ini beta langsung meluncur. Oh.
1: Boleh.
0: Yang penting pintu masih terbuka teh.
1: Oh, pintu sudah terbuka 1x24 jam.
0: Oke deh. Baik, Mama Ani, Mama Ani beta harus temani Mama Ani pakai lagu yang mana di sini?
1: Masih ada lagu apa?
0: Ada Duat, Marimar, Neda Neda, Hanja, Muka Dua, Jai Otaola.
1: Muka Dua, Sa.
0: Muka Dua, oke. Okay. Salamnya buat siapa? Oh.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Daten. Pulang hati-hati di jalan, salam buat orang rumah.
0: Iya.
1: Terus buat Opa Miller, selama tidak bergabung karena radio kami ada rusak. Jadi malam baru bergabung.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat Opa Miller, kalau masuk saya dulu.
0: Baik.
1: Buat Mama di Esau, buat Tata Fendi di Weteta, buat Opa siapa le?
0: Opa siapa?
1: Opa Sile, Sile Mate.
0: Iya.
1: Bintang Ratnamo. Buat semua kakak.
0: Baik, terima kasih.
1: Masuk tenggol Mama Ani dulu.
0: Okay.
1: Buat semua, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Salam, terima kasih ya. Mama Ani dari Fatuka Nutu bergabung. Kalau di Facebook Perompak dari Kupang ada Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mau salam buat beta pun teman-teman ojek resmi Saroda Keliling dan pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma. Buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra. Buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya. Buat Tony Suhandi beserta istrinya. Buat Linda, mamanya Steven beserta suami dan anaknya. Buat Indriani Suen beserta suami dan anaknya. Dan buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Ada juga Kakak Narsiwati ini ya, yang mau bilang malam baik sah untuk semua. Halo, selamat malam, Basenggol, salam. Halo, selamat malam, Basenggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Ini suara setanggalam nih.
2: Pokoknya suara sudah di pulau kasur, nah.
0: Begitu.
2: Merayap mampi mana kok.
0: Oke. Okay. Ini dengan kakak Nana?
2: Iya, Nokveto Nana Eta Yovano.
0: Kabar baik kok kakak Nana?
2: Kabarnya selalu baik, selalu sehat. Pokoknya semuanya aman, terkendali.
0: Amin. Iya, ini malam mau salamnya buat siapa?
2: Dapat lagu kok.
0: Lagunya mau yang mana? Di sini masih tersisa tuh Duat, Marimar, Neda Neda, Hanja, Otaola.
2: Yang terakhir.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Mama Nita di Weteta. Ini Oma Sermita di Nelbaki. Mak Miri di Pasir Panjang, Mak Glenn di belakang Hotel Cendana, Mak Miri di OSA ucapkan selamat malam. Terus buat ini budani di Batu Luli, Bu Endang di cabang Reknamo, makasih atas senggolannya tadi. Terus buat Bu Jek di Molotenga, Mak Agnes Tornano, Mak Fari di Webaki, Bu Rupin di Kapan, Kak Ellen Kesetnana, ini Kak Funi di Mutis. Dan buat ini Kak Imi di Rote.
0: Iya.
2: Ucapan selamat malam semua, selamat istirahat. Semoga mimpi yang indah.
0: Oke.
2: Dan spesial buat Kak Rogan, selamat malam. Sebentar pulang, hati-hati di jalan, Kak.
0: Beta batok sa. Teh Kak Rogan ini ada pulkam. Kak Rogan ada pulkam.
2: Kak Daten.
0: Baik.
2: Makasih Kak Date.
0: Terima kasih. Halo. Salam ya Kakak Nana dari Ayovanus bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Aduh, selamat malam Yang Mulia.
0: Selamat malam juga Direktur.
3: Aduh, ini Kak Date.
0: Iya, selamat malam Direktur.
3: Datang ini Kupang ini susah.
0: Iya. Ini kemana CEO datang terlambat sekali nih?
3: Aduh, dari tadi lama. Aduh, semasa kelan sudah sana apa?
0: Biasa tuh CEO tuh datang paling cepat toh. Walaupun
3: kali memang semua koma setengah mati.
0: Walaupun CEO-nya masih menyamar loh.
3: Aduh, kakak datang. Tidak apa, intinya sehat-sehat.
0: Amin. Iya, Mama Ailin mau salamnya buat siapa untuk ini malam?
3: Yang pertama ini biar cuma balas abe ini Bapak Kosep pung pantun do.
0: Boleh.
3: Abe balas dulu pak bahasa Korea.
0: Boleh.
3: Buat ini apa Miller sen mol noni tihan aknovet han menak nayar manaut aku keluar setip imna tentuin. Jadi apa terjemahkan sendiri.
0: Beta juga harus tahu deh pak arti ya.
3: Ini tanda... artinya kemana juga. Ini kalau lihat perempat berarti kemana perempat dia mau mengudara di situ pun kami akan tetap mengikut kalau melihat perempat punya.
0: Hai keren, mantap. Ini satu tantangan buat Opa Miller ini ya.
3: Ini balas, amin.
0: Oke, ini balas sampai pakai bahasa daerah Opa Miller, jangan sampai kalah. Yang lain juga jangan sampai kalah. Oh, pokoknya mau bahasa daerah apa, hantam. Yang penting kasih tahu di puarti, ya.
3: Budaya nih, kalau orang yang orang tua atau pemilik atau orang lebih dewasa kayak kadaten, kami sebisa panggil nama begitu.
0: Iya.
3: Pemilik itu kami panggil bilang Bapak Kause atau Owe.
0: Okay.
3: Jangan kayak kadaten, pasti kami panggil bilang Pak Raja Hava, jadi bisa panggil kapun nama begitu budaya kami di sini.
0: Oh, berarti panggilnya marga.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau saya buka pasti panggil bilang Nuban karena kami Nuban Tunis jadi pasti bilang Nuban.
0: Oke, Mama Nuban.
3: Iya kak.
0: Oke.
3: Okay. Kan penghormat artinya kita harus sopan terhadap orang lebih dewasa dari kita. Dari kita disuruh tangan nama itu namanya kita kami tidak sopan begitu kak. Minta maaf pada.
0: Iya tidak apa-apa. Tapi, ini juga salah satu apa ya informasi pelajaran juga ketika kalau beta bersama dengan keluarga kalau pi sampai di SOE TTS ketemu dengan keluarga kenalan yang lain dong beta soalnya panggil nama tapi beta panggil marga begitu.
3: Ya, kakak pasti kak bilang ama atau apalagi kakak kan ke orang yang sudah status kerja pasti kamu bilang pakai Raja Hava tidak bisa panggil nama kalau kan panggil nama itu orang kita tidak sopan.
0: Oke, baik.
3: Itu kan mau dibilang atuin amaf orang yang lebih tua dikuakan secara adat pasti kan panggil bilang Bapak Kose atau Bapak Ove. Kose itu juga kayaknya Ove begitu.
0: Tapi masih ada kosong deh ketempung anak-anak muda dong yang masih panggil nama begitu.
3: Nah, kadang sih kalau kita mau tapi kalau kami di sini nih susah. Kecil anak-anak kecil yang kalau anak kecil pasti kan saya bilang oh itu Mama Ailin tapi orang yang sudah sama umur yang kita pasti bilang oh itu Binuvan.
0: Okay.
3: Kalau perempuan pasti kalau lagi itu nak
0: Binuvan
3: kita keluar tuh karena lebih nurun begitu.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Sepang udah familiar gitu Bapak Ose.
0: Iya. Oke, okay, yeah. Baik. Terima kasih ya untuk informasinya, Mama Aileen.
3: Suka, oke. Okay. Ada lagu kok?
0: Lagunya Ikutan, Mama.
3: Tidak apa. Salam, suka.
0: Boleh.
3: Salam pertama buat Kakak Raten. Terima kasih, Wayang Kakak Raten. Semoga Tuhan Yesus dapat memberkati kakak dan keluarga. Semoga Tuhan dapat berhane. Aku di Kokvi, Kakak Joy Molteng. Kakak Yufan Kasatu Vino, Mama Funina Ben Mutis. Kakak Milkis Jamplong. Terus buat Kakak dan Fatu Luli, Mbak Eletova, Mama Jisila Logama, Kakak Nehemia di Semau, Kakak Ref Lampan Tulang, Kakak Sakal. Terus buat Mama di Semara, Mama Nita Teta, Kakak Natalia, Ibu Natalia Toli-Toli, Ibu Negati Wana Sobo. Terus buat Zain Tirti, Amatun Sana, Tirti Ayo Fanda tadi berleo, selamat malam.
0: Oke.
3: Di Lelogama sebagian, selamat malam buat semua. Pokoknya salam seperata, salam kobok Kakak Dewi Sal, selamat malam.
0: Baik.
3: Tugas dari pemberkah buat semua lagi pantau perempat, selamat malam, sebentar istirahat, Isnin, Nokan Kid, oke. Terima kasih Kakak Daten yang baik hati.
0: Terima kasih.
3: Salam.
0: Terima kasih ya Mama Aileen sudah bergabung di Koto Malayan Telepon. Koto dengar dulu beberapa nomor lagu yang Maraten putar. Setelah itu nanti datang kembali untuk menyapa bahas saudara semua di sesi kedua ya. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Wei Ama, lihat ini do. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama, besan sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina. Aduh, Ina. Tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus, eh? Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sayang,

0: Perompet dari Kupan Suara Budaya NTT, Papa Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Satu lagu dari Kakak Manja Moi yang judulnya Salting the Mice, tapi versi yang kedua ya. Yang mau bergabung di sesi kedua masih terlalu bisa ya, Papa Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Jadi di Facebook Perompet dari Kupan itu ada Kakak Temi ya, kemudian Kakak Narsi ya, dan di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana?
1: Dari Kecamatan Sulamu, Desa Oeteta.
0: Kecamatan Sulamu, Desa Oeteta. Mama Anita.
1: 100
0: apa nih, persen ke rupiah?
1: Persen.
0: Oh, persen, sah. Persen apa, kasih beta. Oh,
1: kakak datang dulu.
0: Oh, datang dulu baru tahu,
1: Iya, kakak datang.
0: Iya. Tapi yang paling utama itu

0: Kan pasti udang ya.
1: Itu.
0: Yang persennya itu yang belum tahu.
1: Belum tahu, tapi yang pasti udang.
0: Oke deh, kabar baik kok Mama Anita?
1: Begitu, ganti bapak-bapak, Mama bapak sudah tidur.
0: Oh, susunu, jangan ganggu leh, Mama.
1: Alhamdulillah, sampai ganggu, kakak datang.
0: Biar pro empat yang ganggu, sah.
1: Soalnya ada persiapan mau PND, jadi.
0: Oke, persiapan mau PND, baik. Iya. Oke, ini beta temani Mama Anita pakai lagu yang mana nih?
1: Rilisnya kakak dasen.
0: Di sini ada yang judulnya I'm Honey and Honey, Gaila Rumah Rada, Deng Towe Songke, Kai E, Kau Hadir, Aku Ngore, Saini Sapa, Cinta Ina Orang Lembata, dan juga Dulu Memang Cinta.
1: Dulu Memang Cinta.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Nah, yang pertama buat Mama Tamar Lito. Makasih sudah ucapan ulang tahun buat Bapak Luis Lito punya istri yang hari ini ulang tahun. Dengan ucapan selamat umur panjang, saya selalu bahagia bersama suami dan keluarga.
0: Iya.
1: Terutama disayang oleh Yang Maha Kuasa. Nah, buat Bung Gresan di Sulamu, ada Bapak PU, Kakak Saka di Pariti, Kakak Nana, Mama Ailin, Bung Ferry di Soe, Bapak Hermindo, Bapak Is, Bapak Nehemia, Bung Dani, Bung Milky Camplong, Bapak Alo, Kakak Sicilia, Bapak Maye, Bapak Jauda, Mama Frances, Kak Odi, Bung Joy, Ma Jesse, Ibu Iga, Soomong sekeluarga, Mama Yeni sekeluarga, Bunda Asmi, Ma Ilda sekeluarga, Bung John Sakari Camplong, Ade Malani, Kakak Tony, dan Kakak Sari, dan buat semua-semua itu.
0: Bye.
1: Daten.
0: Iya.
1: Buat semua-semua lagi pantau suara manisnya kakak Daten. Selamat malam, selamat bergabung. Dan selalu sayang ketong semua.
0: Amin.
1: Buat kakak Daten lagi bertugas. Semangat selalu, Tuhan selalu menyertai studio. Sampai tuntas, pulang juga bersama Tuhan. Antar sampai rumah yang kedalam sehat dan selamat. Bertemu dengan pangeran bersama mama, bapak, oma, keluarga. Penuh juga cita damai dan sejahtera.
0: Baik.
1: Makasih, salam kakak Daten.
0: Terima kasih, salam ya Mama Anita dari OET Tasu bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Malam kak Daten dengan orang kok VU.
0: Oh, karena orang kok VU. Oh, beta Senggol. Kakak Odi nih kok.
2: Benar kak, ini kakak Senggol kira beter. Itu ada jatuh kok, kena lutut ini, tagores.
0: Lutut tagores?
2: Tagores kakak, keren siku dong.
0: Aweh. Nah beta harus taruh obat apa nih? Kalau obat kambung, itu obat apa itu? Kayak obat-obat herbal begitu. Kalau untuk kuluka begitu.
2: Ini kecuali pakai daun-daun apa ini kakak?
0: Biasa taruh daun apa?
2: Ada daun satu di sini kakak, nanti kalau bohong sedih, saudara sedih hilang itu.
0: Oke, okay. Kalau beta biasa pakai daun pepaya?
2: Daun pepaya bertaku pedis kakak.
0: Iya, pedis kan cuma sesaat, saat itu sudah, dia soalnya ini leh. Tapi kalau lukanya, luka besar, luka dalam begitu ya, itu memang untuk daun pepaya sonde-sonde ini. Soalnya mempan itu di pendarah tuh tetap meleleh. Tapi kalau cuman ini lecet-lecet, tata gores begitu, itu bet tempel pakai daun pepaya. Beta maali bet tempel pakai daun pepaya di pendarah berhenti memang.
2: Yang satu lagi pakai darah pisang kak.
0: Iya betul, kalau darah pisang iya. Kemudian ada juga damar merah.
2: Iya betul.
0: Kan ada dua, damar putih. Kalau damar putih itu di pendarah beta pakai kalau untuk gigi sakit. Kalau damar merah itu untuk luka dia pun darah.
2: Iya.
0: Oke deh, baiklah, terima kasih informasinya. Ya, Kak Odi, ini mau salamnya buat siapa? Lagunya dapat, mau yang mana? Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya I'm Honey and Honey, Gaila Rumarada, Deng Towe Songke, Kai E, Kau Hadir, Aku Ngore, Saya Ni Sapa, Cinta Ina Orang Lembata, dan juga Bayangkan Saja.
2: Yang nomor tiga saya itu.
0: Yang nomor tiga, 1, 2, 3, Deng Towe Songke.
2: Iya.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Mama Nitria Seta yang barusan lewat, selamat malam. Dan kedua buat Bapak Miliar Kausia di Pura, terima kasih atas senggolannya. Kakak Saka di Periti, terima kasih juga atas senggolannya. Kakak Dewi di Wesau, terima kasih juga atas senggolan, selamat malam. Mama Aileen di Niki-Niki juga, terima kasih atas senggolannya, selamat malam Mama Aileen. Kakak Dewi bersama pendampingnya dan anaknya, selamat malam, terima kasih atas senggolannya. Dan Kakak John di Takari, Kakak John Camplong, Kakak Milky di Camplong, terima kasih juga atas singgolannya. Terus Mama Anita, Mama Ima dan Kakak Dani di Patululi, Kakak Firi Paiju di Merdeka, Kakak Firi Soe Kampung Aman, Kakak Iu Fen di Patufenu, Kakak Fen di Iu, Pak Sila, Bapak Dan, Bapak Dion di Hane, dan Putra Molbar, dan Kakak Refran di Pantulan.
0: Baik.
2: Terima kasih Kakak. Salam.
0: Salam. Terima kasih Kakak Odi ya, dari Kok Veoso bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Ini dengan Joy dari Molteng, Kak Daten.
0: Kakak Joy dari Molteng. Kabar baik, iya. Kakak Joy?
3: Kabar selalu baik, Kak Daten. Pantau dari tadi, tapi mau masuk susah, Kak Daten.
0: Laris manis, Kakak Joy.
3: Kak Daten.
0: Iya.
3: Mama Aileen omong itu betul sekali, karena adat Amanuban Tengah itu masih berjalan seperti dulu, Kak Daten.
0: Oh, tentang ini, panggilan,
3: iya, iya.
0: Sapaan untuk orang yang seumuran, orang yang lebih tua.
3: Iya.
0: Berarti kalau Kakak itu... Joy begini, beta panggilnya ke mana?
3: Iya, Kak Daten.
0: Kalau Kakak Joy ini beta panggilnya bukan pakai nama toh, bukan Kakak Joy, tapi marga toh?
3: Iya, bilang Om Kevi begitu.
0: Om Kevi?
3: Iya.
0: Om Kevi.
3: Karena marga Kase ini, Kak Daten.
0: Oke. Tapi kalau iya. Bahasa Timurnya, ini kan Om. Om kan itu bahasa iya. Indonesia. Ya,
3: Am Kevi.
0: Am?
3: Iya, Am Kevi.
0: Am Kevi?
3: Iya.
0: Oke, baik. Jadi ini malam Am Kevi mau salamnya buat siapa?
3: Iya, salam awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten. Dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang pertama buat Kak Mese di Fatuli Utenga bersama Mama. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus yang berikut buat Mama Aileen, makasih atas senggolannya. Terus buat Kak Udi yang baru lewat, selamat malam. Terus buat Mama Zizi dari Logama, Mama Anita di Oeteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima, Kak Dani, Kak Lilita, terus buat Bung Firdi di Merdeka, terus buat Kak Firi di Soe, Bapak Dion di Hane, terus buat Kak Milky di Camplong, Abang John di Takari, terus buat Bapak John di Camplong juga, Bapak Alo Seran di Fatuli Utenga, Bapak Ola juga di sana, terus buat Kakak Suan, selamat malam juga di Fatuli Utenga, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, singkatnya buat semua sakat daten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Oke. Okay.
3: Dan buat Kak Daten sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. I'm Kevi ya, Kakak Joy dari Molteng so bergabung. Dan kota dengan Allah, dua lagu yang berada putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Putri Tanjung dan juga Kakak Mario Klau yang judulnya Dulu Memang Cinta.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pun kawan pun anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Perompat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, kakeknya kakek Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Satu lagu dari kakak Ivan Nestorman yang judulnya Deng Towe Songke, suantar ketempi di menit ke-49, terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, dari mana ini?
1: Dan orang Angkain.
0: Orang Angkain, Bapak Herman.
1: Ya, Bapak Herman.
0: Iya, kabar baik kok Bapak Herman.
1: Ya, kabar baik.
0: Amin. Bapak Herman, ini malam mau dengar lagu yang mana? Oh.
1: Di kakak pulih.
0: Di sini yang masih ada tuh ada yang judulnya I'm Honey and Honey, Gaila Rumah Rada, Kai E, Kau Hadir, Aku Ngore, Saini Sapa, Cinta Ina Orang Lembata, Bayangkan Saja.
1: I'm Honey and Honey, sir.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, Bapak?
1: Salam yang pertama, buat Kakak Joy di Maluteng, buat Odi di Kokveo, buat ini Mama Aileen di Niki-Niki, dan buat Mama Nita, Mama Glenn, Mama Susan, Mama Jesse, terus Abang John, terus ini Pony Mutis, terus Papa Miller, terus ini Terry yang kain. Dan pokoknya buat cuma-cuma kakak.
0: Baik.
1: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Bapak Herman dari Angkain. So, bergabung ya. Dan satu lagi di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini Bapak dari mana?
2: Fatulio Tengah.
0: Fatulio Tengah, Bapak Alo.
2: Iya, benar.
0: Kabar baik Bapak Alo?
2: Iya, selalu baik.
0: Amin. Ini malam Bapak Alo mau dengar lagu yang mana Bapak Alo? Sebelum salam-salam nih.
2: Coba ini ya. Pada apa yang disebutkan?
0: Di sini yang masih ada tuh Gaila Rumah Rada, Kai E, Kau Hadir, Aku Ngore, Sainis, Kau Hadir. Oke. Silakan salamnya buat siapa Bapak?
2: Yang pertama itu buat Daten. Pada malam hari ini, selamat malam, selamat bertugas. Tetap Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga selalu untuk kembali ke rumah dengan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Juga yang parulir itu Pak Herman, kok?
0: Iya, Bapak Herman dari Angkain.
2: Bapak Herman dari Angkain, selamat malam, selamat berbahagia bersama keluarga. Juga Joy yang tadi parulir. Selamat malam.
0: Oke.
2: Juga Mama Anita yang tadi baru lewat. Selamat malam. Juga Papa PU dari Sulamur tadi di Verwon. Lupa ingat jadi tidak kasih salam jangan. Ada waktu lagi untuk ya, malam ini sudah kasih salam lewat Pro 4.
0: Oke.
2: Juga untuk Papa Miller. Juga Papa Sendi Weteta, anak Sendi Weteta, juga omnya Papa Luis Lita, juga untuk Mama Ima, Mama Claire, Mama Ria, juga Papa Endang, Cabang Ragnabo, Mama Sermite, juga Mama Marlin yang selalu digabung, juga Pony di Mutis. Ya, hanya cukup itu saja, nanti besok lagi baru disambungkan lagi yang lain.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Ya, salam, selamat malam. Kembali lagi di jalan, tiba di rumah dengan sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ya, salve.
0: Salve, terima kasih Bapak Alaseran ya dari Fatule Tengah ya, sudah bergabung di 8334899. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam.
3: Malam.
0: Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Ferdi.
0: Oh, Kakak Ferdi dari Merdeka.
3: Iya.
0: Kabar baik kok Kakak Ferdi.
3: Kabar baik.
0: Oke. Ini malam Kakak Ferdi kayak terlambat sekali ya gabung.
3: Iya.
0: Kayak terlambat sekali ini
3: ya,
0: malam.
3: Iya, terlambat.
0: Ada sibuk apa Kakak Ferdi?
3: Ya, biasa sibuk di tempat kerja juga.
0: Oke, semangat ya Bapak, walaupun ya semalam tapi Bapak Ferdi masih terus masih terus bekerja ini.
3: Masih dapat betul,
0: Kak. Lagunya ikutan sama Bapak.
3: Oh iya, oke. Okay.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Bapak Alo Teran yang tadi baru lewat, selamat yeah malam. Kak Joyce Molteng. Milky Camplong. John Camplong, John Takari. Odi
0: Kokveu.
3: Kokveu. Terus buat Bapak Herman juga yang tadi sudah lewat juga, selamat malam. Bapak Mama Ima, Kakak Dani, Dap Lili, Sirik Lili, Poni Mutis.
0: Iya.
3: Pokoknya semua Kakak datang, selamat malam, selamat bertugas dan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Terima kasih, malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya. Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung di 8334899, menjadi orang terakhir juga ya yang bergabung di Kota Mbak Senggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang Sony beruntung, Sony perlu kecewa, Sony perlu berkecil hati begitu ya. Besok Bapak Mamadong masih bisa bergabung lagi di jam yang sama, dari jam 9 sampai di jam 11 malam tentunya ya. Untuk ini malam sampai di sini saya sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Jam mana-mana dulu karena datang terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Mendaera NTT yang akan membuat Bapak Mama dompung suasana malam ini lebih rileks ya, lebih santai lagi. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya yang sudah pada mau beristirahat. Ketemu lagi besok. Muridi Yesus, doera ela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epic.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan tetap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara Doang semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Hari yang baru, pengharapan baru dan juga rezeki baru tentunya ya. Beta Christine menemani Bapak Mama Bas, Saudara di ini pagi di Sesando Pagi ya. Dan kita akan awali dengan puji-pujian, terus nanti dilanjutkan lagi dengan mimbar agama Hindu. Dan tentunya nanti akan ada Bapote. Jadi Ketong akan beromong tentang topik-topik menarik yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Nanti juga ada informasi-informasi budaya yang akan beta sampaikan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Di pukul 9 nanti obrolan Akamsi tentunya akan menemani Bapak Mama sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi kuliner akan hadir menemani aktivitas Bapak Mama dong di aktivitas pagi menjelang siang ya. Tentunya informasi-informasi tentang beragam kuliner ataupun makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru. Sekali lagi, hari baru, pengharapan baru dan juga rezeki yang sudah menanti untuk siap diraih ya. Ya, dan apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan sendiri akan pernah meninggalkan kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

swastiastu, selamat pagi bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, pendengar radio Erirgbang, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan membawakan mimbar agama Hindu Pro 4 dengan tema Tri Purusa. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita pada Sang Brahman. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Swa. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, dimanapun Anda berada, nama Siwa memiliki kekuatan untuk melenyapkan segala kegelapan batin. Jika kegelapan itu mendapat sinar dari Yang Siwa, maka lahirlah kesadaran budi yang sangat dibutuhkan setiap saat dalam hidup ini. Siwa sebagai salah satu aspek atau manifestasi Sang Yang Widiwasa, kita melebur kegelapan yang menghalangi budi dan menerima sinar suci Tuhan. Jika budi selalu mendapat sinar suci Tuhan, maka budi akan menguatkan pikiran atau mana sehingga dapat mengendalikan indria atau triguna. Kata Siwa berarti yang memberikan keberuntungan, yang baik hati, ramah, suka memaafkan, menyenangkan, memberi banyak harapan, yang tenang, membahagiakan, dan sejenisnya. Siwa adalah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelebur kembali atau aspek pralaya atau pralina dari alam semesta dan segala isinya. Siwa yang sangat ditakuti disebut Rudra. Siwa yang belum dipengaruhi maya disebut Paramasiwa. Dalam keadaan ini disebut juga Acintya Rupa atau Niskala dan tidak berwujud. Istilah Siwa berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam adjektifnya berarti mulia dan dalam bentuk non-maskulinnya bermakna dewa atau Tuhan. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 42 menyebutkan, indriya katanya adalah besar, tapi lebih besar lagi adalah manas atau pikiran. Lebih besar dari manas adalah budi atau intelek. Lebih besar dari budi adalah dia atau atma. Melihat sloka tersebut, maka orang akan memilih atau memiliki alam pikiran jernih. Apabila atma atau jiwa yang suci itu selalu menyinari budi atau alam kesadaran. Budi atau kesadaran itu menguasai manah atau pikiran. Manah menguasai indriya. Kondisi alam pikiran yang struktural dan ideal seperti itu amat sulit didapat. Ia harus selalu diupayakan dengan membangkitkan kepercayaan pada Tuhan sebagai pembasmi kegelapan jiwa. Dewa Siwa adalah dewata bagian dari Trimurti yang bertanggung jawab terhadap penyerapan alam semesta. Beliau merupakan perwujudan dari sifat tamas, kelembapan sentrifuga, kecenderungan menuju pelenyapan atau peleburan. Arti sebenarnya dari Siwa adalah pada siapa alam semesta ini tertidur setelah pemusnahan dan sebelum siklus penciptaan berikutnya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, dimanapun Anda berada, tiga lingga itu sebagai simbol sakral, sebagai sarana pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Tripurusa. Tuhan dipuja sebagai Sang Yang Tripurusa itu dalam fungsinya sebagai jiwa agung alam semesta. Siwa sebagai jiwa burloka, Sadasiwa sebagai jiwa agung buah loka, dan Paramasiwa sebagai jiwa suah loka. Tujuan pemujaan Tuhan sebagai siwa jiwa agung burloka adalah untuk mencapai suka tanpa wali duka. Sebagai Sadasiwa untuk mencapai kebahagiaan yang tiada berpangkal dan tiada berujung. Sebagai Paramasiwa untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat niskala, yang tidak dapat dibayangkan dalam wujud nyata dan tidak mungkin diberikan ciri-cirinya. Kesadaran Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa
sesungguhnya satu yang disebut dengan kenyataan atau hakikat Siwa. Siwa dibedakan menjadi tingkat-tingkatan, adalah untuk memperlihatkan ada tidaknya dan besar kecilnya pengaruh maya. Siwa kehilangan kesaktian, kesucian, dan bisesanya karena pengaruh maya. Maka kesadaran atau hakikat Siwa disebut Atma, yaitu jiwa yang ada pada setiap manusia. Atma artinya kesadaran yang terpesona, maka maya berarti khayalan atau ketidaknyataan. Paramasiwa adalah Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa yang tidak terpikirkan, murni, abadi, tak terbatas, memenuhi segalanya. Jiwa segala jiwa tidak berawal dan tidak berakhir. Beliau tidak memiliki sifat atau kosong. Ia adalah kesadaran tertinggi yang bersifat transenden. Tuhan dalam wujud Paramasiwa tidak bisa dipikirkan, sehingga disebut Nirguna Brahman. Bahkan para orang cerdas di muka bumi ini tidak mengetahui bentuk sesungguhnya dari Tuhan. Kuning adalah simbol untuk Paramasiwa. Sadar Siwa disebut juga dengan Saguna Brahma, yaitu Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa yang telah dipengaruhi oleh maya, namun menguasai maya, sehingga memiliki kemahkuasaan yang tidak terbatas. Dalam keadaan seperti ini, beliau juga disebut Apara Brahman, yaitu Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa yang menciptakan, memelihara, dan melebur alam beserta isinya. Hadir di mana-mana, Maha Tahu, Maha Kuasa, pengendali alam semesta dan jiwa perseorangan, penguasa hukum alam atau reta, serta mengatur alam sehingga menjadi harmonis. Merah adalah simbol untuk Sadasiwa. Sadasiwa adalah Paramasiwa Tatwa yang telah terkena pengaruh maya, sehingga ia menggunakan atau memiliki guna, sakti, dan swabawa. Guna adalah hukum kemahkuasaannya sendiri. Oleh karena itu, Sadasiwa masih berkuasa atas gunanya. Dalam keadaan seperti ini, ia disebut Siwa Swayapara, Paramasiwa yang telah menyatu dengan saktinya, sehingga beliau dapat mencipta atau upeti, memelihara stiti, dan melebur pelayanan alam semesta beserta isinya. Sadasiwa adalah hakikatnya kesadaran aktif. Kesadaran aktifnya adalah Sarwa Jenana dan Sarwa Karya Karta. Sadasiwa adalah Betara Siwa yang beratribut karena laksananya Saguna. Artinya beliau yang bersifat serba maha tahu, sempurna, kuasa, dan karya. Dengan atributnya inilah eksistensi Tuhan diketahui. Tuhan dalam wujud Sadasiwa dapat menjalankan kemahkuasaannya dibantu tiga hal, yaitu guna, sakti, dan swabawa. Selanjutnya Siwa Tatwa atau disebut Atmika adalah Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa yang telah diliputi oleh maya. Beliau bercirikan Utaprota, ibarat permata bening, jernih yang dilekati warna, sehingga kejernihannya hilang dan tidak dikenali lagi. Beliau telah bersatu dengan maya, sehingga menjadi tanpa kesadaran atau avidya, menjadi jiwa semua makhluk. Hitam adalah simbol untuk Siwa Atma. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema Tri Purusa. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap Ide Sang Yang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prajidantam. Om Santi Santi Santi.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Polda Nusa Tenggara Timur dan BP3MI gagalkan keberangkatan 7 calon PMI non-prosedural, satu masih di bawah umur. Keberangkatan 7 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural tersebut diduga akan diberangkatkan ke Malaysia. Pengungkapan dilakukan oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur Minggu 31 Mei 2026 di Bandara El Tari Kupang. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dan deteksi dini yang terus dilakukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang maupun penempatan tenaga kerja ilegal. Menurutnya, dari 7 orang yang diamankan, salah seorang diantaranya masih berusia 17 tahun 8 bulan, sehingga menjadi perhatian serius dalam penanganan kasus tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para calon pekerja migran rencananya akan melanjutkan perjalanan dari Pontianak menuju Malaysia untuk bekerja. Namun keberangkatan mereka berhasil dicegah sebelum meninggalkan Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, Menteri Sosial Saiful Yusuf menghadiri dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi di Aula El Tari Kupang Minggu 31 Mei 2026. Kehadirannya disambut penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang yang menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya. Para siswa menampilkan baris variasi, pidato berbahasa Inggris dan Arab, drama, puisi, paduan suara hingga menampilkan tarian komodo. Penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Gus Ipul mengaku bangga melihat kemampuan dan kepercayaan diri para siswa yang tampil di hadapannya. Menurutnya, penampilan tersebut menjadi bukti bahwa Sekolah Rakyat mampu mengembangkan potensi peserta didik. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

105,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa di Radiong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Beta Christine menemani Bapak Mama di Bapote. Jadi ini pagi kita akan beromong tentang budaya ya, yang masih ada di Nusa Tenggara Timur, masih dipercaya. Bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai hal yang tabu ataupun pamali begitu ya. Ya, dan Bapak Mama Saudara dong semua, kalau bicara soal pamali ya, atau orang Kupang bilang sesuatu yang tabu gitu ya, seni boleh dipercaya ataupun seni boleh dibicarakan ya. Satu hal yang masih dipercaya hingga saat ini, Bapak Mama Saudara dong semua, silahkan sampaikan komentarnya, pendapatnya ya, ceritanya di Bapote ini pagi melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820143. Jadi ada pantangan-pantangan dari zaman nenek moyang kita mungkin dulu, dari zaman leluhur kita yang sampai sekarang seni belerani dilanggar ya. Jadi masih dipercaya begitu soal ini pamali ataupun pantangan-pantangan ini yang masih dipercaya oleh Bapak Mama Bas Saudara dong semua. Sekali lagi silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820143.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

0: tukar rupiah yang terjadi di tengah tingginya tekanan ekonomi global menjadi perhatian berbagai kalangan. Iwan, seorang warga Kota Kupang,
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua, biar zaman su modern, orang bilang teknologi justru berkembang tinggi sampai pi langit. Tapi yang namanya pamali, pantangan ataupun larangan dari ketompong orang tua dulu ya, itu masih ada sampai sekarang. Bahkan masih dipercaya. Dia punya unsur-unsur ataupun rasa-rasa magisnya itu masih terasa ya. Dan bahkan Bapak Mama, Saudara dong semua, beberapa larangan ataupun pantangan itu masih bisa ketompong.

Dan kepercayaan ini masih dipegang teguh ya. Dan di antara ketiga larangan ataupun pamali dari nenek moyang kita dulu ini, bapak mama bersaudara, mana yang masih dipercayai oleh bapak mama bersaudara dong semua? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketongpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa pulau ini disebut Pulau Rusa, itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana, termasuk sejenis seperti domba, kambing. Itu asal sampai di pulau itu, di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa, itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana, termasuk sejenis seperti domba, kambing. Asal sampai di pulau itu, di daratannya, itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya, kalau kita kenal itu, kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai, karena satu sisi sebagai tradisi berburu, juga reuni tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri, bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

104,3 MHz Pro 4 RR Kubang. Dan Bapak Maba, Saudara dong semua masih di Bapote ya, ini pagi kita masih beromong tentang pantangan ataupun larangan. Kalau bicara soal pantangan-pantangan yang sudah dipercaya sejak zaman orang tua dulu, nenek moyang kita ya, ada 3 larangan yang masih beta temui di beberapa kios ataupun beberapa warung. Seperti larangan untuk sonde beli garam di malam hari, itu sangat-sangat dihindari ya. Itu pantangan pertama begitu. Terus itu juga minyak tanah, kalau mulai-mulai sore, mulai maghrib begitu sonde boleh beli lah. Terus ada juga larangan sonde boleh membeli jarum kalau sudah malam ya. Nah, kalau Bapak Mama, Saudara dong semua, larangan-larangan seperti ini apakah masih dipercaya hingga sekarang? Silahkan sampaikan komentarnya melalui line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, jadi ini pantangan-pantangan yang memang sudah ada dulu sejak kecil-kecil. Kalau misalnya su maghrib begitu mau pi beli jarum, bahkan belum sampai pi kios, orang tua selarang duluan. Atau minyak tanah biar su kandas ya, besok pagi baru boleh beli. Ya, Bapak Mama, Saudara, silakan sampaikan komentarnya melalui kotempung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Badan Pusat Statistik Kota Kupang terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan intensif bagi petugas lapangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman petugas terhadap konsep, metode, dan teknik pendataan agar mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Statistisi ahli pertama BPS Kota Kupang sekaligus instruktur daerah sensus ekonomi 2026, Dwi Rizky Syafullah, mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga kemampuan petugas dalam menerapkan konsep pendataan saat bertugas di lapangan. Menurutnya, petugas harus memahami berbagai kondisi yang mungkin dihadapi sehingga mampu mengumpulkan data secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Sika memperluas gerakan literasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan mengukuhkan 34 bunda literasi sebagai penggerak budaya baca dan pembelajaran masyarakat. Pengukuhan berlangsung di Aula Egon Lantai 3 Kantor Bupati Sika Selasa 2 Juni 2026. Sebanyak 21 bunda literasi kecamatan dan 13 bunda literasi kelurahan resmi dikukuhkan untuk memperkuat jejaring literasi di seluruh wilayah Kabupaten Sika. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjangkau keluarga dan komunitas sebagai pusat pembelajaran di tingkat akar rumput. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Doreng Bola. Dalam sambutannya, Nyonya Vista Sambuari Kago menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dikatakan pengukuhan tersebut membawa tanggung jawab untuk menggerakkan budaya membaca, belajar, dan berkarya di masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bapak Saudara masih di Bapote ya. Ketong masih bawa omong tentang tiga pantangan yang dulu dipercaya oleh masyarakat ya. Ini menjadi pesan-pesan magis yang sudah ada sejak orang tua zaman dulu ya. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, ada larangan atau pantangan untuk sonde beli garam di malam hari. Terus itu ada larangan untuk sonde boleh beli minyak tanah kalau sudah malam, dan larangan sonde boleh beli jarum kalau sudah malam. Nah, di antara ketiga larangan ini ataupun pantangan ini, mana yang masih Bapak Mama Bapak Saudara dong percayai ya? Ya, dan memang beberapa waktu lalu juga waktu pas mau beli jarum ya, karena jarum di rumah entah kemana perginya. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, sebenarnya mungkin ada ya di itu kios, hanya saja karena belinya malam jadi bilangnya habis begitu. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, membeli jarum di malam hari sebenarnya itu adalah mitos atau tradisi larangan atau pamali atau pantangan ya. Larangan lama yang sudah berlaku secara medis maupun logis. Jadi ada beberapa alasan kenapa dulu orang tuanya kita ya, orang tua dulu ya, itu melarang untuk membeli jarum di malam hari. Jadi untuk kepercayaan tradisional di beberapa daerah, ada kepercayaan turun-temurun bahwa menjual jarum saat hari sudah sore atau malam itu bisa membawa kesialan, seperti membuat benang atau barang jahitan lain di rumah menjadi mudah berkarat. Dan ada juga ya, dia punya alasan historis, jadi bukan hanya sekedar alasan kepercayaan saja, tetapi ada alasan historis di zaman dulu sebelum ada listrik yang memadai seperti sekarang, terang benderang bagaikan sinar mentari di pagi hari ya. Penerangan malam dulu kan sangat minim ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi membeli dan menggunakan jarum di malam hari itu sangat dihindari karena takut jarum tercecer, hilang, atau bahkan sampai melukai tangan. Itulah alasan ya kenapa dulu orang tua itu sangat melarang ataupun ada pantangan sonde boleh beli jarum di malam hari. Dan kepercayaan-kepercayaan itulah akhirnya sampai sekarang di beberapa tempat masih dipercayai. Selamat pagi dulu beta menyapa buat yang sudah gabung di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang. Kakak Narsi katanya semuanya kayaknya sonde ada lagi ya. Ya baik, tapi kalau kakak Narsi sendiri dari tiga pantangan ini ada kok yang pernah kakak Narsi percaya begitu, atau mungkin bapak mama bapak saudara di antara tiga pantangan ini ataupun pamali ataupun larangan di antara ketiganya masih adakah yang dipercayai oleh bapak mama bapak saudara dong semua? Silakan gabung melalui ketompong line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, selain pantangan membeli jarum di malam hari, ada juga pantangan membeli minyak tanah di malam hari yang umumnya memang dianggap sebagai mitos atau pantangan oleh orang tua zaman dulu ya. Jadi kepercayaan ini terus berakar, terus bertumbuh dari kebiasaan masa lalu ya sampai sekarang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ternyata ada beberapa alasan sebenarnya kalau dilihat-lihat ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kepercayaan budaya, pantangan ataupun pamali, beberapa daerah memang melarang transaksi barang-barang tertentu seperti minyak tanah, garam dan jarum jahit setelah matahari terbenam untuk menghindari kesialan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada juga ya alasan keselamatan. Jadi orang dulu kan kalau kita ngelihat bakar ataupun mungkin mau kasih nyala lampu TOEK ya, atau lampu-lampu untuk penerangan itu kan pakai minyak tanah. Minyak tanah yang mudah terbakar digunakan untuk lampu teplok ya. Jadi membeli dan membawanya di malam hari itu dianggap membawa bahaya ataupun musibah. Bisa jadi ya, kalau teledor ya, terus gelap-gelap takut ya, takut ada hal-hal mistis begitu lari, atau pas saat isi kurang teliti, ceroboh ya, menyalakan api terlebih dahulu baru masukkan minyak, kan itu bisa bahaya juga. Namun Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau dilihat secara logika ataupun medis ya, tidak ada larangan nyata. Jadi sebenarnya ketong tetap boleh membeli kapan saja. Mau jam 12 malam juga boleh, jam 4 subuh juga boleh, atau jam 6 sore juga boleh ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, yang pasti ketong harus lebih berhati-hati, lebih waspada saat menggunakan minyak tanah ya, atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar, sehingga larangan-larangan tersebut sudah menjadi kenyataan begitu. Itu yang perlu dihindari. Ya, dan Beta coba menyapa dulu yang sudah gabung.

0: Lebih kaya, Opa.
1: Tidak. Kaya iman saja.
0: Oh ya, aduh, baik.
1: Karena
0: tapi terima kasih lah.
1: Itu, kekayaan itu tidak membawa sesuatu yang abadi, kakak.
0: Baik. Jadi sebenarnya kau sendiri perlu kaya begitu.
1: Ya, sendiri perlu kaya.
0: Yang penting semua serba ada lah, Opa ya.
1: Ya, serba ada. Rasa cukup itu bagian dari kebahagiaan yang abadi.
0: Baik, baik. Jadi kalau misalnya mau mobil mewah, ada lah ya.
1: Mewah itu identik dengan terurai oleh sang waktu kan.
0: Baik, baik, baik. Opa, ini pagi kotong beromong tentang pantangan ataupun larangan-larangan yang sudah ada sejak zaman dulu ya. Kalau dulu masih kecil-kecil itu kotong, kalau semalam sone boleh beli minyak, sone boleh beli minyak tanah ya, sone boleh beli jarum atau beli korek api juga sone boleh. Terus itu sone boleh beli garam. Kalau di antara pantangan-pantangan tersebut yang masih Opa percayai atau mungkin semua kapan saya bisa beli begitu?
1: Terima kasih Kak Christine.
0: Iya.
1: Waktu kecil saya ini kalau saya mama suruh di kios itu di batas itu jam 6.
0: Jam 6.
1: Karena dulu itu atau zaman yang dulu itu kalau kita beli garam jam 6 lewat perang tidak layani lagi kan?
0: Iya, seperti itu ya.
1: Dengan minyak tanah. Entah apa penyebabnya, tapi saya masih teringat dalam menyias dalam pikiran saya itu seperti itu. Jadi kalau kita mau belanja apa-apa di orang orang luar ya, saya tidak menyebutkan orang
0: manapun
1: ya, salah satu suku ya. Itu di batasnya jam 6. Kalau lewat dari jam 6 tidak bisa lagi. Sepertinya jarum.
0: Baik,
1: jarum itu juga begitu. Mereka tidak layani. Itu alasan identiknya bahwa nanti mereka punya kios itu tidak laris lagi kata.
0: Oh iya, baik. Jadi seperti itu ya alasannya ya.
1: Ya alasan, entah alasan itu. Tapi sekarang sudah zaman sudah berubah. Jadi baru-baru saya sengaja coba mai tua.
0: Iya.
1: Jam 7 dong layani juga nah.
0: Baik. Aman-aman soal sekarang ya. Iya.
1: Ya?
0: Berarti sekarang sudah aman-aman sesone ada yang percaya-percaya pantangan lah.
1: Sudah merubah.
0: Baik.
1: Yang berikut dulu saya masih kecil itu kalau ketong baomong, kalau cicak menyao itu berarti nih bilang itu benar.
0: Iya, betul ya.
1: Padahal sebenarnya mungkin waktu kita bicara itu cicak mungkin dengar dia ikut ini babato maka tuh kayak cicak nak kakak.
0: bisa jadi ya.
1: Tapi terkadang benar kakak.
0: Baik.
1: Secara filosofi saya kalau iman ya memang saya percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita masih hidup dalam dunia kakak. Jadi kita tidak boleh mengetahui ini sudah di sorga. Jadi Tuhan menciptakan alam ini, bagi dia tidak bisa menjawab secara instan, tapi melewati hal-hal yang sederhana. Jadi menurut saya kalau mama dulu atau ketemu orang tua kalau bilang bicara cicak menyaha itu, Miller itu benar.
0: Itu sebetul sih.
1: Yang berikut ini potong kuku. Potong kuku ini kalau malam ini dulu kan hanya ada pisau, sonde ada ini gunting kuku kakak.
0: Betul.
1: Jadi kalau gunting malam-malam mamtua langsung maki ancur kotong dan semalam itu iskrobis.
0: Iskrobis.
1: Itu iskrobis kotong dari rumah. Itu bahasa Belandanya begitu.
0: Memang orang-orang tua dulu juga masih suka pakai bahasa-bahasa Belanda begitu ya.
1: Iskrobis. Kalau nangka kan sosak.
0: Sosak ya.
1: Iya, sosak.
0: Baik, baik. Forok juga ya. Gunting
1: garpu kuku,
0: forok ya.
1: Gunting kuku karena itu selama mama iskrobis besok dari rumah.
0: Baik.
1: Salah itu. Padahal mungkin takut karena ini.
0: Karena malam
1: kotong-kotong
0: ya.
1: Kotong malam nah, kakak.
0: Penglihatan juga. Samar-samar.
1: Tapi ini begini, ini memang betul juga kata orang tuh untuk kita lebih berhati-hati.
0: Iya, betul.
1: Yang berikut lagi kalau pagi-pagi atau sore ada burung berkicau di depan rumah atau di atas rumah, nanti saya punya orang tua bilang begini.
0: Bilang.
1: ini wasong tan.

0: Baru siap-siap rumah, nanti ada tamu.
1: Oh begitu.
0: Saya kotong pikir ini main gila, padahal betul juga. Oh. Sampai 3 hari tamu datang kata.
1: Baik, baik, baik.
0: Nah, tergantung dari arah burung ini berkicau ini arah mana. Kalau arah dari timur berarti keluarga dari kampung datang kata.
1: Baik, seperti itu ya.
0: Saya kebanyakan juga sampai saat ini masih bingung.
1: Iya.
0: Waktu dulu itu mama bilang ini bosong siap-siap rumah dulu, teh ini nanti ada tamu. Bilang kenapa mama? Itu lihat burung ada berkicau menghadap ke arah timur.
1: Baik, baik, baik.
0: Padahal sampai 3 hari betul ada tamu yang dari kampung datang kata.
1: Iya, luar biasa.
0: Jadi memang secara apa ya? Secara
1: kepercayaan ya.
0: Secara manusiawi memang kita hidup dalam dunia ini, jadi memang terjadinya seperti itu. Tapi secara iman kan kita tidak mungkin percaya pada burung tuh kata.
1: Iya, betul.
0: Tapi semuanya itu ciptaan Tuhan, jadi bagaimana
1: jadi
0: Tuhan menyampaikan
1: pertanda,
0: itu
1: ya,
0: lewat hal-hal yang sederhana.
1: Baik,
0: asal
1: baik,
0: kita jangan terlalu percaya pada burung, nanti kau tuh jadi burung nak.
1: Jangan sampai terlalu percaya, akhirnya diagung-agungkan begitu.
0: Diagung-agungkan. Jadi memang mitos ini dari sejak zaman dulu itu memang selalu ada. Yang berikut lagi tentang etika. Saya minta maaf agak sedikit. Tambah sedikit bahwa tentang etika. Dulu ni ketong ni kalau ketemu guru dari jauh ketong suhormat nak kakak.
1: Baik.
0: Nah, tapi sekarang aduh ini anak-anak dong
1: balik belakang.
0: Bingung. Baru lihat guru sambunyi dan sone mau togor guru. Jadi ini mitos yang perlu harus kita rubah.
1: Baik,
0: di
1: baik.
0: Alam sekarang begitu kakak.
1: Iya. Baik Opa. Ya, silakan.
0: Kata orang tua bahwa ketika kita menghargai orang, maka besok-besok kotong akan dihargai di dalam segala hal.
1: Betul. Baik, Opa. Ya. Opa, silakan ini pagi mau dengar lagu yang mana?
0: Biar karena ini Kak Chris ini lambat baru balas. Ini kita punya WA, jadi bilang cinta LDR dari waktu itu.
1: Luar biasa. Baik, silakan Opa, salam-salamnya untuk siapa?
0: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Kristin sehat ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Pulang hati-hati di jalan, kakak kesehatan. Pulang salam untuk Bu di rumah, Tuhan Yesus memberkati ya.
1: Amin.
0: Dan semua kru ya.
1: Amin, amin.
0: Yang berikut lagi saya mau salam untuk tiga Ibu Wiga di Wonosobo. Yang berikut untuk Bung Melki di Camplong. Ada juga Fendi Yudi Teta dan kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, kakak.
1: Baik, baik.
0: Dan Mama Jesse di Lalogama. Yang lain nanti bisa besok lah, kakak.
1: Baik.
0: Terima kasih atas atensi baiknya. Kalau bila filosofi tadi di luar dari konteks, saya mohon maafkan, itu yang saya tahu, nak kakak.
1: Baik, baik.
0: Nah, yang saya sentau, sana mungkin saya omong.
1: Baik.
0: Terima kasih Kak Kristin, salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam kakak.
1: Salam, terima kasih untuk Opa Miller ya. Terima kasih sudah gabung ini pagi di Bapote. Dan selamat pagi buat Mama Atta Nahak. Sehat-sehat kok Mama sayang. Katanya hello Bapote Perempat, makin kesini makin keren dan menantang. Apalagi kalau omong pantangan dari zaman bahula. Kalau dibilang ke Gen Z dan Gen Alpha, soalnya ada yang percaya ya. Malah dipertanyakan lagi logikanya mana. Tapi menurut Mama Atta, pantangan soal beli minyak tanah di malam hari sebenarnya mau mengingatkan kita supaya lebih disiplin dalam hidup. Segala sesuatu disiapkan dengan baik. Jadi sebelum malam tiba, siapkan pelita dan pelira. Butuh minyak tanah toh. Napi cari kau beli sedu-sedu, jang kau segelap gulita baru kaget kopi beli minyak tanah. Jadi sesungguhnya sonde ada hal-hal yang menakutkan dengan pantangan, tapi soal filosofi hidup bahwa hidup mesti diatur, ditata, direncanakan dengan baik supaya semua berjalan dengan baik dan tidak membawa dampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih banyak Mama Atta, luar biasa ya. Ini mengingatkan kita semua bahwa harus diatur ya. Kalau misalnya dari serius-serius lihat, oh ini kayaknya tanda-tanda semua kandas ini minyak tanah, langsung pilih sedu-sedu ya, persiapan itu pasti ya. Baik, terima kasih Mama Atta dan juga Opa Miller, terima kasih ya. Dan dulu-dulu memang banyak yang mempercayai pantangan-pantangan ataupun larangan-larangan tersebut ya. Ada larangan Sone boleh beli minyak tanah kalau sudah malam, Sone boleh beli jarum kalau sumalam, atau beli garam kalau sumalam. Di antara ketiga pantangan ini, mana yang masih dipercayai oleh Bapak Mama Bah Saudara dong semua? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499. Halo Mbak Pote, selamat pagi. Mbak Pote.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Kakak Sisilia, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik-baik sayang atau baik-baik saja?
2: Baik-baik sayang kok.
1: Oh iya, Kakak Sisilia, di Mantasi iya. Masih ada kok yang percaya larangan atau pantangan Sonde boleh beli minyak tanah atau garam atau jarum di malam hari? Dan dari ketiga ini, pantangan ini, mana yang masih dipercayai oleh Kakak Sisilia?
2: Kalau menurut saya kok ini pantangan pakai pantangan segala. Dari dulu saya tidak pernah merasa itu.
1: Oh, dari dulu sudah pernah ada larangan-larangan begitu kok?
2: Iya, di rumah kita tidak ada larangan. Kecuali larangan jangan kunting kuku di malam hari kok.
1: Itu masih ada sampai sekarang?
2: Iya, tapi kalau larangan beli minyak tanah atau apa itu nggak ada sama sekali.
1: Baik.
2: Jadi ya mungkin kita belajar aja dari yang apa yang pernah yang tadi Opa Mila sampaikan atau Mama Tak sampaikan itu. Yeah. Itu memang bagus juga ya tadi dapat dengan Mama Tak aja lah.
1: Iya. Yeah. Baik, jadi ya, gitu. Harus ada persiapan begitu ya.
2: Ya, persiapan mungkin lebih dari awal sebelum gelap gitu.
1: Iya.
2: Itu. Jam 5 sore itu masih tidur itu langsung siap memang gitu.
1: Jangan tunggu nanti sugalap gulita baru jalan, nah.
2: Wah, itu sudah.
1: Baik.
2: Tapi susah juga lagi ya.
1: Itu sudah.
2: Jadi seperti yang Mama Ta bilang tadi itu bagus itu.
1: Iya, harus dipersiapkan.
2: Oke deh.
1: Ya. Baik,
2: ya,
1: lagunya yang mana Kakak sayang?
2: Lagunya lagu baru dari Juan Reza tuh loh, baru.
1: Juan Reza yang mana?
2: Dari Juan Reza lagu barunya.
1: Oke, siap, nanti kita putarkan. Silakan.
2: Malamnya buat pemilu untuk nama semua yang sudah pada masuk di pagi hari ini, selamat pagi dan semangat dalam beraktivitas di hari ini.
1: Iya.
2: Buat Kak Kristin tetap semangat, ntar pulang hati-hati jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat.
1: Baik.
2: Selamat pagi Kak Putih.
1: Terima kasih Kakak Sisilia di Mantasi. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Bapak Pote masih menemani Bapak Mama dong ini pagi. Beta coba kembali menyapa yang sugabung di Bapak Pote. Selamat pagi, halo. Oke, terputus. Silahkan dicoba lagi ya melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua sampai di sini ya Bapak Ote menemani aktivitas pagi Bapak Mama dan yang pasti balik lagi bahwa segala pantangan larangan yang sudah ada sejak zaman orang tua dulu ya itu sebenarnya adalah pengingat bagi kita. Jadi untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Baik, sekali lagi terima kasih buat yang sudah gabung di Bapote ini pagi, sudah berbagi pendapatnya di Bapote ya. Dan yang pasti semoga Bapak Mama Basodara dong semua sehat-sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Basodara tentunya dengan musik dan juga rangkaian informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.